0: adalah kayak diare, mual, muntah, demam tinggi, bahkan sampai menggigil. Dan beberapa orang juga ngaku harus mendapatkan perawatan medis di rumah sakit, Vi. Dah, ini jadi rame karena ada yang ngasih pengalamannya di threads. Terus ketika jadi viral cerita itu, ada beberapa customer lain yang juga ngaku mengalami hal serupa, Vi. Dan yang bikin heboh, unggahan di media sosial yang menyebut jumlah orang ini tuh terdampak mencapai sekitar 284
1: banyak
0: orang.
1: Banyak banget, Nar.
0: Jadi memang ini belum angka resmi ya.
1: Iya, tapi banyak.
0: Tapi memang sampai sekarang belum ada konfirmasi bahwa sebanyak itu orang-orang benar mengalami keracunan. Dan pihak restoran sendiri mengatakan masih melakukan pendataan dan juga cross-check nih terhadap laporan pelanggan. Dan dari Dinas Kesehatan Kota Bandung pun juga masih ngelakuin investigasi untuk nyari tahu nih apa yang sebenarnya terjadi, termasuk kemungkinan sumber gangguan kesehatan dan makanan yang dikonsumsi para pelanggan.
1: Aduh.
0: Jadi memang dari pihak restoran sendiri pun juga ngaku gitu ya, udah nerima laporan dari sejumlah pelanggan dan mereka bilang lagi ngelakuin pengecekan menyeluruh nih terhadap operasional restoran termasuk area dapur dan juga menyatakan keamanan serta kenyamanan untuk pelanggan itu selalu menjadi prioritasnya si restoran ini.
1: Iya, tapi gimana ya? Maksudnya kadang kita kan kalau misalnya makan itu udah gak mikirin yang gimana-gimana, pengennya mesen aja gitu loh yang ada hari itu. Apalagi kalau misalnya restonya lagi viral.
0: Betul.
1: Gitu kan.
0: Aduh, gue jadi pengen makan japchae. Lapa.
1: Lu kan lagi mesen somai. Agak berbanding terbalik dengan japchae yang keluar dari mulut mungilmu itu ya.
0: Tapi ya, kita kenapa ya, gue kalau ke restoran di Korea pasti selalu akan memesan si japchae. Entah kenapa gue sesuka itu sama japchae loh.
1: Aduh, berarti lo harus ke Debak.
0: Japchae-nya enak banget ya.
1: Enak banget. Enak
0: banget ya. Kol-kolah banget kayak lok-lok-lok. Enak banget.
1: I love.
0: Tapi emang iya sih. Makanan kalau di restoran Korea yang selalu gue pesen antara japchae sama satu lagi tuh...
1: Japhae?
0: Japa. Apa? Ya pasti daging-dagingan sih.
1: Oh iya
0: sih. Korbek-korbek gitu.
1: Sundubu juga. Enak sundubu.
0: Aku sukanya Sun Sayan. Aduh.
1: Ada ini Sun.
0: Mak gua Sun Bude. Anyway, menyapa teman-teman yang sudah hadir di WhatsApp-nya Delta FM. Ada Anggi ini di Depok yang lagi di daerah Cinere, Vi.
1: Hello.
0: Anaknya sekolah di Cinere tahun ini. Kalau biasanya antar jemput anak sekolah cuma di radius maksimal 1 km dari rumah. Sekarang harus bolak-balik macet.
1: Yo.
0: Katanya gitu, bolak-balik ya. Macet tiap pagi dan juga sore. Jadi flashback katanya ke 13 tahun yang lalu ketika masih jadi wanita karir. Setiap hari harus jadi Sina the Warrior Princess menghadapi kemacetan dan kepadatan KRL. Mau dengerin lagunya Firehouse yang Love a Lifetime, sudah kita siapkan nih untuk dikumandangkan pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk WhatsApp-nya ya. Katanya sehat dan lancar terus untuk Kadener, Kak Ovi dan tim Delta FM. Teman untuk terus bergerak. Thank you katanya gitu. Mereka, terima kasih banyak lo kemarin roti bakarnya.
1: Iya, baik aku doyan sekali lo yang srikaya itu, srikaya keju.
0: Gua jujur nggak nyobain yang itu kemarin dikasihnya.
1: Oh, yang coklat ya?
0: Dikasihnya yang coklat.
1: Asli, gue tuh baru tahu srikaya kena keju enak banget ya.
0: Oh, perpaduan yang pas ternyata.
1: Iya, selama
0: ya.
1: Ini kan srikaya taunya kan ya pakainya pakai butter.
0: Benar. Ternyata pakai keju. Jadi enak gitu ya. Tapi kan sebenarnya kalau misalnya dari kita merandai-andai gitu ya. Kayak toast itu srikaya pakai butter enak. Butter itu kan agak asin-asin ya.
1: Iya.
0: Keju kan juga ada asin-asinnya, Vi.
1: Oh iya sih, cuman kan legit maksud gue.
0: Oh legit dan juga legit harganya ya. Rasanya gitu ya. Baik.
1: Hari ini katanya mereka lagi ke kantor Bogor katanya.
0: Semangat! Wanita-wanita akap ya. Antar kota, antar provinsi. Luar biasa sekali loh. Ih Mbak Eka, semangat ya Mbak Eka ya. Kemarin soal, gue yakin kemarin Mbak Eka gak denger karena dia lagi mimpin ada satu meeting gitu.
1: Oh gitu?
0: Ibu bos.
1: Kan langsung kita tahu bajunya, fotonya yang mana kan.
0: Dari posisi foto bersama dengan grup ada di mana, itulah atasan.
1: Kayak, wah yang kanan kiri mukanya segeni gitu.
0: Segan sama yang ada di tengah. Ini ada beberapa lagi yang ngirimin voice note ke kita. Tapi kita harus muterin lagu dulu nih. Mau masuk ke jam berikutnya. Soalnya good friend. But We're truly appreciate those voice note yang sudah dikirimkan. Terima kasih banyak. Abis ini kita pun juga mau ngebahas sesuatu yang memang relating ke tamu kita di jam ketiga nanti.
1: Iya, betul banget. Karena kita akan ngobrol-ngobrol bersama CEO.
0: Yes, gue pernah ngobrol sama dia.
1: Oh iya.
0: Max, nanti kita akan obrolin apa bersama dengan dia. Tapi kita masuk ke jam kedua dulu, ngomongin tentang makan-makanan.
1: Asik.

0: saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Ces Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, pemerintah menyiapkan stimulus PPN ditanggung pemerintah atau PPN DTP untuk menekan harga tiket pesawat selama periode Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Besaran stimulus diperkirakan mencapai 11% sesuai tarif PPN yang berlaku, tapi masih menunggu harmonisasi dalam peraturan Menteri Keuangan. Sementara dari berita entertainment, produksi film The Batman 2 dihentikan sementara oleh studio Warner Bros. Dan DC Studio. Keputusan itu diambil karena sutradara Matt Reeves mengambil rehat cuti untuk urusan pribadi. Kita beralih ke berita sepak bola, Timnas Indonesia berhasil menjadi juara di FIFA Asian Cup 2026. Kapten Timnas Indonesia, Jay Zes, menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pemain dan staf Timnas Indonesia setelah melihat rekan-rekannya mengangkat trofi. Ia menyebut perjuangan tersebut menghasilkan kenangan yang akan terus diingat. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
2: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok, di sini aja ya.
0: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Yesus, one of my favorite. Aduh, ini lagu udah lama banget, tapi sampai sekarang masih selalu menyenangkan untuk didengar. Selamat pagi, Richard. Pengen dengerin lagunya Super Furry Animals yang juxtaposed with you. Mm-mm. Baru aja kita putar.
1: Betul.
0: Menyapa Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado, dan juga teman-teman yang lagi hadir di live TikToknya Delta FM. Selamat Betul. Pagi semuanya.
1: Ada Kevin yang dari tadi memberikan banyak sekali masukan-masukan makanan. Apalagi dia kan orang ada ya, mau kan disensi.
0: Best, luar biasa, best. Tapi nih ya Vi, ngomongin tentang makanan, semakin kesini gue tuh semakin melihat di depan mata gue banyak orang yang udah mulai menghadirkan makanan-makanan sehat untuk menjadi keseharian mereka.
1: Kalau istilah kerennya mah mindful.
0: Mindful, benar.
1: Jadi makannya tuh mindful.
0: Benar, mulai dari ada yang menghadirkan nasi merah untuk menggantikan nasi putihnya.
1: Jangankan nasi merah, Nar.
0: Apa
1: temen gue ada yang pakai nasi hitam.
0: Nah, ada yang mungkin nasi putihnya itu udah mulai pakai nasi yang basmati misalnya gitu. Yang memang udah benar-benar dicek kadar gulanya ini lebih apa segala macam. Atau men-treat si nasinya itu udah mateng nasinya, dimasukin ke kulkas dulu, abis itu diangetin.
1: Oh iya, terus ada juga yang ganti nasinya jadi nasi porang. Terus ada yang pakai nasi jagung.
0: Nah, gak cuman mengenai nasi, ada juga yang mulai ngeganti daging dengan jamur atau plant-based meat.
1: Oh iya.
0: Jadi yang memang apa namanya, orang-orang udah mulai bener-bener mindful katanya Ovi tadi. Dan menariknya Vi, menurut WHO pola makan sehat ini sebenarnya gak harus ekstrim. Yang paling penting justru makanan kita tuh cukup seimbang, beragam, dan juga tidak berlebihan. Misal whole grain kayak oats nih atau nasi merah yang memang termasuk pilihan karbohidrat yang baik. Buah dan sayuran juga penting, dan WHO ini rekomendasiin minimal sekitar 400 gram buah dan juga sayuran per hari untuk orang di atas usia 10 tahun.
1: Oh, jadi buah sayur tuh wajib gitu ya.
0: Benar. Yeay. Tapi kalau ngomongin tentang yang kayak gini-gini ya, makanan atau minuman sehat yang pernah lo coba karena pengen hidup sehat tuh ada gak sih Vi?
1: Kalau gue tuh justru ini sekarang gue tuh udah mulai mengubah obat flu dengan shot-shotan.
0: Sabar. Wow, everybody gak shot-shotnya.
1: Shot.
0: Aduh, luar biasa. Sambil naik ke atas mana kira-kira nih?
1: Panggung.
0: Baik.
1: Jadi di beberapa gerai jus sehat itu kan ada shot
0: ada
1: yang
0: ada juf-jufnya ya.
1: Ada yang lain juga ya. Yang naked-naked.
0: Baik. Itu pun juga ada shot-shotnya ya.
1: Ada beberapa pokoknya deh. Gue ada juga tuh yang deket rumah gue. Jadi dia gak seterkenal yang lainnya. Tapi dia tuh shotnya tuh dicampur dengan buah-buahan. Jadi shotnya ini by the way adalah misalnya ginger. Jahe. Terus ada misalnya apa ya, ada beras kencur gitu. Terus sama dia dikombin dengan buah-buahan supaya rasanya lebih manis.
0: Itu adalah minuman orang have. Kalau misalnya yang mendang-mending tuh ya kembok jamu aja udah cukup ya.
1: Tapi emang ya gimana ya, udah umur dikit-dikit tapi, flu gue.
0: Tapi menarik sih Vi, karena gak tahu kenapa gue yakin lo pun juga sama, good friend. Mungkin juga ada orang di sekitar lo yang sekarang tuh benar-benar udah menjaga kesehatannya dengan apa yang dimasukkan ke dalam tubuhnya. Kayak misalnya mungkin sekarang ini lo udah mengganti yang tadi disampaikan oleh Ovi dan juga gue gitu. Nasi putih udah mengubah jadi nasi merah, atau mungkin nasi hitam, nasi coklat, atau apa gitu. Atau mungkin makanan atau minuman sehat yang akhirnya lo nikmatin itu tuh adalah yang tadinya gak makan sayur, akhirnya mulai makan sayur.
1: Iya, soalnya kan kita juga kemarin sempat ngobrol kan sama salah satu pendengar kita, dan Mbak Devi. Mbak Devi juga bilang katanya kalau pagi-pagi tuh justru dia sarapannya adalah apa ya kemarin dibilang, smoothies atau apa gitu, lupa. Atau yang sehat-sehat gitu.
0: Atau mungkin karena memang lo tahu kadar kolesterol lo tuh tinggi, akhirnya lo mengganti misalnya gini nih, makan yang tadinya lo hobi banget makan daging, akhirnya lo ubah menjadi makan kayak jamur-jamuran gitu Vi. Ih, gue pernah lo makan ada satu ini Loving Heart atau apa gitu namanya. Dulu tuh ada di Lotte di atas di food courtnya. Sama pada masa itu tuh gue makan pertama kali itu di Semanggi. Plaza zaman masih menjadi Plaza Semanggi ya, bukan di Pomol Nusantara sekarang. Itu tuh ada namanya Loving Heart atau apa. Jadi memang restorannya itu restoran vegetarian. Jadi semua makanan yang memang lo lihat kayak misalnya itu adalah daging, itu adalah apapun itu yang lo lihat di depan lo itu tuh semuanya tuh emang dari sayuran.
1: Plant-based meat. Iya, plant-based meat ya, itu menarik sih. Dan banyak yang enak-enak kok.
0: Banyak yang enak. Mungkin Good Friend punya cerita tersendiri nih, kayak ibaratnya mencoba untuk apa namanya, makanan dan minum sehat yang akhirnya lo cicipin karena memang pingin sehat gitu.
1: Terus ya turns out lo suka lagi.
0: Nah,
1: boleh dong diceritain ke kita ya.
0: Ini habit-habit yang akhirnya lo lakuin untuk lebih sehat. Contoh ya, satu-satu nih. Lo minum kopi sekarang udah lebih memilih untuk less sweet atau no sugar sama sekali.
1: Atau pakai stevia.
0: Bisa jadi.
1: Nah, coba diceritain ke kita ya. 0811-8878-991 atau
0: bisa mampir ke TikToknya kita Delta FM dan juga bisa mampir ke Instagram kita berdua. User ID-nya adalah @astriovi dan juga @danargumilang.

0: today.
1: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
2: Halo sayang.
1: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
2: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
1: Iya sayang, dadah.
3: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
4: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
5: Hai perintis, jangan khawatir. Promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk!
3: Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih gampang

0: kelas apa, Bi?
1: Ya, halo, halo. Enggak.
0: Kelas apa, kelas Bapak Sang?
1: Enggak, ini enak banget somainya.
0: Yo. Nih, lo tuh boleh gak sih? Kita tuh lagi ngebahas sesuatu yang memang lagi mindful eating.
1: Oh, iya. Yeah. Sorry, Ham. I eat the tofu from the somai.
0: Di mana mindfulnya?
1: I only eat tofu.
0: You only eat the tofu and the peanut sauce.
1: Yeah.
0: When you call it tofu, peanut sauce, and so on and so forth, then the cost is 100,000. When you say itu expensive, tahu ya? Sama tahu sama bumbu kacang, 10,000.
1: Beda ya. Different. Ya. Jadi pengen somai katanya Yeye.
0: Selamat pagi buat teman-teman semua yang baru saja bergabung, masih di Good Mood Club bareng Ovi Danar. Kita lagi ngebahas tentang sesuatu yang akhirnya memang mulai ada shifting nih dalam kehidupan lo untuk mengudap, untuk mengintekan sesuatu ke dalam tubuh.
1: Iya benar banget. Karena kan biasanya kita tuh zaman muda gitu ya.
0: Zaman muda, zamannya. Sorry.
1: Itu kan kayak apa aja, kayaknya mau dimakan gitu kan. Tapi begitu udah makin sekarang ini, ya makanannya juga makin mindful ya. Walaupun di sini ternyata nggak Yeye doang yang pengen, semuanya ada Shady juga.
0: Aku sih mindful.
1: Aku sabar ya.
0: Eatingku mindful. Minta orang sebelah.
1: Kalau aku mindful, aku pikirkan yang mau aku makan dengan mind, dan aku fullkan my stomach with the food.
0: Gitu. Papan catur hitam putih.
1: Cakep.
0: Lo atur biar rapi. Ada Lini nih. Ya. Selamat pagi Lini.
1: Hai Lini.
0: Mau share sedikit nih tentang pola hidup sehat yang lagi aku jalanin. Kalian aja bisa berbagi.

0: info positif pagi
1: boleh
0: ini.
1: Dong.
0: Oh, nama aslinya Sandra, maaf.
1: Hai Sandra.
0: Gua baca kontak infonya, mohon maaf. Jadi dulu aku tuh pecinta makanan manis. Setiap hari tuh harus ngemil slice cake coklat dan gak sadar di usia yang semakin tua ini metabolisme melambat. Usianya 40 tahun nih, udah punya 3 anak. Awal tahun ini baru nyadar ternyata berat badanku 65 kg stuck. Udah olahraga gak turun-turun, pola makan tetap gak sehat. Sampai akhirnya pas mau ngantor nyobain baju sampai 5 kali ganti, tetap gak nyaman dan baru sadar aku merasa dirinya obesitas. Dengerin Fit, dengerin. Ini coba dengerin secara mindful ya. Dan sejak itu aku start pagi hanya makan telur rebus putihnya aja, kadang sama edamame atau dada ayam. Siangnya makan kukusan tuh, ada ubi, pisang, keladi. Soalnya makan buah aja, langsung stop nasi. Hasilnya 1 bulan berat badannya turun 4 kilo, Fit.
1: Keren banget.
0: Happy banget dan akhirnya aku makin semangat untuk nerapin metode itu. Plus olahraga tentunya, sampai akhirnya berhasil turun 11 kilo dalam 4 bulan,
1: Fit. Keren banget.
0: Luar biasa. Sebenarnya ini kata dia, sebenarnya kita akan bisa kalau kita mau skip gula, tepung, nasi dan gorengan. Dengarkan ini, Fi. Jadi sebenarnya kita akan bisa kalau kita mau. Dengerin ini, Fi. Jadi sebenarnya kita akan bisa kalau kita mau. Dengerin ini, Fi. Jadi sebenarnya
1: Sandra bilang apa, telur rebus. Gue juga makan telur rebus di dalam somai dan batagor gue. Yang penting ada telurnya.
0: Lu stop ya, Fi ya. Aduh, luar biasa. Sandra, thank you banget untuk ceritanya ya. Ini ada yang ikutan bercerita juga, gaya hidup sehat itu harus dimulai dari anak-anak. Ibu-ibunya harus ukur dan takar asupan gizinya dengan baik, karena kebiasaan yang berulang akan membentuk habit anak selanjutnya. Sporky Maxi katanya gitu. Gue setuju sih. Gue akhirnya
1: sambil ngunyah gitu.
0: Tapi gue sangat setuju. Kenapa? Karena memang akhirnya gue suka buah itu tuh dari ngikut nyokap gue.
1: Oh gitu.
0: Nyokap gue tuh segitunya banget. Misalnya kayak lagi pesen somai gitu ya. Dia makan pare. Walaupun gue zaman kecil gue gak bisa makan pare. Dan baru bisa makan pare akhir-akhir ini. Ya tetap bisa makan itu. Gue tadinya gak suka terong. Sampai akhirnya nyokap gue makan terong. Suka kayak kok kayaknya menyenangkan. Akhirnya gue makan terong. Ada beberapa buah yang buah sayuran yang tadinya gue gak makan. Akhirnya sekarang jadi gue makan.
1: Kalau anak gue biasain dari kecil, apapun makanan yang gue bikin itu tuh soal ada sayurnya dan itu kepisah jadi lauk yang berbeda.
0: Gitu. Bener. Ini ada teman kita juga yang ikutan bercerita. Buat good friend yang baru saja bergabung di Good Mood Club pagi ini bareng Ovi dan juga Danar, lagi bertanya nih tentang perjalanan kehidupan kita kan terus berprogres gitu ya. Tapi ada sesuatu yang akhirnya lebih mindful kita pikirkan. Termasuk dengan mengubah pola makan kita. Atau pola asupan yang masuk ke dalam tubuh kita. Misalnya tadinya lu suka banget manis-manisan dan segala macem gitu ya. Akhirnya kalau misalnya minum pun juga harus manis, sekarang sudah mengurangi itu.
1: Iya, atau mungkin lo mulai kayak sarapan dengan umbi-umbian.
0: Nah, umbi. Beberapa temen lo. Beberapa temen lo.
1: Kenapa?
0: Lo tadi mau ngomong beberapa temen gue.
1: Gue lupa. Umbi. Iya, beberapa temen gue jadi mengganti sarapannya dengan umbi-umbian. Sorry, bingung. Sepersekian detik. Apakah benar temanku umbi-umbian? Temanku kacang-kacangan.
0: Boleh gue cerita. Boleh lanjut baca WhatsApp ya, boleh. Marisa bilang katanya, gue sarapan pagi ubi ungu atau ubi orange. Minum air, telur bulat 2, putih anget kuku.
1: Air putih anget kuku.
0: Anget. Ces bilang, Ces kalau mau ngomong, Ces bilang.
2: Apa gue sambil aduh, monitor aja.
0: Aduh ya Allah. Kan lo ngomong ke situ kan suaranya masuk tiba-tiba tipis-tipis ya, Ces ya. Putih anget kuku tuh apa sih maksudnya?
2: Air putih yang anget kuku. Tapi anget-anget kuku gitu loh.
0: Oh, anget kuku. Gitu. Terus kalau gorengan gue mulai ngurangin sih. Lumayan lebih ringan badannya katanya gitu.
1: 2 gram.
0: Wow, banyak tuh. Ini udah banyak banget teman-teman yang udah ikutan bercerita ke kita nih. Nanti coba kita hadirkan pagi hari ini. Coba buat teman-teman yang baru bergabung, kita lagi ngebahas apa sih, Vi?
1: Kita tuh lagi ngebahas kayak ada gak sih makanan atau mungkin minuman sehat gitu yang udah mulai lo konsumsi. Atau mungkin lo mengganti makanan lo yang sebelumnya atau minuman lo yang sebelumnya dengan sesuatu yang lebih sehat dan lebih mindful. Boleh diceritain di sini ya, di 0811-8878-991. Atau kita juga masih live nih di TikToknya @DeltaFM. Sudah ada Bunga juga ya, yang katanya tadi kan bilang kalau mau pasti bisa. Masalahnya dia gak mau, makanya gak bisa-bisa.
0: Kita tunggu ceritanya. Mampir ke TikToknya kita juga boleh banget, sambil ngeliat kita mukbang.
1: Ya, wow, betul. Mukbang siomay.
2: Makanan sehat nih.

0: bacanya sekarang.
1: BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BCA merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
3: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
2: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
3: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
2: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
3: Repot banget hidup lu, sumpah.
4: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak. Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
5: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya, Ces Aditya, di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Kemang Raya yang mengarah ke Cilandak terpantau ramai lancar. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar Jalan Antasari yang mengarah ke Blok M. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di Mampang yang mengarah ke Pancoran terpantau ramai lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
4: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: masih ngam. Ada sih penyiar begitu.
1: Ada. Iya. Ada di sini.
0: Udah gitu kita makan bahasa makanan sehat. Sehat bener yang dimakan.
2: Loh, ini tuh sehat. Chef gua makan pare.
0: Pare.
1: Kita perlu ubah nama radionya Somai FM.
2: Aduh. Terus tiba-tiba Mas Malik telepon. Kamu mau bilang apa tadi? Bosnya dong.
0: Makanya kenapa?
2: Lah udah abang-abangan ternyata.
0: Kenapa good friend bilang Delta jadi radio kuliner? Inilah.
2: Loh.
0: Ya, itulah.
2: Ini dah di depan kita ada oleh-oleh dari Jogja.
1: Montar.
2: Terus juga ada somai batagor.
1: Ada somai. Ada batagornya aja, ada somainya aja, Ben.
2: Iya, benar.
0: Jadi kalau misalnya good friend dengerin Danner sama Ovi ada delay-nya sedikit, nah itu waktu dia buat nelen. Nelen makanan tuh. Nah, itu tuh.
2: Nah, begitulah kira-kira.
1: Itu aku bukan narik nafas ya, guys.
0: Nelen itu nelen.
2: Anyway, kita tadi ngebahas mengenai semakin bertambahnya usia, semakin mindful juga dengan apa yang kita intake. Nah, ini ada mamanya Ogi.
1: Oh iya,
2: halo Mama Ogi. Tadi Ogi tuh ngirimin voice note tapi gak sempat kita puter. Selamat pagi, iya. Kak Sela.
1: Hai Kak Sela.
2: Kak Danner, Kofi mau ikutan cerita. Ah, udah 2 tahunan ini ganti sarapan pakai 2 telur rebus. Kalau masih lapar, nambah buah dan juga yogurt atau ubi rebus. Abis itu selalu sempetin ikut kelas strength atau yoga. Cuma pingin badan kuat supaya bisa anterin Ogi dan kakaknya kemana-mana. Bisa joget pas konser dan gak gampang sakit. Seneng ya sekarang teman-teman banyak yang hidupnya lebih sehat. Tapi inget jangan begadang juga ya. Itu soalnya yang bikin kortisol naik dan sulit turun berat badan. True, gue setuju lagi nih. Salam sehat semuanya, duar-duar-duar katanya gitu.
1: Duar-duar-duarnya sih menggambarkan ibu-ibu ya memang ya.
2: Benar, tapi memang sebenarnya gue setuju sih. Kortisol itu tuh adalah salah satu hormon yang memang membuat badan kita nurunin berat badannya jadi agak lumayan susah.
1: Benar. Gue selalu merasakan ketika memang gue abis begadang.
2: Jangan begadang.
1: Kalau siap, kalau apa?
2: Kalau tiada artinya.
1: Artinya apa?
2: Lanjutannya bukan itu pertanyaannya.
1: Begadang boleh sih.
2: Terus kenapa? Begadang boleh. Gitu dong pertanyaannya.
1: Terus kenapa?
2: Begadang boleh saja. Kalau ada apa?
1: Kalau apa? Asal apa?
2: Asal ada temannya.
1: Lo memang nyari lawan lo.
2: Maksudnya buat telepon.
1: Sleep call
2: gitu. Oke, lanjut lagi nih ada teman kita ikutan hadir.
1: Ya.
2: Halo, good morning.
1: Yes, ada siapa itu?
2: Apalah daya aku mendengar sambil makan donat coklat untuk sarapan.
1: Tos dari jauh, Bes.
2: Dari zaman sekolah, kalau pesan minum yang manis, terutama milk tea, selalu minta less sugar. Terus akhir-akhir ini baru sadar kalau itu ternyata masih banyak, 75%. Jadi lebih sering pesan half atau yang 25% aja. Dari teman kita yang bernama Jaslyn. Selamat pagi, Jaslyn.
1: Donat coklat.
2: Gue jadi kepikiran bunga waktu itu ngirimin kita donat, itu enak deh.
1: Iya, donat
2: mie, ola.
1: Unyil, ola. Apa tuh?
2: Donat ola, kalau nggak salah. Iya, menurut saya kan ya nggak sih? Itu enak.
1: Besok kali ya, besok ya.
2: Lo stop ya, ini kita lagi ngomongin mindful eating ya.
1: Lanjut.
2: Ada teman kita Nisa.
1: Hai Nisa.
2: Udah setiap pagi beberapa bulan ini sarapan pakai air hangat sama telur rebus 1-2 biji aja tiap pagi. Enak banget ke badannya katanya gitu. Terus ada Kak Linda juga dari Bandung nih.
1: Hai Kak Linda.
2: Ini menarik deh. Bulan puasa kemarin.
1: Itu tadi itu ya ada message masuk ya. Vibrate tapi mulutnya. Gitu.
2: Gue mengganti sahur gini. Bulan puasa kemarin, gue ngeganti sahur nasi lauk gue dengan sahur alpukat dan telur rebus 2. Tapi turns out itu bikin kenyang lebih lama dibandingkan makan nasi, true.
1: Oh iya ya.
2: Gue kalau misalnya sahur nggak pernah makan nasi.
1: Oh ya?
2: Gue lebih banyak proteinnya.
1: Oh ya? Contoh?
2: Misalnya gue akan
1: kambing guling.
2: Protein. Itu lebih ke gudang kolesterol ya di situ ya. Lo stop di situ ya. Say misalnya telur gitu, gue bikin scramble egg tapi yang putihnya aja. Terus pesen misalnya gue udah pesen dari semalamnya, tinggal gue angetin. Bahkan kayak ayam bakar. Jadi memang sebenarnya lebih banyak proteinnya, sama minum protein shake. Somehow itu lebih ngenyangin dan lebih cepet gue turun berat badannya ketika puasa dibandingkan
1: hari biasa.
2: Hari biasa.
1: Oh iya sih, karena dibantu sama intermittent-nya juga. Betul. Kan ibaratnya.
2: Benar.
1: Lanjut.
2: Lanjut, ini ada beberapa teman kita juga nih yang nanti akan kita bacain responnya. Kita tuh pengin ngobrol juga sama salah satu teman kita. Well, sebenarnya gue pernah ngobrol sama dia di siaran gue. Udah datang teman kita ini, salah satu founder dari salah satu makanan sehat yang ada di Jakarta.
1: Oh iya, dan ini kalau misalnya yang tinggal di Jakarta atau mungkin Jabodetabek gitu ya, sudah terbiasa sekali mendengar brand yang dibangun olehnya.
2: Kalau misalnya lo yang di Jakarta, di Wijaya, di bawahnya Union Yoga, itu tempatnya dia.
1: Itu langganan gue di situ.
2: Dulu tuh ada di PP, di Pacific Place ada. Sekarang udah diganti sama salah satu fast food di situ. Dulu kalau gue ke PP, gue makannya di situ tuh. Enak.
1: Tapi soalnya enak-enak soalnya emang.
2: Enak-enak. Dan itu justru malah bener-bener apa namanya ya, bener-bener gak nyadar kalau misalnya itu adalah vegetarian. Makanan yang diolah.
1: Padahal enak.
2: Plant based.
1: Yes, itu dia.
2: Reina Karina bilang, aku sekarang minum jus dada ayam mix buah-buahan. Hah? Gue sampai sekarang belum berani loh minum jus dada ayam. Karena gue ngerasa kayak amis gak sih?
1: Enggak. Gue pernah nyobain punya teman gue. Oh, tapi ya? Karena emang udah mindset aja, jadi males ayam gitu.
2: Lo pernah makan pernah minum jus dada ayam nggak?
3: Minum lah.
2: Pernah?
3: Iya.
2: Gimana rasanya?
3: Praktis.
1: Duduk boleh. Oh, nah, lenggah dulu nak.
2: Danang si aktor.
3: Minum dada ayam praktis. Jadi lu ngerti nggak perlu ngunyah, tinggal telan.
2: Tapi rasanya kan amis.
3: Gak amis men kalau direbus.
1: Gak iya, direbus, tapi pake airnya garam. jangan lo bawa gitu. Apa sih bilangnya?
2: Oh, lo tirisin dulu gitu ya.
1: Jadi si kaldunya tuh enggak dipakai. Terus habis itu dimasukin barengan sama protein shake kalau temen gue sama pisang.
2: Gue sama
1: dan lain-lainnya. Itu rasanya kayak bus.
2: Kayak oh iya. Oh wow.
3: Gue tuh enggak, bahkan kalau biasa aja dikasih garam atau kalau misalnya lo mau ini tuh merica ya.
2: Merica.
3: Gua tuh selalu campurin merica kalau ke jus dada ayam karena rasanya lebih netral jadinya kalau gua.
1: Gitu. Tapi dikasih buah?
3: Enggak.
1: Cuman belum, dada ayam aja.
3: Dada ayam aja.
2: Itu dia loh, gue sampai sekarang kayak ngelihat orang minum jus dada ayam sampai sekarang nggak bisa gue nang, nggak kebayang
3: ya,
2: gitu loh.
3: Iya benar, karena kan kalau itu sama aja kayak orang biasanya minum, dia di dunianya nggak tahu ada jus buah, dia biasanya minum jus dada ayam, lihat buah kok buah di blender sih, gitu sama aja sebenarnya, karena lo belum terbiasa aja.
2: Mindset.
3: Intinya lebih praktis.
2: Oke, jadi udah bisa baca Al-Quran belum?
3: Kok bisa ke situ?
2: Filmnya.
3: Kaget banget tiba-tiba gue kok ada ujian ikro.
2: Ada Danang di sini. Gue kemarin habis nonton filmnya dia.
3: Makasih ya.
2: Kan Danang si pemain film. Di depan gue nih dua-dua orang nih pemain film loh. Alfi, Danang.
3: Satu lagi pemain film dan musika.
2: Nah itu dia.
1: Bini lo juga.
3: Lah orang bini gue kan gak ada di sini sekarang. Kita lagi ngomongin Alfi.
2: Iya. Luar biasa loh. Dua-duanya nih pemain film dua-duanya loh.
3: Mohon maaf. Jadi kalian udah ngambil waktu gue. Jadi gue akan ngambil bapia tuh gue.
2: Gue lebih kepada kayak Pak Sunil. Ayo ada apa lagi yang bisa kita mainin filmnya? Yuk Pak Sunil yuk.

0: saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Cesa Ditya di Delta Flash. Dari berita pertama, Antarctic Ice Marathon kembali membuka pendaftaran untuk edisi 2027. Digelar di Union Glacier Antarctica, peserta akan berlari sejauh 42,195 km di atas salju dan es dengan suhu yang bisa mencapai minus 20 derajat Celcius. Sementara untuk edisi tahun ini dijadwalkan akan berlangsung tanggal 13 Desember 2026. Sementara dari berita entertainment, Taylor Swift kembali ke puncak tangga album terlaris Amerika Serikat, Billboard 200. Swift berada di posisi puncak berkat edisi The Encore yang berisi 4 lagu baru untuk album The Life of a Showgirl. Kita beralih ke berita sepak bola, Manchester United berpotensi kehilangan salah satu talenta mudanya di bursa transfer Januari 2027. Barcelona dan Real Madrid disebut sebagai dua klub yang paling serius setelah menyiapkan tawaran finansial untuk memboyong JJ Gabriel. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama
2: Delta, Bandung, 94,4 FM.
3: 100% lagu enak.
4: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah
2: Delta, Kota Bandung. Bandung, 94,4 FM.
3: 100% lagu enak.

0: Yuk bikin harimu makin produktif di Way Up Wednesday.
1: Good friend, we're back. Masih di Good Mood Club bareng Ovi dan juga Danar. Hari Rabu, kita tuh punya Way Up Wednesday. Dan I'm truly happy karena gue kembali bertemu dengan satu sosok. Gue tuh pernah ngobrol-ngobrol sama dia exactly di tempat ini, di studio ini. Back then, years back pokoknya
2: 2 tahun
1: gitu. 2 tahun yang lalu. Gue akan memperkenalkan ada Max Mandias. Ini adalah founder dari Bergreens, Green Rebel Foods, Tempea.id, Tahuya.Indonesia.
3: Yeay!
1: Aduh, lengkap banget. Mantap.
3: Makin banyak sekarang ya.
1: Aduh, seneng banget ketemu Danar lagi. Halo, Vi. Salam kenal.
2: Luar biasa.
3: Salam kenal juga.
1: Seorang chef loh beliau.
3: Iya ya, tadi gue tuh dikasih tau pas chef, oh jelas sih makanannya enak-enak banget. Ini kalau good friend yang ada di sekitaran Jakarta ataupun Jabodetabek pasti udah sering banget mendengarkan nama Bergreens misalnya.
1: Asli.
3: Karena kan ini adalah pilihan kita kayaknya udah kayak apa ya?
1: Iya, top of mind kita banget.
3: Top of mind kita banget ketika kayak, gue lagi, aduh gue pengen diet lagi nih, gue pengen makan sehat lagi nih.
1: Betul, kalau misalnya dulu mungkin sekitar ya 2 tahunan yang lalu gitu ya, good friend adalah warga-warga SCBD pada masanya. Kalau ke Pacific Place ada di bawah gitu ya, restorannya. Itu tuh go to gua banget, sampai akhirnya sekarang sudah berganti, outletnya sudah berubah. Yeah. Dan apa kabar Max?
2: Baik sih, overall baik lah ya. Gitu. Still alive.
3: Still alive. Jadi jawabannya still alive.
1: Gue lama tidak bertemu, udah banyak apa namanya cerita-cerita baru juga.
2: Yes.
1: Ada anak sekarang.
2: Ada anak. Iya, ada 3,5 tahun lagi bandel-bandelnya, lucu-lucunya.
3: Bandel kalau kata Nikita Willy. Oh, gak boleh sedang aktif-aktifnya, afirmasi.
2: Energinya sih gue enggak bisa compete sih.
3: Gue relate banget karena anak gue laki-laki juga ya. Jadi kayak gue paham lagi.
1: Iya. So, Max, kita di sini kan Way Up Wednesday, kita mau ngobrol-ngobrol tentang how founders dan juga C-level dalam satu dunia pekerjaan running their business.
2: Yeah.
1: Menciptakan work environment, work ethic yang mungkin punya caranya masing-masing. Karena gue yakin setiap kita berada di satu institusi, cara kerjanya beda-beda.
2: Betul.
1: Ada yang mungkin pilih A, pilih B, pilih C, yang mana yang suitable, pasti itu udah di running banyak banget gitu kan ya, banyak lininya gitu ya.
2: Yeah.
1: Boleh diceritain gak sih tentang Bergreens ini sendiri, awal mulanya gimana, apakah memang sempat ada pergantian-pergantian yang mungkin bisa teman-teman dengerin nih, karena kan memang kita sampai Bandung, Semarang, Jogja, Medan, Makassar, Manado. Boleh diceritain gak nih Max?
2: Boleh. Okay. Jadi Bergreens sendiri sebenarnya itu awal mula idenya tuh lahir di Desember 2012. Jadi udah 14 tahun yang lalu ya. Jadi ya, waktu itu tuh sebenarnya partner gua Helga itu tuh dulu
1: istri lo
2: dan istri gua bisnis partner life partner gitu ya. Iya. Nah dia tuh sebenarnya dari dulu tuh banyak penyakit lah gue bilangnya ya. Jadi kayak alergi, sensitif banget orangnya. Dia banyak minum obat dan sebagainya. Dan dia sendiri yang pertama itu mengubah pola makan menjadi kayak plant based gitu. Ya. Dan itu sebenarnya kalau buat dia bahkan dari 2007 dia mulainya. Gue ketemu dia itu di Belanda, ya,
1: sama dia. Sekolah dulu ya?
2: Sekolah.
3: Ada kerja. VOC nggak waktu itu?
2: Oh, udah nggak ada. Untungnya udah waktu itu merdeka.
3: Sorry, intermezzo.
2: Merdeka, gitu.
1: udah bukan jadi gubernur ya, Pak.
2: Lanjut. Ya, jadi gue ketemu di sana, gue sendiri kayak tipe yang kayak nggak merhatiin pola makan sama sekali dulunya. Terus, tapi long story short, pas lagi udah kerja, itu tuh kan kita kayak lebih banyak depan laptop, lu lebih kayak nggak banyak bergerak. Nah itu mulai tuh kayak ternyata pola makan yang kacau gitu ya, ternyata sangat naikin berat badan cepet banget gitu, dan banyak penyakit juga muncul pas setelah kerja itu.
1: Okay.
2: Nah jadi gue sendiri akhirnya terinspirasi buat ngikutin si Helga untuk kayak ngubah pola makan lah ya gitu. Okay. Ya dari orang yang hanya beli jeruk atau buah kalau lagi diskon gitu kan, jadi kayak benar-benar memilih secara sadar. Gue maunya trail mix nih, gue kayak snacknya gitu-gitu kan gitu. Dan akhirnya beneran gue kayak 3 bulan itu gue ngerasa jauh lebih baik gitu. Nah gue sendiri di periode itu gue volunteer di salah satu restoran di Belanda. namanya raw food restaurant yang bernama Alchemist Garden waktu itu. Dan
1: sampai sekarang masih ada kan ya Alchemist Garden itu?
2: Masih ada. Dan mereka indie banget, niche banget lah iya, gitu bener, dan mereka bener. They stay that way gitu ya. Mereka itu banyak dikunjungin sama orang-orang yang tadinya tuh berpenyakit berat sebenarnya.
3: Kayak
2: Orang-orang yang cancer, orang-orang yang udah divonis bakal lewat lah istilahnya dalam beberapa waktu ke depan, mereka itu tuh sembuh gitu hanya karena mereka ngubah pola makannya mereka. Makanya itu menginspirasi banget sebenarnya pengalaman itu. Padahal cuma 3 bulan gue volunteer, tapi gue ketemu banyak banget orang, customernya. Dan dari situ gue akhirnya bilang ke Helga kayak, I think we need to do this di Indonesia gitu. Itu okay. di sekitar Februari atau Maret gitu.
1: 2013
2: tuh kan udah, okay. 2013. Kita ngumpulin uang lah, pokoknya abis itu untuk kayak, pokoknya kita harus bikin Burgreens gitu. Di Indonesia, pokoknya gimana caranya kita bisa ngebawa kultur ini yang dimana orang Indonesia sendiri kan berpenyakitan banget lah ya waktu pas 2012 itu tuh sebenarnya udah kayak angka penyakit tuh udah naik
3: komorbid
2: tinggi banget dan obesitas juga udah makin banyak gitu-gitu kan. Terus ya kita kayak kayak concern aja gitu, kayak gimana cara kita berkontribusi gitu aja sih.
1: Satu hal yang gue set sih Mbak Play balik lagi ya journey kan. Gue set sebenarnya Max si pizza itu udah nggak ada.
2: Dulu Max tuh punya. Gue bisa share, gue bisa share juga.
1: Gue sering banget loh mampir ke store-nya itu karena memang gue tuh ditinggal di Kemang kan. Jadi Max tuh dulu punya pizza outlet di Kemang dekat Habibie Center. Abis itu memang sebenarnya kayak itu ini vegan apa plant based tapi enak gue kayak dan harganya affordable. Menurut gue kayak untuk sisi harga affordable.
2: Oh iya, oke.
1: Gua ya Max, emang kayak enggak ada.
2: Iya, itu New York style pizza itu kayak orang-orang banyak yang suka. Cuman itu salah satu pelajaran juga sih buat kita gitu ya. I think itu konsep yang tadinya kita sangat berpikir itu akan actually take off gitu. Tapi pada pelaksanaannya ada beberapa mistakes lah yang kita lakukan, learnings lah aku bilangnya ya, mungkin berhubungan dengan salah satunya pricing, let's say pemilihan lokasi, terlalu cepat buru-buru untuk ekspansi misalnya.
1: Hal expand?
2: Oh kita ada sempat ada 3, ada di Senopati, ada di kayak padahal kan maksudnya itu it was a new brand gitu, harusnya you build it gitu, lebih sabar dan lebih you know kayak ini kan. Hal-hal kayak gitulah. Jadi kayak misalnya ini perjalanan ya, perjalanan journey entrepreneur ya banyak ininya juga kayak apa yang
1: enak banget.
3: Iya, bisa ini kali masukin menunya ke Burgreens special menu sih.
2: Kalau pizza kita belum ada.
3: Belum ada deh.
2: Karena dia kayak specialized setup gitu loh. Jadi dia butuh oven khusus, dia butuh.
3: Oh iya sih.
2: Sedangkan kita Burgreens tuh banyaknya kayak yang lu bilang di misalnya Pacific Place aja dapurnya tuh kita kecil. Biasanya dapur kita tuh lebih kecil-kecil, tapi kita bisa mengeluarkan menu-menu yang bervariasi gitu sih. Jadi ditampung dulu aja ya.
3: Siapa tahu kan beli oven yang kecil bisa.
1: Iya. Lebih kecil ya. Melt pizza, melt cheese-nya itu kayak ini cheese, ini bukan gitu kayak. Lu bisa sebayangin itu kayak genius di depan lu ini.
3: Aduh.
2: Thank you.
3: Gue tadi sempat bilang juga sama Max kalau gue adalah salah satu pelanggannya.
2: Thank you, Kofi. Terus
3: sekarang lagi banyak off-nya
2: ya.
3: Biasanya gue tuh kesana tuh kalau pas lagi bareng sama teman-teman Union Yoga lagi yoga bareng lah.
2: Understand.
3: Ibaratnya gitu. Karena kan memang store yang biasa gue datengin itu adalah yang di bawahnya si Union Yoga itu.
2: Iya.
3: Di Jaya itu.

0: Rolling. Action. Kerjaan hari ini.
1: Cut.
0: Tapi cerita kamu belum selesai. Di Good Talk, Rifki Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So lights, camera, Good Talk. Action. Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Cut!
2: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
0: Yuk seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @DeltaFM. WA Wednesday bareng Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Ke orang bahwa ada sumber protein lain aja di luar sana gitu. Mungkin tempe dan tahu yang dimakan selama ini mungkin terlalu sedikit gitu. Biasanya orang kayak makannya cuma satu potong.
4: Kalau gua makan
3: 4 misalnya gitu loh. Itu aja bedanya.
4: Oh, jadi kalau misalnya gue habis makan makanan-makanan itu terus gue ngerasa kayak gue tetap lemes karena nggak ada proteinnya, gue salah ya?
3: Kayak mindset aja deh.
4: Halo. Gue kurang banyak.
5: Ada Dani tadi yang bilang katanya, iya mau dong tempenya itu beli di mana kakak-kakak? Itu tempe apa sih? Max boleh lihat nggak sih?
3: Ini boleh.
5: Produk barunya loh.
3: Ini kita bawain nih buat dicemil-cemilin ya. Ini
5: yang mana yang lo bisa rekomendasikan ke kita?
3: Wah, kalau rekomendasi, biasanya orang suka banget ini, original truffle. Sama truffle.
4: Aduh, truffle. Oh,
5: boleh buka enggak yang?
3: Boleh banget.
4: Krip-krip makan dong. Truffle enak banget lagi.
3: Makan dong.
5: Ini kalau tadi Dani nanya boleh belinya di mana? Ada online kan ini?
3: Ada online. Ya yang paling gampang mungkin online ya, kayak dari all shop. Boleh, silakan.
4: Oh, ini berarti dari bisa dibeli di e-commerce gitu ya. Jadi enggak harus kita ke Burgreens-nya ya?
3: Enggak harus. Okay. Kita ini udah masuk ke beberapa supermarket juga, Food Hall atau kayak Grand Lucky.
5: Oh, kan.
3: Grand Lucky belum sih. Tapi ada beberapa lah yang kita udah masuk juga gitu. Ya, jadi ya, kita bisa dibeli di ini ya, di e-commerce lah ya untuk teman-teman yang paling gampang.
4: Oh
3: ya.
4: Nah, ini specialty-nya apa kalau tempe ya ini hanya keripik tempe kah atau nanti akan soon ada lagi yang base-nya tuh tempe?
3: Iya. Kita sebenarnya banyak inovasinya ke arah tempe sebenarnya. Mungkin kalau sama Danar dulu kan 2 tahun yang lalu kan kita belum ke arah tempe ya, Nar ya.
5: Iya.
3: Tapi sekarang ini udah banyak ke tempe.
5: Benar.
3: Karena maksudnya tempe kan indigenous apa kayak makanan lokal.
5: Betul.
3: Kita banget kayak
5: udah dapat ini juga kan, udah dapat pengakuan juga kalau ini adalah makanan Indonesia tempe ini.
3: Iya. Orang nggak perlu diedukasi sama sekali untuk makan tempe. Lu makan ayam sama tempe. Lu vegetarian, lu makan tempe. Gitu. Jadi kayak
4: ke warteg tempe orek.
3: Iya, warteg tempe orek, gitu kan. Tempe mendoan, gitu kan. Iya, jadi kayak buat kita, kita mau inovasinya memang ke arah sini. Tapi kita ngerasa memang kayak masih sangat seru untuk kayak mengeksplor tekstur-tekstur yang lain yang bisa lahir dari tempe. Gitu ya, kita yang lagi sekarang lagi di R&D-in tuh sosis tempe misalnya.
5: Sosis tempe.
3: Karena sosis itu kan identik dengan kayak makanan yang kurang sehat ya.
4: Iya.
3: Kan kayak dia banyak misalnya ada pengawetnya.
4: Betul.
3: Ada banyak macam-macam lah di dalamnya.
4: Iya, prosesnya juga panjang untuk membuatnya proses biasanya food. Kan proses food tuh.
3: Iya, proses food gitu. Nah, jadi kita bikin sosis yang lebih sehat dari tempe gitu. Dan ini kita kemarin udah sempat kayak FGD dan lain-lain. Okay. Kita tinggal tunggu launching aja sih yang ini.
5: Okay. Ditunggu loh Max.
3: Sangat nanti gue kabarin ya.
5: Asik. Ini tapi dia punya makanan-makanan yang tinggal diangetin gitu doang kan. Maksudnya itu juga menjadi salah satu bisnis kalian gitu kan.
3: Betul.
5: Dan itu menurut gue menarik dan ini pun juga tadi ditanyain sama Bunga. Ini apa ingin menjadi pertanyaan kita sih Max. You with your partner, Helga, itu tuh bikin pemikiran ini dari Belanda.
3: Iya.
5: Untuk dihadirkan di Indonesia.
3: Iya.
5: Lo bertemu di Alchemist garden itu bertemu dengan bule-bule di sana.
3: Iya.
5: Yang namanya bule ada sih di sini. Biasanya itu istrinya Pak Le gitu kan. Tapi maksudnya enggak semua orang tuh melek teredukasi terhadap yang namanya plant-based food.
3: Iya.
5: Makanan-makanan yang vegetarian dan segala macamnya. Lo menghadirkan itu di sini secara berani, maksudnya apa yang membuat lo tergerak untuk bisa let's go jalanin ini while orang-orang tuh segitu sukanya dengan
3: meat gitu ya, atau
5: betul,
3: kayak
5: ibaratnya aku mau ke fast food gitu kan. Yeah, yeah. Ya
4: ini juga menjawab sekaligus menjawab pertanyaan dari Bunga juga tuh, percaya diri apa sih Max sampai putusin buka vegan cafe gitu di sini ya kan.
3: Iya sebenarnya kalau misalnya looking back gitu ya, kita tuh kayak ada riset iya, tapi juga nekat iya gitu. Jadi kayak di sisi itu gue gak bisa bilang ini purely karena hanya purely dari sisi bisnis doang gitu.
5: Okay.
3: Mungkin itu yang mungkin agak berbeda dari entrepreneur-entrepreneur yang lain yang benar-benar kayak pokoknya business opportunity banget. I grab it gitu. Okay. Ya. Kalau gue di sini memang dari awal mindsetnya kayak how to contribute itu yang itu big feelingnya charity, seperti itu.
5: Ada charity-nya di situ ya.
3: Enggak, kayak ya maksudnya as a person aja gitu. Okay, kayak ya lu, dari Belanda ngapain sih gue pulang ke Indonesia susah-susah gitu kan. Kayak gue udah punya kerjaan di sana.
5: Udah settle juga di sana.
3: Udah itu kan. Punya permanent residence juga. Gue buang semua loh.
5: Dia udah punya PR.
3: You know kayak just for the sake buat kayak gimana cara berkontribusi, karena itu ternyata berpengaruh terhadap kayak fulfillment lu sebagai seseorang ya.
5: Luar biasa ya, tanah airku tidak kulupakan.
4: Tapi itu juga maksudnya as a human juga kan, lo kayak merasa gue kayak bisa nih untuk ngebuatin makanan sehat untuk orang lain gitu kan.
3: Yes, betul, karena maksudnya banyak banget kan orang yang bangkrut gara-gara sakit misalnya. Banyak banget orang-orang yang kayak ya menderita aja sih sekitarnya gara-gara ada satu orang yang sakit di situ. Jadi ya gue nggak bawa bergreens di satu sisi gue melihat orang-orang yang sakit itu mungkin sebagai my potential target customer gitu ya. Tapi di sisi lain juga ada edukasi yang gue pengen bawa gitu ke situ. Itu sih di awalnya purely gara-gara itu. Dan abis itu tentu pas nyampe sini itu banyak banget learningsnya. Bahwa yang works di Belanda itu nggak works di sini misalnya. Kayak dulu di awal kita kan namanya burgerins, jadi kayak awal tuh benar-benar kayak konsepnya burger. roti betul. Burger dan lain-lain, just kayak itu memang signature kita ya. Sampai sekarang pun masih ada. Cuman memang yang lebih laku ternyata menu-menu yang lebih Nusantara, lebih Asian food gitu, kayak ya udah it's okay gitu. Hal-hal yang kita belajar lah saat lagi ini.
5: Dan Anda orangnya risk taker ternyata ya.
3: Kita sangat risk taker sih. Kita sangat risk taker sih. Itu that for sure, kayak kita sadar banget kayaknya appetite kita terhadap risk terlalu besar kadang-kadang.
4: Tapi gue mau bertanya deh Max, kan orang tuh banyak yang kayak gue gak mau berubah jadi vegan, gue akan merelakan taste lidah gue yang udah biasa makan enak menjadi makan tasteless, mikirnya gitu kan. Karena kayak ya vegan kan orang mikirnya kayak makan sayur.
3: Salah banget kan.
4: Makan tempe yang pun gak ada rasanya, apa sih cuman
5: Cobain sate di burgerins.
4: Tapi kalau misalnya orang mungkin udah nyoba burgerins, pandangan itu tuh langsung kayak, wih, enggak lagi, gue enggak mengesampingkan rasa. Nah, how you build the taste, terus kayak kok bisa
5: bumbu-bumbunya
4: gitu. Apa yang mau coba lo tampilkan juga ke orang-orang bahwa kayak makan sehat itu enggak mesti enggak enak loh.
3: Iya, itu dari awal banget itu message

selama itu hidup dengan kayak rasa-rasa yang medok, yang familiar gitu. Mereka mencari yang familiar juga saat mereka mencari makanan yang sehat. Gitu. Jadi rasanya harus medok gitu. Baru mereka mau makan sehat. Gitu. Nah, jadi itu sih, jadi kayak dari awal tuh kalau kita lagi bikin sesuatu ya kita pengennya memang misalnya lagi FGD atau lagi tasting gitu ya, benar-benar kita ngasih ke orang yang bukan pemakan sehat gitu.

0: WAP Wednesday bareng Delta, teman untuk yang terus bergerak.
1: Tempe organik gitu, itu bisa temuin di supermarket. Kita sendiri sih, ya orang gak mungkin lah makan keripik tempe terus-terusan lah ya. Jadi kita sebenarnya encourage orang untuk makan tempe pada bentuk aslinya.
2: Olah tempemu sendiri gitu.
1: Iya gitu. Sebenarnya justru kalau di kita sendiri, kita tuh sebenarnya mempopulerkan untuk memakan tempe mentah.
2: Tapi gue waktu kecil makan tempe mentah lagi.
1: Ya kan, sebenarnya tempe mentah itu tuh sehat banget.
2: Dan enak, wangi.
1: Wangi, ya kalau ini bisa mengapresiasi nih gitu kan. Kayak itu tuh orang-orang yang bisa mengapresiasi tuh sebenarnya itu tuh sehat banget. Dimakan sama sambal, enak banget. Makan sama kurma, oke banget. Dia jadi kayak pengganti roti itu loh. Tapi high protein, bayangin gak? Jadi lu bisa kasih selai kacang, lu bisa kasih misal blueberry jam.

0: nyoba sih gue.
1: Iya, kalau gue sih jujur kalau sekarang gue agak berkurang karena kalau beli di pasar kan abang-abangnya tangannya
2: nah, itu. Nah, makanya kita tuh di kita, kita tuh ngelihat problem itu. Jadi kita suka penyuka banget tahu dan tempe, tapi kadang-kadang kita biasanya obrolannya adalah kalau kamu suka tahu dan tempe, jangan ke pabrik tahu dan tempe. Abis itu langsung malas makan pokoknya. Malas makan, orang-orang nggak pakai baju gitu kan, jorok gitu kan.
0: Paham.
2: Jadi kita bikin memang kayak rumah produksi tempe dan tahu yang higienis gitu.
0: Oh, jadi kalian bikin
2: karena di Bogor ini kan untuk bikin tempe dan tahu tuh baiknya airnya bersih segala macam kan, jadi harus kayak
0: Iya.
2: Yeah.
1: Kalau mau bikin anget berarti bisa dikukus lagi gitu dong.
2: Kukus? Iya bisa. Sebenarnya sih nggak harus mentah ya.
1: Iya.
2: Tapi kalau orang pengen kayak, wah pengen ultimate gitu kan, kayak probiotik segala macamnya lengkap, mentah. Makanannya sama sambel.
1: Tapi itu enak tau.
2: Sambel mentah.
1: Kok rasanya
2: itu oke banget.
0: Terus tahu sama tempenya yang lo produksi di Bogor itu lo jual mentahannya juga atau?
2: Ada mentahannya juga. Tempe sih. Tahu tahu sih lebih ada outlet aja gitu.
1: Dan bentuknya. Tahu emang udah mateng nggak sih? Asalnya
2: ya tempe juga sebenarnya udah mateng. Sebenarnya tempe juga udah mateng. Tempe sama tahu tuh udah mateng. Makanya kalau kita bilang tempe mentah, sebenarnya tempe itu tuh maksudnya tempe segar
0: tempe
2: gitu.
0: Segar.
2: Tapi yang udah sebenarnya bijinya sendiri udah direbus, udah segala macam. Jadi enggak perlu khawatir sebenarnya.
0: Tapi ini menarik, gue tadi sempat ngeliat dalam pakai ekor mata gue, Bunga tadi ngomong kenapa harga-harga di resto vegan tuh agak pricey.
1: Terus Dr. Demul juga nanya nih, bikin artificial meat itu kan enggak murah ya. Gimana strategi pricing untuk konsumen di Indonesia? Nah ini nih, sekaligus nih soal harga-hargaan. Gimana? Mungkin ada yang punya bisnis juga di luar sana, mungkin bukan bisnis vegan, pengen juga nih pricing yang bagus seperti apa sih?
2: Nah ini sebenarnya orang yang kayak mungkin ini penting buat di share juga ya, kalau sebenarnya teman-teman ada yang tertarik kesini, berpikir kayak oh gue bisa jual harga mahal, sebenarnya itu nggak sepenuhnya benar gitu. Karena orang itu harus dikasih insentif ternyata untuk hidup sehat.
1: Oke.
2: Jadi kalau misalnya justru dia harus membayar lebih mahal, itu bukan insentif, itu sebenarnya sebagai barrier buat orang ini. Jadi kita sebagai produsen atau siapapun yang punya outlet atau punya produk, itu harus mencoba semaksimal mungkin untuk harganya sama atau bahkan lebih murah. Nah itu paradoksnya. Sedangkan kita produsen produk makan sehat, itu kan menggunakan bahan-bahan yang mungkin lebih berkualitas dan lain-lain. Jadi HPP itu mungkin sedikit lebih tinggi. Nah jadi memang ya itu adalah kenyataannya. Itu ya, jadi ya mungkin menjawab yang ini, salah satunya dari kita, ya kita fokus sama sebanyak mungkin bahan lokal.
0: I see.
2: Misalnya
1: bahkan punya environment menghasilkan tempe sendiri kan, kalian kan
2: apa tempe?
1: Tempe ya, tempe dan tahu kan ada jadi ibaratnya ladangnya pun aku punya.
2: Enggak lah, kayak gitu lah, mempermurah
1: harganya mungkin di Bergreens dibandingkan sama di tempat yang lain, karena kan ibaratnya
0: secara produksinya tetap ada dari sini,
1: stoknya kan bisa ngambil dari si sister brandnya kan, ibaratnya gitu.
2: Betul. Jadi sister brandnya itu kan Green Rebel in this case. Ya Green Rebel sendiri pokoknya jamurnya kita pakai yang lokal, kedelainya sebanyak mungkin kita pakai lokal. Gimana caranya, pokoknya menggunakan bahan-bahan yang lebih lokal. Mungkin untuk kayak yang tadi, yang kita kan bilangnya daging jamur ya. Gitu ya. Kalau ini kan artificial meat ya, jadi ya itu, jadi untuk kita harus tahu harga daging itu sekarang berapa sih? Rp150.000 per kilo. Udah naik tuh. Dia naik melulu pokoknya.
1: Bener lagi.
2: Iya kan?
1: Gak turun-turun.
2: Iya, jadi kita harus jual lebih murah dari itu. Gitu aja.
0: Iya sih.
2: Kita harus lebih murah dari itu, terutama buat yang industrial gitu ya, yang B2B. Itu hal-hal yang menjadi kayak consideration mereka gitu saat lagi memilih supply chain gitu.
0: Ini menarik deh, ada teman kita yang akhirnya mampir gini, wah love Bergreens, anjingnya dia pertama kali nyobain Pupacino di cabang BSD.
2: Pupacino, oke, wow.
0: Pupacino ini mungkin buat di teman-teman semua.
2: Thank you.
0: What is Pupacino sih, Max?
2: Pupacino tuh kayak semacam, kita punya whipped cream dari coconut, terus ya whipped cream coconut, udah gitu aja, itu Pupacino.
0: Oh. Papa Cino,
2: iya.
1: Ini ada Scorpio Ting juga bilang gini, dia pernah makan di resto lain sih sebenarnya ya. Makan rendang enak banget padahal itu jamur tuh kan. Jadi ternyata bisa kok dibuat makanan vegan tuh enak gitu ya.
0: Enak, bisa kok.
1: Gue enak sih, gue suka banget.
0: Burgerins tuh enak, gue sempat nyobain yang gini. Di Burgerins tuh jual, masih ada gak sih Max yang si cheese-nya?
2: Masih.
0: Cheese block.
2: Oh, lu itu pernah gua kasih ini ya? Gua pernah bawain ya?
0: Lu pernah bawain? Sekarang gua kayak repurchase gitu.
2: Oh, I see.
0: Dia punya cheese spread.
1: Oh iya.
2: Dan cheese spread udah enggak ada sekarang.
0: Cheese spread udah enggak ada.
2: Udah cheese block aja sih.
0: Oh, cheese block aja.
2: Itu yang kita pakai buat si Max's Pizza itu.
0: Itu. Makanya gua kayak cheese-nya aduan.
1: Kalau cheese tuh dibuatnya dari apa ya? Kan harusnya susu.
2: Biasanya susu kan. Kalau kita buatnya dari kentang sama minyak kelapa. Kayak mentega kelapa gitulah istilahnya. Jadi kayak teksturnya bukan minyak sih.
1: Oke. Itu yang ditaruh juga di burger gak sih?
2: Iya kan?
1: Iya.
0: Itu enak banget, aduh. Tuhan, gue kapan nelan ludah nih guys. Gue soalnya waktu baru banget kemarin gue lewat dari Tanah Kusir, kota Tanah Kusir. Iya, pasti kayak kayak lewat situ tuh kayak, ah, oh, ini dulu tempatnya Max punya burger. Max Burger. Max Pizza.
2: Ya.
0: Max Pizza.
2: Aduh,
0: kayak American style banget, warna boxnya gue masih kan putih dan hijau itu tuh.
2: Iya, oh thank you Danar, terima kasih.
0: Anyway, Max, ini kita mau ngebahas lagi tentang bisnis nih, mungkin buat teman-teman semua yang ada di industri F&B. Like and dislike itu kan ada banget gitu kan ya. Yeah. Buat gue pribadi, gue tuh termasuk orang yang kalau misalnya datang ke satu restoran, gue not sure untuk mencoba menu yang lain. Akan selalu itu aja.
1: Ya lagi Danar gitu.
2: Gitu banget ya.
0: Iya, maksud gue sama Ovi juga kayak gitu. Kayak gue, Ovi ngeliat gue gitu. Gue termasuk orang yang takut fail. Gue takut apa yang gue pesen, gue tidak menikmati itu gitu.
2: Ya.
0: Tapi pernah gak sih, ada kan lo bilang selalu ada FGD.
2: Iya.
0: Sebelum lo mengeluarkan sebuah menu gitu ya. Di FGD ini orang-orang suka. Tapi ternyata di pasaran, kok penjualannya tidak seperti yang diharapkan oleh teman-teman semua. How you guys cater this kind of situation? Apakah tiba-tiba langsung diganti menunya kah? Atau gimana, Max?
2: Ya, ini sebenarnya FGD itu is only one part ya. Kita nggak memutuskan hanya based on FGD aja.
0: Iya.
2: Menurut gue, kita sebagai pemilik bisnisnya, gitu ya, sebagai founder lah ya, bisa bilang ya. Itu tuh kayak kita yang sebenarnya, kita tuh tahu sebenarnya deep down, gut feeling kita itu benar gitu. Kita tuh punya gut feeling, gut instinct gitu ya. Nah jadi, biasanya FGD itu hanya untuk mereassure si gut instinct itu gitu. Ada gak misalnya kayak hasil FGD misalnya benar-benar totally beda sama gut instinct?
0: Ada.
2: Tapi akhirnya tetap misalnya keluar dengan kayak sedikit tweaks yang kita dapat dari feedback FGD itu ada. Gitu. Jadi kita memanfaatkan FGD itu sebagai kayak konfirmasi iya, tapi juga sebenarnya sebagai ya ruang untuk kita dapat feedback juga lah istilahnya. Tapi ya walaupun FGD kadang-kadang itu lebih sering sih FGD-nya apa, kita launching yang itu memang benar. Itu enggak kayak gut instinct dulu lo sih ya gitu.
0: Percuma gue kasih di
2: tengah-tengah. Cuman tapi itu ya gue pernah ketemu satu founder dari US gitu ya. Dia dia punya brand plant-based yang dia tekunin banget 20 tahun lebih. Dia akhirnya jual 2018 gitu ya. And I ask the same question gitu. Kayak lu tuh tahu dari mana lu kayak harus jual produk ini gitu. Kayak ya lu founder. Kayak lu juga lu pasti tahu kayak your customer. Lu ngobrol sama mereka, gut instinct lu tuh kayak ngomong sesuatu, ya udah lu follow. Ini orang yang kayak radikal banget kayak gitu loh. Dia nggak pernah FGD tuh kalau dia orang ini. Ini gokil banget nih orang. Tapi dia ngejual perusahaannya $100 juta, man.
0: Oh iya.
2: Gila banget. Jadi sukses banget lah orang ini.
1: Gut instinct-nya adalah is the gut.
0: Jadi I believe in God. This is the instinct of God. I believe. I assure.
2: This still works. Jadi gue kayak dapat dua perspektif itu gitu loh. Gue tahu evidence-based, database, data-driven tuh penting. Tapi juga gue pernah ketemu orang seperti ini juga gitu, yang dimana akhirnya sebagai founder itu menginfluence gue sendiri. Gue harus percaya diri gitu.
1: Iya.

0: Indeks ekonomi tuh apa-apa makin mahal ya. Pusing mikirin tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu. Ada nggak sih internet yang beneran hemat?
1: Eits, ada dong. Oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan

0: internet bebas tanpa batas.
1: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
2: Halo sayang.
1: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
2: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
1: Iya sayang, dadah.
3: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Saatnya Delta Traffic, yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
4: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya, Ces Aditya, di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Jogja, kondisi lalu lintas di sekitar kawasan Tugu Yogyakarta terpantau ramai lancar, sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar Jalan Kusumanegara. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Veteran terpantau ramai lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
3: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
5: Gue yakin kalau
3: WA Pointless Day bareng Delta, teman untuk yang terus bergerak.
6: Mungkin strateginya yang brandingnya harus bagus, tapi affordable gitu.
7: Ini lo bikin tahunya ini apakah akan kayak bikin tahu Yunyi dan segala macam? Sorry, ngejebut
6: brand lain,
7: ngejebut brand ya. Apakah mungkin apa bikin kayak gitu juga kan Max?
6: Enggak sih, sebenarnya kita lebih ke stall tahu gitu loh. Kalau tahu, adalah yang
7: tahu gue.
6: Iya tahu, tahu brand iya yang kayak gitu.
7: Di online
6: gitu. Iya.
7: Atau yang apa tahu-tahu apa gitu ya.
2: Oh yeah.
6: Iya, karena kita sebenarnya ya piloting ini karena memang kita punya business plan di baliknya. Kita juga udah cukup banyak riset. Dan kita lagi menjajaki satu kerjasama sama satu brand yang atau satu perusahaan yang cukup besar dan dia punya banyak strategic location gitu yang bisa bentuknya kios-kios seperti ini. Jadi kita bisa berkembang sama mereka gitu sih.
2: Okay. Wow, makin gampang lagi nih dapetin produk-produknya kan dengan rumahku nanti.
7: Ini bahkan nih kalau lo buka e-commerce, lo buka Green Rebel, di situ kayak ada beef chunks di situ, harganya pun juga menurut gue affordable dengan 127.500. Ini berapa gram sih Max?
6: Satu kilo.
7: Iya. Satu kilo. Habis itu kayak lo yang ini nih, yang steak ini nih, Green Rebel steak,
2: itu gue suka.
7: Yang ready to cook ya. Itu tuh menurut gue kayak ini gluten free lagi. Dan memang
2: suka beli itu.
7: Iya. Yang tadi yang pertama yang cek yang Max kenalin gue pertama nih, cheddar steak.
6: Danar kayak tipe yang suka keju banget. Danar suka keju banget.
7: Tapi maksudnya balik lagi. Maksudnya buat teman-teman semua, jangan sampai akhirnya lo membayangkan bahwa ini akan kayak cheese yang biasa lo makan di ini. Tapi ada perbedaannya sedikit, tapi it's a cheese gitu loh.
6: Iya.
2: Sensasi cheese-nya
7: itu tetap dapat.
6: Thank you.
7: Oily dia.
6: Masih
7: ada gitu.
6: Yeah, legit gitu ya masih ya.
2: Legit. Anyway, nah kalau misalnya ngomongin soal bisnisnya Max sendiri yang dilihat sekarang gitu dari masyarakat umum yang sekarang jadi langganan banget sama Bergreens dan juga kawan-kawannya di sister brandnya. Nah itu kalau yang dilihat tuh antusiasme atau minatnya tuh lebih ke yang mana sih? Apakah datang ke outlet di restonya atau mungkin malah justru makanan siap saji di e-commerce ternyata lebih tinggi nih angka penjualannya, atau ternyata lebih banyak dari yang beli bahan mentahnya atau gimana?
6: Sebenarnya kalau misalnya kita jadi Bergreens dan Gravel memang nggak sama ya. Tapi kalau misalnya mereka perusahaan yang berbeda gitu ya.
2: Head to head juga sih sebenarnya.
6: Tapi kalau pengen ngeliat semua itu yang barusan Ovi bilang, sebenarnya paling banyak tuh adalah dengan kolaborasi dengan food service yang lain.
2: Oke. Gitu. Sekarang lagi berjalan dengan apa?
6: Contohnya IKEA. Gitu, kita mensuplai IKEA kayak sup jamurnya, lumpianya, sate marangi. Iya, okay. Dan banyak produk-produk lain juga yang kita supply ke mereka. Terus kita kerja sama tuh banyak sama banyak hotel. Ya kayak yang Accor Group misalnya, hotel, Ibis itu mereka banyak pakai tahu tempe kita. Ada beberapa produk premium juga yang masuk ke dalam breakfast buffet-nya mereka. Karena kita jual economical protein gitu buat buat ya, karena aku udah bilang ya economic, jadi kita menjual daging yang lebih ekonomis gitu. Jadi mereka bisa terus bisa, mereka kan karena ada ESG ya, mereka tuh kayak ada angle ESG gitu. Jadi mereka harus membuat satu stall yang lebih sustainable food gitu. Mereka bisa masukin produknya ke situ.
2: Ada stall vegan juga kan biasanya,
6: salah satunya gitu ya. Tapi kita, kita bilang masukin juga ke buffet yang biasa, jadi akhirnya mereka masukin ke buffet yang biasa karena for economical reason ya, maksudnya karena alasan ekonomisnya itu.
2: In this economy.
6: Harus economical gitu.
7: ESG itu economy, eco sustainable goals ya. Environment.
6: Aduh aku ya, lupa.
7: Iya,
6: environmental social ya gitu deh.
7: Ya pokoknya itulah. Tapi memang benar-benar apa namanya ya, benar-benar menarik banget loh. Maksudnya tadi Max bilang bahwa berawal dari cerita dia ada di Alchemist.
6: Garden,
7: Garden, bertemu dengan pelanggannya di situ, ngobrol bahwa ternyata setelah orang pivoting their habit dari yang tadi makan sembarangan, akhirnya jadi lebih mindful untuk mengganti makanan-makanan itu dengan yang lebih baik, gitu ya.
6: Betul.
7: Itu ternyata punya imbas yang luar biasa terhadap badan. Akhirnya pingin dibuat itu di Indonesia, bersamalah dengan istri.
6: Iya.
7: Bikinlah bisnis ini gitu.
6: Iya, benar.
2: Oke.
6: Iya, ya jadi lebih perjalanannya memang jauh panjang banget lah.
2: Keren sih. Yeah. Keren.
7: Dalam 13 tahun ini apa yang menjadi pengalaman besar? Kayak ini pengalaman paling besar, kayak paling luar biasa dan paling gue banyak belajar dari pengalaman ini.
2: Secara bisnis.
7: Secara bisnis ya.
6: Ya bahwa ya kita tuh ngelakuin ini benar-benar purely nggak bisa kalau misalnya mindsetnya hanya profit aja gitu. Itu yang itu for sure seperti itu gitu ya. Jadi ini sebenarnya bukan mencegah orang-orang untuk masuk ke industri ini, tapi itu kenyataannya memang seperti itu gitu. Kita tuh selalu berpikir kayak pernah nggak pengen give up, pernah lah gitu. Ada COVID, ada post COVID.
2: Iya lagi.
6: Waduh, udah kayak ancur-ancuran banget gitu kan. Kita tuh selalu mikir kayak gila, kita kayaknya udah this is the end gitu kan kayak. Tapi selalu ada jalan loh. Gila sih, kita sih kayak benar-benar kayak luar biasa sih. Banyak miracles juga
7: ada. Ada sikut-sikutan gitu enggak?
6: Not really ada. Dan aku gak mau ngomong siapa lah, tapi maksudnya biasalah di dunia bisnis kayak mungkin kompetitor dan lain-lain ada yang seperti itu, cuman itu bukan big part sih, big part. Ya big partnya cuman ya kayak dari sisinya kita, pokoknya kita selalu berpikir if not us who will gitu kan. Kalau kalau kitanya give up, nanti siapa sih yang bakal nerusin legacy seperti ini? Mungkin mungkin nggak harus, jawabannya ya nggak ada dan ya udah orang bakal balik makan gado-gado lagi aja gitu kan. Tapi kayak, tapi di dalam hati sendiri kayak ada, itu bukan, mungkin ego kali ya. Dari sisi itu kayak kita pengen memberikan opsi yang lebih variatif aja supaya orang tuh seneng untuk kayak lebih makan sehat. Kita seneng dengar customer kita tuh actually kayak udah gak cancer lagi, udah lepas obat, dan tadinya divonis sama dokternya minum obat seumur hidup misalnya. Ini just because mereka ketemu sama kita gitu. Sama Bergreen, sama Green Rebel, sama komunitas kita. Ya udah itu yang that is what keeps us going gitu. Dan kita harus kita tahu ada marketnya, kita harus kayak sebagai founder pinter-pinternya kita untuk kayak gimana cara kita pivot dan menempatkan diri kita supaya tetap relevan gitu sama market yang sekarang, karena market yang sekarang tuh beda banget sama market 2013 gitu. Bahkan market sekarang tuh beda banget sama market 2022 tuh beda banget gitu. Jadi
7: bedanya
6: itu sih.
7: Dimana, Max? Bedanya di mana?
6: Spending power salah satunya.
2: In this economy balik lagi ya.
6: Spending power dan kayak tren-tren yang mungkin selalu berganti dan lain-lain adalah gitu. Tapi kayak ya di bagian yang spending power itu, I think menjadi salah satu yang penentu lah, I would say gitu. So how to keep yourself relevant gitu di in this economy gitu sih.
7: Luar biasa, relevan sih.
2: Iya benar.
7: Luar biasa, Max luar biasa, thank you banget loh.
6: Thank you for having me.
7: Iya maksud gue kayak sebuah momen untuk bisa membukakan pikiran juga, mudah-mudahan buat good friend yang lagi mendengarkan bahwa berawal dari sebuah pengalaman dari diri sendiri, coba untuk dibawa dari luar negeri ke Indonesia, dari Belanda 2013 running bisnis ini sampai sekarang. Biasanya kan ada momen di mana momen 5 tahun itu berat-beratnya, 6 tahun berat-beratnya, tapi sekarang ada berapa karyawan sekarang, Max?
6: Wah, total 180 kali ya.
2: Wow.
6: aduh, ampun, banyak kan pusing saya.
2: Kalau Bergerinta sendiri cabangnya ada di mana aja sih sekarang?
6: Kita sekarang tuh ada 4. Jadi ada di Menteng dan Mawangsa, di the BSD, sama di JIS, Jakarta Intercultural School.
2: Oh iya, di sini. Tuh, dan berarti Tangerang ada ya, ada. Tangsel ya tuh. Tadi ditanya sama Bunga, di Tangerang buka enggak? Ada ternyata
6: ada.
2: Ya.
6: Ada di BSD.
2: Ada di BSD.
6: Kak Bunga ada di BSD. Di The Breeze BSD.
7: The Breeze tuh, The Breeze. Jadi bisa mampir di sana gitu kan ya.
6: Yes, betul.
7: Jadi buat teman-teman luar biasa banget ini katanya Techvolution such a great conversation. Tadi ada yang bilang kayak, "Oh, pantesan sup yang ada di IKEA sup mushroomnya kualitas bintang 5
2: gitu. Best banget.
6: Terima kasih.
7: Aduh, best banget. Thank you banget. Max. Kita kalau ngomongin tentang Wake Up Wednesday, kita punya this or that question.
6: Okay.
2: Question kita bilang.
6: Quick question ya.
7: Quick question.
6: Rapid nih.
8: Quick question.
2: Silakan.
6: Boleh.
2: Dijawab dengan cepat. Quick question dari kita.
7: Okay, yang pertama, deep work atau multitasking?
6: Deep work.
2: Early bird atau night owl?
6: Early bird.
7: Time blocking kalender atau to-do list konvensional?
6: To-do list konvensional.
2: Remote work atau hybrid work?
6: Ini WFO.
2: WFO.
6: Hybrid work lebih banyak office.
7: Oh iya. Aku kalau di rumah pusing.
6: Iya benar. Pusing. Benar banget 3,5 tahun enggak bisa kerja.
7: Digital tools ini mungkin kayak handphone dan segala macamnya atau pen and paper.
6: Pen and paper.
7: Oke.
2: Okay. Tos dulu. Makan di rumah atau makan di restoran?
6: Rumah. Aku makan rumah.
7: Oke. Okay. Home cooked meal prep versus healthy catering.
6: Home prep meal.
7: Oke. Okay.
2: Eksperimen resep baru atau masak resep andalan?
6: masak resep andalan sih.
7: Oke. Okay. Nutritional value atau taste and texture?
6: Nutritional value.
2: Beli bahan di pasar tradisional atau supermarket modern?
6: Tradisional.
7: Oke. That is for now. Max, luar biasa banget nih.
2: Okay. Nah, terakhir banget kalau di WF Wednesday itu kita ada segmen namanya adalah shout out to my team. Jadi mungkin Max mau shout out buat
7: 180 karyawannya
2: yang mungkin mendengarkan apa yang mau disampaikan. Tahan dulu, shout ini dia shout out to my team.
6: Shout out to my team untuk semua teman-teman yang kru ya, dari sisi juga managers dan my partner ya, yang nggak bisa disebutin satu-satu ya. Ya kalau misalnya ini kita nggak ngelakuin bareng-bareng, I don't think I can do this gitu ya. Karena teamwork, jadi kita bisa delegasiin, aku bisa delegasiin tugas-tugasku, dan juga kita bisa ngebawa scope dari bisnis ini menjadi lebih besar aja sih.
9: Delta Bandung 94,4 FM
10: 100% lagu enak.
11: Lebih dari 800 ribu hektar lahan di Jawa Barat berada dalam kondisi kritis. Ini bukan sekedar persoalan lingkungan, tapi tentang masa depan Jawa Barat. Saya Adiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat berkolaborasi bersama insan penyiaran PRSSNI Jawa Barat, ATVSI, dan mitra strategis lainnya dalam aksi nyata melalui penanaman 2.500 bibit pohon berbuah sebagai langkah menjaga lingkungan, mencegah bencana, dan mendukung ketahanan pangan. karena dari satu bibit tumbuh manfaat untuk Jawa Barat.
8: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
12: #Mandalika Mendunia.
13: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
14: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
9: Bandung 94,4 FM.
10: 100% lagu enak.

0: saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Cesa Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, pemerintah menyiapkan stimulus PPN ditanggung pemerintah atau PPN DTP untuk menekan harga tiket pesawat selama periode Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Besaran stimulus diperkirakan mencapai 11% sesuai tarif PPN yang berlaku, tapi masih menunggu harmonisasi dalam peraturan Menteri Keuangan. Sementara dari berita entertainment, produksi film The Batman 2 dihentikan sementara oleh studio Warner Bros. Dan DC Studio. Keputusan itu diambil karena sutradara Matt Reeves mengambil rehat cuti untuk urusan pribadi. Kita beralih ke berita sepak bola, Timnas Indonesia berhasil menjadi juara di FIFA Asian Cup 2026. Kapten Timnas Indonesia Jay Zes menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pemain dan staf Timnas Indonesia setelah melihat rekan-rekannya mengangkat trofi. Ia menyebut perjuangan tersebut menghasilkan kenangan yang akan terus diingat. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
2: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok, di sini aja ya.
0: Good Mood Club cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
1: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
2: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
1: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
2: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
1: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
2: Repot banget hidup lu, sumpah.
3: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih gampang lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store.

0: Good friend, sabar bentar aja Max, ngobrol-ngobrol aja dulu di situ. Gua tuh sumpah nih tadi gua akhirnya kan mencicipi makanan-makanan yang dibawa sama Max ya. Max tuh bawa si tempe ya tadi nih good friend.
1: Dengan berbagai macam varian rasa. Terus tadi kita kayak judges gitu ya. Enak.
0: Iya, iya itu. Tuh gini Max, masa kata Ovi Max, gua mah cerita aja sama ownernya di depan. Ini gua gemuk nih pas makan ini nih. Soalnya ada baking powdernya.
1: Kan gue ngembang, kan aku adonan. Aku gak bisa kena baking powder, Nar.
0: Takut makin mengembang
1: kan. Iya, ya. Aku kan jadi adonan.
0: Gue bilang sama Max, Max itu, Max ini kalau ditaro di TikTok shop sih, gue yakin makin berjaya.
1: Iya,
0: Anda nih.
1: Iya bener nih, enak loh. Sumpah deh, kejunya juga ini banget.
0: Kejunya ngeju banget, gue tabok ya.
1: Kejunya tuh rasa keju.
0: Enggak, lo Max itu kan vegetarian ya. Mm-mm. Jadi memang ini tuh bukan enggak ada dairy-nya kan? Enggak ada dairy. Jadi itu pakai nutrition. Makai ya, nutrition?
1: Yeast.
0: Nutrition
1: yeast. Kuning ragi.
0: Kuning itu. Ragi.
1: Tapi wanginya bener-bener kayak
0: pakai kuning keju, ragi paham. Bikin mau lagi.
1: Wah.
0: Masuk deh itu gue ya. Enak banget.
1: Aduh, tapi sambil kita makan nih ya di sini ya, good friend, kalau misalnya lo mau ditemani juga pagi harinya mungkin dengan lagu-lagu enak tahun 90-an 2000-an. Di sini kita masih akan bisa memutarkan. Jadi kalau misalnya mau request boleh banget.
0: Boleh dong.
1: Kalau misalnya mau mendengarkan kita ASMR dengan tempe ya dari Rebo ya, yang ada di sini juga boleh gabung di TikTok live kita di @deltafm.
0: Kita nyobain tadi yang original, yang keju, yang truffle. Kalau yang truffle tadi gue bilang sama Max, yang truffle oke, di luar sana banyak yang rasa-rasa truffle, tapi it's me different loh. Maksudnya kayak nggak yang
1: di tenggorokan enak nggak ini yang nggak lengket guys, ya.
0: Gila ini promonya luar biasa banget loh. Hi Max, ini nih ya, ini udah tinggal segini, gue doang yang makan. Lo tadi makan cuma gitu doang ya?
1: Aku juga.
0: Gue segini, gue doang yang makan dan gue ngerasa kayak aman-aman aja tenggorokan gue.
1: Iya.
0: Kan biasa kadang ada yang kayak, aduh kok ini agak gimana gitu
1: tenggorokan. Kalau gue tuh notes-nya adalah, kok ini isinya nggak habis-habis banyak. Biasanya kalau gue beli isinya angin.
0: Max nggak ada kode voucher kan Max? Iya benar, ada banyak diskonan tuh guys. Oke lah kalau gitu ditunggu buat teman-teman semua yang mau request 0811 887 8991 atau mampir ke TikToknya kita @deltafm.

0: Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Madonna with Vogue,
1: requested by the one and only Markoning J-Town.
0: Asik deh.
1: On the way mengelilingi J-Town.
0: Dia habis high rocks, habis lari, best banget nih Koneng. Makin bugar loh dia loh.
1: Iya asli. Gue tuh kemarin ketemu sama dia terakhir ada adalah pokoknya premier film gitu. Terus gue ketemu nih sama si Markoning ini.
0: Sama Abu.
1: Gue ada panggilan sayangnya tapi tidak bisa di on air kan. Jadi gue sebut dia Markoning. Maaf kalau aku durhaka ya Markoning. Tapi gue tuh sempat kayak megang. Ih tapi badan lu kenceng banget ya.
0: Parah
1: gua,
0: ya.
1: Parah, bagus banget badannya.
0: High rocks, lari, luar biasa. Emang best sekali nih rasanya. Lo gak mau mulai lari, Vi? Lumayan lo. Lumayan. Bisa jadi pacer-pacer tuh agak lumayan ininya.
1: Pacer.
0: Jadi pacer lumayan matematikanya. Bukan begitu Koneng.
1: tapi Koneng tuh ya, kalau di lari menurut gue dia udah
0: pro.
1: Apa ya, udah pro lah dia.
0: Dan
1: kalau misalnya suka olahraga tuh senangnya temenan sama Markoning juga. Adalah. Dia tuh sangat mendukung dan mensupport teman-temannya untuk olahraga.
0: Kalau enggak
1: dikirimin-kirimin baju loh sama dia.
0: Koneng kirimin baju ke Ovi Koneng.
1: Dukung dan mensupport teman-temannya untuk olahraga.
0: Kalau enggak
1: dikirimin-kirimin baju loh sama dia.
0: Koneng kirimin baju ke Ovi Koneng.
1: Gue udah ada untuk olahraga.
0: Kalau enggak
1: dikirimin-kirimin baju loh sama dia.
0: Koneng kirimin baju ke Ovi Koneng.
1: Gue udah ada baju.
0: Ya ajak Ovi untuk olahraga Koneng. Ayolah Koneng, tolonglah. Bantulah Ovi inilah. Jangan kayak olahraganya bergeraknya bergerak di rahangnya saja yang bergerak.
1: Ya.
0: Tolonglah. Kemarin aja tadi Ovi pas gini nyampe ke kantor, nyampe ke studio gitu ya pagi-pagi dengan aduh. Kenapa lo? Abis conditioning badan, abis conditioning lari gua narik gua kemarin.
1: Kemarin itu adalah dance call aku, hari ini juga dance call nih. Allahu
0: Akbar. Mau main musikal lagi ya? Apa sih judulnya?
1: Nanti ya, hari Jumat ya.
0: Sekarang aja dong.
1: Hari Jumat baru bisa terspil.
0: Ibaratnya orang-orang tuh biar bisa eksklusif untuk pertama kali lo spilnya di studio Delta FM.
1: Sabar kata gue.
0: Ayolah, ntar ya. Bisa lah.
1: Bisa nanti ya.
0: Masa harus dari mulut gue? Kata Ovi salah banget gue siaran sama orang ini.
1: Iya nih. Gimana
0: masalahnya? Masalahnya karir gue nih dipertaruhkan di sini nih.
1: Nah, tapi ya by the way, ngomong-ngomong tadi kan Danar sempat ngomong sama gue kayak, iya Ovi kan olahraganya masih olahraga rahang. Iya betul. Mungkin aku adalah Gen Z.
0: Kenapa?
1: Kelihatan gak sih aku Gen Z?
0: Kenapa dulu?
1: Jawabannya enggak ya?
0: Enggak, kenapa dulu? Gue bisa menentukan jawaban iya dan enggaknya setelah lo menyampaikan apa maksud dan tujuan lo.
1: Soalnya ini ada sebuah riset yang dibuat gitu ya. Kepada Gen Z, sebanyak 75% hasilnya itu ngaku kalau mengalokasikan penghasilannya untuk beli makanan.
0: Oh.
1: Jadi angka ini tuh bahkan lebih tinggi ya dibandingkan sama alokasi untuk tabungan atau investasi yang berada di angka 63% gitu. Makanya gak heran kalau Gen Z ini kayak makan dulu deh baru nabung.
0: I gitu. See.
1: Dan ternyata kalau misalnya dilihat dari si hasil risetnya juga ya, ini pengeluaran Gen Z tuh banyak dialokasikan untuk perawatan diri dan juga untuk orang tua. Halo sandwich. 62%, hiburan itu sebanyak 56% gitu. Jadi ya gimana ya, maksud gue kayak makanan dan minuman kekinian itu adalah part of the Gen Z. Kayak kopi apa ya kan,
0: titi itu gitu ya, bisa menjadi sebuah minuman-minuman atau kudapan yang dinikmati oleh Gen Z itu semua.
1: Betul.
0: Tapi masalahnya Gen Z itu pun juga menurut gue semakin familiar dan paham kopi ketika lo ada intake

0: tersendiri, lo pun juga ada outtake-nya dengan cara berolahraga gitu, Vi.
1: Oke, nanti kalau mau request lagu boleh ya, good friend. Request lagu ke sini 0811-8878-991 atau boleh mampir ke live ini
0: TikTok masukkan TikTokan.
1: Sorry.
0: TikTokan.
1: Delta FM yeah. Ada Ayu.
0: Iya, oke.
1: Okay. Ayu ngajakin Kofi olahraga Zumba. Zumba aja ya katanya. Ovi lincah nih kalau joget soalnya.
0: Asli, makanya Zumba Yuvi.
1: Satu, dua,
0: stop ya.
1: Tiga.
0: Lu stop di situ ya.
1: Lebih kayak Betty Tengarso ya. Satu.

Sirena Entertainment memperkenalkan Sirena, Air Mata dari Lautan. Merupakan sebuah pertunjukan drama musikal fantasi original Indonesia yang melibatkan artis-artis ternama dan puluhan talent berbakat yang akan digelar tanggal 9 dan 10 Oktober 2026 di Balai Sarbini, Jakarta. Disutradarai oleh Jailani M dan didukung tim artistik yang mumpuni, Sirena akan menjadi sebuah inspirasi dan harapan bagi anak Indonesia yang hadir menyaksikannya. Sirena dirancang sebagai pengalaman teater berskala besar yang mempertemukan musik, drama, koreografi, tata artistik, multimedia, dan imajinasi dunia bawah laut dan daratan dalam satu panggung dengan mengangkat kearifan lokal Indonesia. Yuk kunjungi akun @sinera.entertainment dan langsung ke bio untuk beli tiketnya di kiostik.

0: lagi? Mana lagi nyetir? Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
2: Jenar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Delta FM, teman untuk yang terus bergerak, good friend, sudah ada di penghujung acara nih kita di hari ini tanggal 10, salah, tanggal 7 Oktober 2026. Thank you banget loh buat keseruannya.
1: Iya, makasih loh. Aduh, maaf.
0: Lepas yang bener
1: gak? I can't handle it.
0: Abis sorry ini,
1: gue abis ini masih harus latihan lagi musikal.
0: Semangat ya, Bes. Pokoknya kita tunggu di Januari nanti, Ovi akan bagi-bagi tiket.
1: Insya Allah.
0: Ya, kita Masya tonton Allah, Ovi Allah, yang Allah akan berperan sebagai
1: Berperan sebagai.
0: Gue tuh gatal, Devi. Boleh dong gue sebutin ke teman-teman semuanya.
1: Masalahnya ntar gue nggak gimana dong. Gak boleh sama orangnya.
0: Yaudah, pokoknya kita tunggu di bulan Januari nanti.
1: Januari bertemu.
0: Hah?
1: 11 Januari
0: bertemu. Gue pikir ada lagu yang lebih lama lagi dari itu.
1: Januari di kota Dili. Gue tahu banget otak lo mesti Rita Effendi. I know.
0: Aduh, terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya yang sudah ikut seseruan bersama dengan kita. Ikutan request, ikutan topik kita hari ini, ngobrol-ngobrol bareng sama Max juga tadi di Delta FM. Terima kasih banyak. Besok ketemu lagi di acara yang sama, di jam yang sama.
1: Betul.
0: Tadi ada Bunga nanya besok ada tamu siapa. Ada gak sih besok tamu kita?
1: Besok gak ada kayaknya.
0: Besok kita seseruan dengan Throwback Thursday aja.
1: Iya.
0: Kita besok throwback. Apa yang akan kita throwback besok kita hadirkan. Tapi yang saat ini lagu tahun 90-an. Menjadi penutup kita hari ini. Dan gue suka banget sama lagu ini.
1: Kenapa?
0: Lagunya syuting banget.
1: Syuting? Ada filmnya nanti keluar.
0: Bukan gitu nih.
1: Bukan syuting.
0: Maci ya, bukan gitu. Maksud ai tak begitu. Tak nampaknya maksud ai. Bukan itulah Makci, bukan. Coba kita dengerin dari intronya aja, menurut gue tuh udah.
1: Ah, sudahlah.
0: Ini lagu dari Jelita. Salah. Ini lagu dari Humania, judulnya adalah Jelita.
1: Thank you.
0: Hah?
1: Kan lo bilang gue Jelita.
0: Oh, gue takut salah ngomong. Kalau kata orang-orang, Jelita tuh agak 11-12 dengan Jelitur.
1: Yaudah deh, kita ketemu lagi besok banget.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Rolling. Action. Kerjaan hari ini.
1: Cut.
0: Tapi cerita kamu belum selesai. Di Good Talk, Rifki Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So lights, camera, Good Talk.
2: Action.
0: Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
2: Cut!
3: Delta FM, hits terenak.

0: crazy people.
1: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
2: Kita sangat ingin bersama.
1: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Yuk dengerin lagu enak ini.
1: Lucky for you, that's what I like it. That's what I like it. Lucky for you, that's what I like it.
0: Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui business matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui business counseling. Jangan lewatkan

0: diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti, didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
1: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
2: Halo sayang.
1: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
2: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
1: Iya sayang, dadah.
3: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
4: Delta FM, hits terenak.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
3: #Mandalika Mendunia.
0: Delta Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak!

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh
0: dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya. Bank Victoria mempersembahkan Victoria Run 2026. Di event ini akan ada beberapa kategori yaitu 5K, 10K, dan Half Marathon. Acara ini pastinya makin seru karena penampilan spesial dari Sandi Sondoro, Jess Hayat, DJ Patricia Schultz, dan Juicy Lucy. Catat tanggalnya ya, hari Minggu 11 Oktober 2026 di Parkir Timur GBK Senayan, Jakarta. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram di @victoria.run.id. Victoria Run 2026, Run to Your Victory!
2: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
3: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
2: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
3: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
2: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
3: Repot banget hidup lu, sumpah.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
4: Delta FM, hits terenak.

0: lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM. Delta, Bandung, 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.
3: Lebih dari 800 ribu hektar lahan di Jawa Barat berada dalam kondisi kritis. Ini bukan sekedar persoalan lingkungan, tapi tentang masa depan Jawa Barat. Saya Adiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat berkolaborasi bersama insan penyiaran PRSSNI Jawa Barat, ATVSI, dan mitra strategis lainnya dalam aksi nyata melalui penanaman 2.500 bibit pohon berbuah sebagai langkah menjaga lingkungan, mencegah bencana, dan mendukung ketahanan pangan. Karena dari satu bibit tumbuh manfaat untuk Jawa Barat.
4: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit, The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo, terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9-11 Oktober 2026. Dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA, kolaborasi dengan Pertamina.
5: #Mandalika Mendunia.
6: Wargi kayaknya Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Sirena Entertainment memperkenalkan Sirena, air mata dari lautan. Merupakan sebuah pertunjukan drama musikal fantasi original Indonesia yang melibatkan artis-artis ternama dan puluhan talent berbakat yang akan digelar tanggal 9 dan 10 Oktober 2026 di Balai Sarbini, Jakarta. Disutradarai oleh Jailani M dan didukung tim artistik yang mumpuni, Sirena akan menjadi sebuah inspirasi dan harapan bagi anak Indonesia yang hadir menyaksikannya. Sirena dirancang sebagai pengalaman teater berskala besar yang mempertemukan musik, drama, koreografi, tata artistik, multimedia, dan imajinasi dunia bawah laut dan daratan dalam satu panggung dengan mengangkat kearifan lokal Indonesia. Yuk kunjungi akun @sinera.entertainment dan langsung ke bio untuk beli tiketnya di kiostik.
2: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
3: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
4: Iya.
3: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot. Tapi dia gak bisa ngelawan.
4: Mak lu kaku.
3: Susah kayak gitu.
4: Mak lu gue pengen nyetrum.
3: Mak lu gue pukul tangan gue patah. Susah kayak gitu.
4: Mak lu gue pengen nyetrum.
3: Mak lu gue pukul tangan gue patah.
4: Mak lu bunyi belentang.
3: Mak lu nabrak motor-motornya yang hancur.
4: Jadi jangan berisik lu. Mak lu lobet.
3: Ada tamu nih. Denny, mamah mana? Mama di cas.
4: No lagi nyenderan di samping colokan.
3: Mak lu di cas.
2: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM, hits terenak.
5: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
6: Delta FM, hits terenak.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit, The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina. #Mandalika Indonesia.
1: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
2: Halo sayang.
1: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
2: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
1: Iya sayang, dadah.
3: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
4: Delta FM, hits terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Untuk kebakaran sampah ini tidak bisa dipadamkan di atas apinya, di bawahnya menyala. Jadi di atasnya sudah mati, di bawahnya menyala.
3: Jadi pasien dari UGD bisa masuk ke ruang rawat inap jika pasien yang di dalam itu sudah boleh keluar.
4: Jabar Now edisi Rabu 7 Oktober diantaranya mengenai kebakaran tempat pembuangan air sampah di Kabupaten Cirebon meluas, damkar terus berjibaku. Jumlah pasien meningkat, RSUD Cibabat Cimahi kekurangan tempat tidur. Dibayar 1 juta, 3 siswi SMA di Cianjur dipekerjakan jadi PSK. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Cibabat Kota Cimahi saat ini mengalami kekurangan kapasitas tempat tidur akibat meningkatnya jumlah kunjungan pasien ke instalasi gawat darurat atau IGD.
5: Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi, Mulyati, mengatakan peningkatan jumlah kunjungan pasien ke IGD RSUD Cibabat dalam 2 hari terakhir ini menyebabkan kepadatan pelayanan. Faktor keterbatasan tempat tidur di ruang rawat inap membuat sejumlah pasien harus menunggu lebih lama sebelum mendapatkan ruang perawatan. Total tempat tidur di ruang perawatan RSUD Cibabat sendiri sebanyak 326 tempat tidur dan semuanya sudah terisi sehingga pasien yang sudah menunggu di IGD baru bisa masuk ke ruang perawatan jika dokter sudah mengizinkan pasien di ruang perawatan pulang. Mulyati menambahkan, untuk mengurangi kepadatan pasien di RSUD Cibabat, pihaknya sudah menyiagakan 4 puskesmas yang bisa memberikan layanan rawat jalan hingga malam hari. Kebijakan diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan sesuai tingkat kebutuhan medisnya. Pasien dengan keluhan ringan dihimbau mendatangi puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama sehingga rumah sakit dapat memprioritaskan bagi pasien yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
3: Nah, kondisi saat ini memang sedang penuh. Jadi pasien dari UGD bisa masuk ke ruang rawat inap jika pasien yang di dalam itu sudah boleh keluar oleh dokter. Memang betul saat ini ada beberapa pasien yang kondisinya sudah lebih dari 26 jam di UGD belum terdistribusi ke ruangan. Sampai hari ini saya tidak bisa mengatakan secara spesifik dari influenza A karena seperti kita lihat juga kasusnya adalah beragam.
4: Kebakaran tempat pembuangan air sampah TPAS Gunung Santri, Kabupaten Cirebon, meluas Selasa sore. Cuaca terik dan angin kencang ditambah material sampah kering yang mudah terbakar, membuat api dan asap terus menyebar. Petugas pemadam kebakaran pun harus bekerja ekstra keras karena sejumlah titik api berada di dalam tumpukan sampah.
6: Sejumlah kendaraan pemadam terus menyemprotkan air ke area tempat pembuangan akhir sampah Gunung Santri, Kabupaten Cirebon. Kebakaran yang terjadi sejak Selasa dini hari ini belum sepenuhnya dapat dipadamkan. Bahkan sejumlah titik api terus meluas dan menimbulkan kepulan asap pekat yang menyelimuti area TPAS. Sedikitnya, 6 kendaraan pemadam dikerahkan ke sejumlah titik kebakaran. 4 kendaraan suplai air juga terus bolak-balik memasok air untuk mempercepat proses pemadaman. Namun, cuaca terik, angin kencang, serta material sampah yang kering membuat api sulit dikendalikan. Dari total lahan TPAS seluas 4,7 hektar, api membakar sejumlah titik di bagian selatan dan barat. Api juga sempat menjalar ke lahan kering di sekitar TPAS. Petugas kemudian melakukan pemadaman untuk mencegah api kembali meluas. Petugas menduga kebakaran bermula dari lahan di sekitar TPAS, kemudian merambat ke tumpukan sampah lama yang telah mengering.
2: Untuk kebakaran sampah ini tidak bisa dipadamkan di atas apinya, di bawahnya menyala. Jadi di atasnya sudah mati, di bawahnya menyala. Artinya itu di bawah terjadi kebakaran lagi. Kita mengerahkan minta bantuan dari 6 mobil damkar yang kita kerahkan. Kalau air mungkin tidak terhitung sudah lebih dari 10 tangki ya.
6: Selain penyemprotan dan pembasahan area TPAS, petugas melakukan penyekatan untuk mencegah api meluas. Hingga Selasa sore, petugas pemadam masih berjibaku memadamkan sejumlah titik api dan asap.
4: Polisi menangkap inisial AM, 25 tahun, setelah mempekerjakan 3 siswi SMA di Kabupaten Cianjur sebagai pekerja seks komersial atau PSK. Selain AM, polisi juga menangkap CC, 32 tahun, yang menyewa salah satu dari siswi itu.
7: Kapolres Cianjur AKBP A. Alexander Yuriko Hadi mengatakan pengungkapan kasus ini bermula dari laporan mengenai adanya gadis muda yang kerap masuk ke sebuah penginapan di Kecamatan Sukaluyu. Dari informasi itu, polisi kemudian mendatangi lokasi dan mendapati Cece sedang berada di dalam kamar bersama gadis muda berusia 15 tahun. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, petugas pun mendatangi lokasi hotel yang diduga dijadikan lokasi penginapan tersebut. Saat diperiksa, gadis muda itu mengaku dipekerjakan oleh AM sebagai PSK bersama dua gadis lainnya. Mereka ditawarkan ke laki-laki hidung belang secara online. Menurut Alexander, ketiga gadis itu diharuskan oleh AM untuk melayani 2-4 pria hidung belang. Dalam sekali kencan, mereka ditarif Rp250.000 hingga Rp1.000.000. AM sendiri mengambil bagian 25% dari tarif yang disepakati. Alexander mengatakan pihaknya masih mendalami kasus tersebut untuk mencari korban lain dalam kasus tindak pidana perdagangan orang.
8: Ada 3 anak sebagai korban yang rata-rata berumur 18 dan 17 tahun, bahkan satu orang berumur 15 tahun yang menjadi korban atas dugaan tindak pidana perdagangan orang dengan modus operandi menjajakan seksualitas, kompensasi berupa uang.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui radiojabar.id. Saudara, aksi penembakan di luar kendali menimpa anak di bawah umur di Kabupaten Garut. Seorang siswa SMA terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung setelah proyektil peluru pisau Airgun bersarang di kelopak mata kirinya. Pelaku inisial H kini masih diburu polisi.
9: Korban bernama Paswa Pahaludin berusia 15 tahun warga Kampung Pasanggrahan Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut. Insiden tragis ini terjadi saat korban tengah berlibur di sebuah vila di kawasan Sukawening. Pelaku berinisial H, yang merupakan mantan kakak kelas korban, tiba-tiba datang dan menembakkan pistol airgun secara serampangan. Usai kejadian, pelaku mengintimidasi korban agar tidak membocorkan aksi penganiayaan itu. Ibu kandung korban, Fitri Setiawati, membeberkan kepedihan saat putranya akhirnya memberanikan diri berterus terang di meja medis.
10: Baru cerita pas mau tindakan operasi itu, karena dokter tuh bilang, Bu, ini nggak mungkin kalau kena bola. Benar tumpul tuh nggak mungkin. Soalnya ada peluru percis berbentuk logam ada di retina bola mata anak ibu. Simnya apa ibu sering ke ayah, terus nggak gabru karena mana. Ya, adek teh bukan kena bola, tapi ditembak. Sore mata ditembak, karena pikat tembak.
9: Atas saran Bupati Garut dan koordinasi kepolisian, korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung untuk menjalani operasi penanganan medis darurat. Sementara itu, Satreskrim Polres Garut kini sedang mengintensifkan perburuan terhadap pelaku H yang melarikan diri.
4: Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memastikan kesiapan KBB sebagai tuan rumah puncak peringatan Hari Siaran Daerah atau Harsiarda tingkat Provinsi Jawa Barat 2026 sudah mencapai 90%. Rangkaian puncak acara akan dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemkab Bandung Barat pada Sabtu 10 Oktober mendatang.
11: Persiapan teknis Kabupaten Bandung Barat dalam menyambut puncak Harsiarda Jabar 2026 kini memasuki tahap final. Kepastian ini didapat usai rapat koordinasi lintas sektor yang dipimpin Wakil Bupati Bandung Barat Asep Ismail di ruang rapat Setda KBB pada Larang Selasa 6 Oktober siang. Asep Ismail menegaskan Pemkab KBB memberikan dukungan penuh pada agenda provinsi ini.
12: Ini sudah tahap final. Insya Allah semuanya sudah terkoordinasikan dengan baik. Dan mudah-mudahan bisa pada waktunya saatnya tanggal 10 bisa lancar.
11: Sementara, Ketua KPID Jawa Barat Adiana Slamet menjelaskan alasan dipilihnya KBB sebagai tuan rumah. Menurutnya, respons dari PMK Bandung Barat sangat tinggi dalam mendekatkan lembaga penyiaran kepada masyarakat.
13: Ya, saya pikir ini udah 90% gitu ya. Melihat pada aspek kesiapan pemerintah daerah gitu ya dalam konteks kolaborasi, pemerintah Kabupaten Bandung Barat sangat responsif dan menyambut baik.
11: Rangkaian acara diawali senam sehat, penganugerahan jarak suara penyiaran, dan lomba mewarnai anak. Selain itu digelar pula bakti sosial kesehatan seperti donor darah, pemeriksaan gigi, dan konsultasi psikologi gratis. Menariknya, masyarakat juga bisa merasakan seperti apa menjadi penyiar atau pembaca berita radio secara langsung dengan hadirnya unit outside broadcast van serta mobil balaka PRSSNI Jabar di lokasi acara.
14: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
15: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
14: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama PR Asasani Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
16: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
14: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
16: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
14: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
16: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
4: Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, Yayasan Merah Putih Berkibar di Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, menjadi salah satu contoh pengelolaan program makan bergizi gratis atau MBG yang mengutamakan kebersihan dan keamanan makanan. Dapur menyiapkan sekitar 2.700 porsi makanan setiap hari untuk para siswa.
17: Di tengah kekhawatiran terhadap kasus dugaan keracunan MBG, Dapur SPPG Yayasan Merah Putih Berkibar di Kecamatan Kemang menerapkan pengelolaan makanan secara higienis, mulai dari persiapan bahan, proses memasak hingga distribusi ke sekolah. Setiap hari, dapur ini menyiapkan 2.700 porsi dengan menu bervariasi yang disesuaikan dengan kebutuhan gizi siswa. Konsultan sekaligus mitra SPPG Denny Pramuji menjelaskan pentingnya pemilihan bahan dan menu serta pengemasan yang tepat untuk menjaga kualitas dan keamanan makanan.
18: Semua unsur itu sangat penting. Bahan baku, manajemen, SDM, pengolahan, pemorsian, sampai kita bicara dengan sarung tangan tercampur itu sangat penting.
17: Menu yang disajikan antara lain ayam kecap, telur orak-arik, sup bening, dan buah segar. Penanganan makanan juga diperhatikan termasuk pengaturan suhu dan proses pengemasan. Pihak sekolah dan siswa menyambut baik program MBG yang dinilai membantu pemenuhan gizi sekaligus meringankan pengeluaran keluarga karena uang jajan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan lain.
19: Menurut survei kami ya, merasa terbantu sekali, terutama mungkin yang maaf di sekolah kami memang masih ada 50% anak-anak yang di bawah sedikit ekonominya kurang.
17: Pengelolaan yang mengutamakan kebersihan, kualitas bahan, dan ketetapan distribusi diharapkan dapat menjaga mutu makanan serta mendukung kelancaran program makan bergizi gratis bagi para siswa.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: yang siap mengguncang Indonesia di Yelavin Jakarta 2026. Jadilah saksi kemegahan panggung ikonik Ye berbentuk globe stage yang bikin konser ini semakin spektakuler. Catat tanggalnya ya, Sabtu 24 Oktober 2026 di Gelora Bung Karno, Jakarta. Tiket mulai dari Rp1.875.000 dan cuma bisa kamu beli di yejakarta.com. Beli tiketnya sekarang, good friend, sebelum kehabisan.
1: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
2: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
1: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
2: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
1: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
2: Repot banget hidup lu, sumpah.
0: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kota Bandung gelar pameran Milestone #3. Program penjaminan polis dinilai penting. Polisi tangkap pelaku curanmor. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pembangunan kota tidak cukup hanya dilakukan melalui pembangunan fisik, tapi juga harus diperkuat dengan pengetahuan, kreativitas, kritik, serta suara masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat membuka pameran Milestone Kota Bandung di Micro Library Asia Afrika. Menurutnya pendekatan tersebut diperlukan agar pembangunan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Selain itu, keberadaan ruang terbuka publik yang sehat dan layak di tengah keterbatasan lahan serta kepadatan permukiman juga dinilai penting karena berkaitan dengan kenyamanan serta kesehatan dan interaksi sosial masyarakat. Pameran Milestone kali ini merupakan gelaran yang ketiga kalinya sebagai agenda tahunan sejak diselenggarakan pada tahun 2025. Pameran menampilkan sejarah taman-taman di Kota Bandung mulai dari masa kolonial hingga kondisi saat ini, sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai toponimi berbagai taman di Kota Bandung.
2: Kita aktifkan kembali kegiatan baru. Di mana dalam Pak Baru itu kegiatan intinya adalah Romanticai. Dari situ kita akan belajar, ternyata ada local wisdom yang mengatakan bahwa aktivasi ruang publik membutuhkan keterlibatan aktif seluruh warga dan stakeholders. Makna hakiki Kota Bandung tidak pernah layu. Kota boleh berubah, zaman boleh berganti, namun semangat kita untuk menjaga kota yang tetap hijau, manusia dan nyaman tidak boleh ada.
1: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengapresiasi pengabdian TNI sekaligus menekankan pentingnya memperkuat hubungan antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Farhan saat menghadiri upacara militer peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI tahun 2026 yang digelar di Apron Depohar 10 Lanud Hussein Sastra Negara Kota Bandung. Menurutnya menjaga ketahanan dan keutuhan bangsa bukanlah tugas yang mudah. Selain itu pemikiran dan kontribusi TNI dalam pengembangan doktrin kebangsaan telah menjadi bagian penting sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga saat ini. Farhan berharap momentum hari ulang tahun ke-81 TNI semakin memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan, persatuan, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI.
3: Kita melihat sendiri bahwa kehadiran TNI dalam menjaga keutuhan bangsa bukanlah sesuatu yang mudah. Ada banyak pengorbanan yang dilakukan oleh para prajurit, bukan hanya pengorbanan fisik, tetapi juga kontribusi pemikiran. Saya bersama dengan seluruh kepala daerah, warga Sebandung Raya, tentu saja memiliki harapan yang besar kepada TNI agar tetap menjadi pengawal kita bersama, agar tetap utuh menjadi satu negara kesatuan Republik Indonesia.
1: Wakil Wali Kota Bandung Erwin mengapresiasi digelarnya Malam Kreasi Seni dan Penganugerahan Manteos Awards 2026 dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-216 Kota Bandung tahun 2026. Menurutnya kegiatan yang diselenggarakan oleh Kampung Manteos 06 tersebut sebagai bentuk sinergi dalam mendukung pengembangan seni dan budaya di tingkat masyarakat. Erwin mengatakan berbagai kreasi seni yang ditampilkan menunjukkan semangat berkesenian dan kreativitas warga, sekaligus menjadi bukti nyata bahwa budaya dan kearifan lokal terus hidup dan berkembang di tengah masyarakat Kota Bandung.
4: Saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Kota Bandung memberikan apresiasi kepada warga Manteos yang telah mengadakan Manteos Award. Bapak Ibu semua, saya mengucapkan terima kasih atas undangan ini. Tentunya ini adalah kebahagiaan bagi saya ya. Acara ini adalah bentuk terima kasih kepada warga yang punya prestasi, para petinggi stakeholder yang ada di Manteos ini berkolaborasi bagaimana bisa memberikan kebahagiaan buat warganya.
5: Halo, pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS berkomitmen memastikan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan kepada nasabah secara cepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ketika bank tempat nasabah menyimpan dananya bermasalah atau dicabut izin usahanya. Direktur Eksekutif Kesekretariatan dan Hubungan Lembaga LPS, KM Nuruddin menegaskan, LPS menjamin simpanan hingga 2 miliar rupiah per nasabah per bank. Meski begitu, tidak semua simpanan nasabah di bank dapat dibayarkan karena tidak memenuhi ketentuan penjaminan. Antara lain tingkat suku bunga melebihi tingkat bunga penjaminan LPS dan kondisi bank yang tidak memenuhi persyaratan.
6: Nah, dari sisi skema penjaminan, apakah LPS itu masih tetap menjamin sampai dengan 2 miliar? Iya, karena kalau kita lihat skema penjaminan kita yang sampai dengan 2 miliar itu, kalau kita lihat dengan dari sisi jumlah nominal per kapita dibandingkan negara-negara yang lain, LPS itu sudah sangat tinggi sebenarnya. Karena dulu pernah LPS itu hanya menjamin sampai 100 juta. Tanggung jawab LPS itu adalah bagaimana kita mempertahankan rasio penjaminan kita. Saat ini jumlah rekening yang dijamin oleh LPS 99% dengan skema penjaminan sampai dengan 2 miliar. Karena berdasarkan undang-undang kita harus berada di atas 90% skema penjaminan kita.
1: Program penjaminan polis dinilai perlu sebagai mekanisme penjaminan pada sektor asuransi di Indonesia karena menyediakan perlindungan atas hak pemegang polis atau tertanggung dan pelaksanaan resolusi secara tertib saat terjadi kegagalan perusahaan asuransi. Direktur Eksekutif Klaim Resolusi dan Pengaturan Asuransi Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Hermawan Wibowo menyatakan, implementasi program penjaminan polis oleh LPS menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan pemegang polis dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian. Apalagi jumlah masyarakat yang memiliki asuransi masih sedikit dibanding perbankan, antara lain karena rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap asuransi.
7: Nah, memang di militerasi ini masih rendah, walaupun meningkat. Di tahun 2026 terakhir itu, untuk inklusinya itu 29.6%, literasinya 42. Ini agak berbeda dengan bank. Dan itu udah, orang udah begitu sekali kena di asuransi, dia akan trauma. Dia nggak akan balik ke industri itu lagi. Kemudian case-nya Jiwasraya, walaupun Jiwasraya akhirnya selamat, tapi kan dipotong, di restrukturisasi, dipindahkan ke AFG. Kemudian ada Krishna Life. Jadi emang kalau rata-rata dalam 10 tahun terakhir itu, setiap tahun itu ada aja, ada satu atau dua perusahaan asuransi yang ditutup oleh OJK dan tidak ada skema penjaminannya. Jadi kalau tutup ya udah uangnya hilang aja. Rata-rata itu pengembaliannya hanya dari dana jaminan dan itu kecil sekali.
1: Seorang pria berinisial HR, 29 tahun, warga Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, harus meringkuk di balik jeruji sel karena terbukti melakukan aksi pencurian sepeda motor atau curanmor. Kapolsek Astana Anyar AKP Sudirianto mengatakan, tersangka ditangkap oleh polisi yang sedang berpatroli di persimpangan Kopo Pasir Koja. Saat itu anggota melihat tersangka sedang mendorong sepeda motor dengan cara di-step oleh pengendara lain. Melihat gelagat yang mencurigakan, petugas kemudian membuntuti tersangka hingga pelaku masuk dan memarkirkan kendaraannya di sebuah hotel di Jalan Terusan Pasir Koja. Ketika anggota mengecek ke lokasi parkir, tersangka yang melihat mobil dinas petugas tiba-tiba berusaha melarikan diri, sehingga petugas melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan tersangka.
8: Untuk barang bukti, yang pertama tadi kami telah mengamankan satu kendaraan sepeda motor Suzuki, kemudian satu bilah samurai panjang, ukuran lebih 81 cm, kemudian satu bilah pisau ukuran 20 cm yang ada padanya pada saat penangkapan.
9: Sampurasun Wargi Bandung, event-event seru sudah siap di bulan Oktober ini. Kalau mau belanja, ada Indonesia Mom Baby and Kids Expo 2026 2-4 Oktober di Sudirman Grand Ballroom Bandung. Jadikan juga sederet event musik ini sebagai agenda wajib. The Papandayan Jazz Festival di The Papandayan Hotel Bandung 3-4 Oktober. Musiconic di The Majestic 10 Oktober. Dan reguler titik kumpul di Pendopo setiap hari Rabu 17 Oktober Abiwara Culture Festival ke-3 di halaman Ruko Pesona Cisaranten Indah 18 Oktober sampai 18 November Bandung Photography Month #11 Reclaim. Di di berbagai ruang publik Kota Bandung. Serta tanggal 24 Oktober nanti, puncak peringatan hari jadi ke-216 Kota Bandung. Jangan sampai terlewat ya. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disbudpar.bdg dan @tic.bandung.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
11: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, hits terenak.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin hits terenak di Delta FM.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
1: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
2: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Lebih dari 800 ribu hektar lahan di Jawa Barat berada dalam kondisi kritis. Ini bukan sekedar persoalan lingkungan, tapi tentang masa depan Jawa Barat. Saya, Adiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat berkolaborasi bersama insan penyiaran PRSSNI Jawa Barat, ATVSI, dan mitra strategis lainnya dalam aksi nyata melalui penanaman 2.500 bibit pohon berbuah sebagai langkah menjaga lingkungan, mencegah bencana, dan mendukung ketahanan pangan. Karena dari satu bibit tumbuh manfaat untuk Jawa Barat.
3: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
4: #Mandalika Mendunia.
5: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Sirena Entertainment memperkenalkan Sirena, Air Mata dari Lautan. Merupakan sebuah pertunjukan drama musikal fantasi original Indonesia yang melibatkan artis-artis ternama dan puluhan talent berbakat yang akan digelar tanggal 9 dan 10 Oktober 2026 di Balai Sarbini, Jakarta. Disutradarai oleh Jailani M dan didukung tim artistik yang mumpuni, Sirena akan menjadi sebuah inspirasi dan harapan bagi anak Indonesia yang hadir menyaksikannya. Sirena dirancang sebagai pengalaman teater berskala besar yang mempertemukan musik, drama, koreografi, tata artistik, multimedia, dan imajinasi dunia bawah laut dan daratan dalam satu panggung dengan mengangkat kearifan lokal Indonesia. Yuk kunjungi akun @sinera.entertainment dan langsung ke bio untuk beli tiketnya di kiostik.
3: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits tenang aja, gue puterin lagi momen paling serunya.
4: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke Amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
5: Banyak banget ya.
4: Ini mulia banget loh, benar-benar mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
5: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
4: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget loh. Masa segitu beli tahu? Tapi ini kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
5: yayasan itu apa?
4: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
5: Jadi ini perusahaan.
4: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
5: Kan Inggris.
4: Oh iya, sorry.
5: Kok ada ininya kayak makeup foundation?
4: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
5: Masya Allah.
4: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngelihat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
5: Jago-jago bahasa Inggris mereka ternyata.
4: Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggrisnya dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja banyak yang enggak bisa bahasa Inggris.
5: Itu kalau yang udah legend itu mereka bahasa Inggrisnya udah bahasa balik gitu.
4: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70 udah pada pensiun. Lu bayangin.
5: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
4: Wah, gila. Yang dikubur yang bukan muslim kagak diajanin.
3: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM, hits terenak.
6: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
7: Delta FM, hits terenak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham.
1: Masih
0: di
1: dong. Masih.
0: Oasis balik tur dunia nih, gokil.
1: Iya.
0: Ini kan kemarin ada reuni sama tur besar-besaran 2025.
1: Ini tur dunia ya?
0: Iya.
1: Berarti termasuk ke Cibodas gitu, ke Puncak?
0: Enggak harus semua dunia, dikit-dikit kecamatan, kelurahan disambangin, enggak.
1: Enggak, dia naik bis nyarter gitu.
0: Bodo amat, kagak.
1: Iya. Oh iya iya.
0: Jadi Noel sama Liam ini belum mau berhenti, ternyata mereka manggung lagi nih. Lewat Oasis Live 27, 38 pertunjukan. Mungkin dia ngerasa kan di 2025 tuh sedikit gitu ya.
1: Iya.
0: Apa namanya, panggungnya dia ngerasa kayak duitnya lumayan nih gitu.
1: Oh,
0: kali.
1: Oh, ternyata gitu ya. Kirain cuma dicubit, ternyata digaplok duitnya.
0: Nah, ternyata duitnya digaplok. Duitnya lumayan nih gitu. Dan bakalan mulai 21 Mei 2027 di Glasgow di Scotland. Habis itu Manchester, udah gitu kota-kota di Eropa, Amerika, Irlandia ada. Manchester dapat 11 kali di Etihad Stadium.
1: Iya, itu kan kandangnya dia.
0: Kandangnya. Ini emang hometown-nya kan, bakal jadi salah satu titik paling penting nih Manchester. Amerika Serikat juga kebagian di Boston sama Las Vegas Agustus. Yang paling ikonik di Knebworth.
1: Daerah mana?
0: Bakal
1: itu
0: balik lagi ke sana. Di Inggris.
1: Oh.
0: Ini bukan konser biasa. Ini lokasinya nih sejarah besar banget buat Oasis nih.
1: Oh iya, karena
0: 30 tahun setelah konser legendaris di Knebworth. Ini bakal ada 2 malam.
1: Ada apa di Knebworth itu? Apa itu studio gak, pertama yang
0: bukan. Dulu tahun 96 dia pernah tampil di situ 2 malam. Yang nonton 250 ribu orang.
1: Masyaallah.
0: Mereka bakal ada di tempat yang sama lagi 30 tahun kemudian gitu.
1: Jadi tahun ini bisa lebih banyak nih.
0: Harus sih lebih banyak ya. Tapi ini bukan nostalgia doang. Lagu-lagunya bakalan dibawain semuanya. Ini kan kalau misalnya kita ngomongin Oasis, gak cuma anak dulu doang, anak sekarang juga pada ngerti.
1: Iya, masih
0: tahu.
1: Relate ya.
0: Wonderwall, Live Forever, Don't Look Back in Anger, Don't Go Away.
1: Di konser yang berapa dekade ini udah ada yang mereka perbarui gak lagunya? Atau di remix gitu, atau di koplo gak?
0: Kebetulan saya bukan Liam Gallagher ya.
1: Oh, iya,
0: tapi salah satunya mungkin katanya akan dibikin di tembang Jawa gitu, Bang.
1: Banyumasan,
0: Banyumasan. Don't go away gitu. Gua sih berdoa nih ya, tolong good friends diamini, yang ngaminin, gua doain lu juga bisa berangkat ya Allah. Mudah-mudahan insyaallah bismillah Ilham nonton Oasis 2027 dimanapun enggak apa-apa, di Glasgow gua pengen. Di Manchester juga boleh. Las Vegas atau Boston kayaknya males ya, kejauhan gue. Tapi berharap gue di Manchester atau di Glasgow. Bismillah, Ilham berangkat 2027. Good friends yang mengamini berangkat juga semua. Amin.
1: Dia ngajak pergi tuh, Glasgow gitu.
0: Let's go, let's go, let's go.

0: Rolling. Action. Kerjaan hari ini. Cut. Tapi cerita kamu belum selesai. Di GoTalk, Rifki Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So lights, camera, GoTalk. Action. Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Cut.
1: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
2: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
1: Adia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
3: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
1: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
4: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
1: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
5: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
1: Temukan dalangnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
6: Suka ya, Mas, sama lobang saya?
7: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
8: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
7: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
8: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
7: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
8: Repot banget hidup lu, sumpah.
0: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Delta FM, hits terenak. Murder style in your

0: Masih di Mangkal bareng Ilham nih. Para dermatolog bilang kalau mandi setiap hari tuh ngerusak kulit. Harusnya 3 hari sekali tuh udah lebih cukup dari cukup.
1: Ya, gua sehari 2 kali 3 kali kadang.
0: Iya, makanya kalau 3 hari sekali bawa walang sangit lu. Lu percuma cewek cakep bawa walang sangit.
1: Bawa agen bawang.
0: Soalnya kulit tuh ada minyak alaminya. Ini ngelindungin kita dari skin barrier, ngejaga biar kita tetap lembab. Kalau mandi terus apalagi pakai sabun yang keras gitu ya. Kalau enggak airnya misalnya 90-100 derajat. Itu kelembapan kulit bisa hilang. Bukan kelembapan yang mau kulit-kulit hilang kalau terlalu panas ya.
1: Kulit lu retak.
0: Nah, walaupun kalau di luar negeri sih emang lu gak perlu karena lu gak keringetan.
1: Iya, di sana kan dingdong, Nek, gitu.
0: Tapi ya, tetap aja begitu pulang malam ada rasa ingin mandi kalau enggak karena udah kebiasaan apa, kali ya.
1: Apa tetap aja busik di meskipun dingin tetap busik kan.
0: Oh, kalau dingin mah pasti busik, Bang. Iya. Jangan kan kita tuh bule-bule juga kalau dingin busik. Makanya kalau cuaca dingin lu harus pakai lotion yang tebel.
1: Betul. Kalau 3 hari sekali mungkin mandinya di steam motor gitu ya.
0: Cuci kolong gitu ya, cuci kolong ya.
1: Pakai apa tuh?
0: Hidrolik.
1: Iya.
0: Tapi bukan berarti mandi tiap hari salah. Kalau bisa nih dermatolog justru bilang mandi sekali tiap hari panduan umum, tapi kan kebutuhan orang beda-beda, aktivitas, cuaca, keringat, kondisi kulit. Kalau gue gini, gue pagi mandi, malam mandi udah pasti. Kalau misalnya di hari Minggu nih, kemarin gue pagi mandi hari Minggu tuh. Abis itu gue main padel, abis itu gue motoran, nyampe rumah kan mesti mandi lagi, masa kagak mandi?
1: Iya.
0: Abis itu keluar, makan dan lain-lain, malam mandi lagi.
1: Iya, kayak pulang ini kita pulang kerja. Gue sampai rumah kan malam, gue mandi biasanya nunggu jam 12 lewat dulu, entah 1 menit 2 menit baru gue mandi.
0: Ya karena lebih bagus.
1: Iya. Dan tidur bentar. Terus sebelum subuh gue mandi lagi tuh biasanya.
0: Nah, ya itu. Kapan boleh skip mandi? Kalau lu seharian di rumah, gak ada keringetan sama sekali, cuacanya adem di dalam apa namanya, di dalam AC terus, nah tuh boleh lu skip mandi tuh, enggak apa-apa deh sehari enggak mandi. Tapi kalau habis olahraga, kerja berat lu mandi ntar panuhan. Iya lu gila, rusak tahu kulit kita.
1: Kalo mana bau. Kalau gerah gitu lu enggak mandi-mandi ya apa keringet katek lu lebih asam dari lemon.
0: Wah. Yang bikin kulit kering tuh bukan frekuensi mandinya ternyata.
1: Apa?
0: Kalau yang bikin kulit kering itu adalah kalau misalnya tadi air terlalu panas, sama si sabunnya tuh keras gitu.
1: Iya.
0: Bahkan katanya nggak selalu harus keramas.
1: Iya.
0: Keramas tuh ya 3 hari sekali tuh juga nggak apa-apa gitu.
1: Tapi kalau yang udah suami istri lagi seretak dungus gitu kan.
0: Ya mandilah.
1: Iya.
0: Dan juga bilang nih abis mandi jangan langsung digosok kenceng. Tapi tepuk-tepuk pelan-pelan gitu. Lama ya, kelar ya. Kita nih mandi 2 menit, 3 menit, ya 5 menit lah gua mandi paling mah. Ecek, ganti baju, berangkat gitu.
1: Mungkin bagi yang muslim yang rajin sholat, rajin wudu itu bagus juga
0: enggak usah mandi. Iya. Itu dah yuk mandi bareng.
1: Hah?
0: Yuk kita mandi.

Sirena Entertainment memperkenalkan Sirena, Air Mata dari Lautan. Merupakan sebuah pertunjukan drama musikal fantasi original Indonesia yang melibatkan artis-artis ternama dan puluhan talent berbakat yang akan digelar tanggal 9 dan 10 Oktober 2026 di Balai Sarbini, Jakarta. Disutradarai oleh Jailani M dan didukung tim artistik yang mumpuni, Sirena akan menjadi sebuah inspirasi dan harapan bagi anak Indonesia yang hadir menyaksikannya. Sirena dirancang sebagai pengalaman teater berskala besar yang mempertemukan musik, drama, koreografi, tata artistik, multimedia, dan imajinasi dunia bawah laut dan daratan dalam satu panggung dengan mengangkat kearifan lokal Indonesia. Yuk kunjungi akun @sinera.entertainment dan langsung ke bio untuk beli tiketnya di kiostik.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
2: Habis macet-macetan, waktunya santai sejenak di Mangkal bareng Ilham, cuma di Delta FM.

0: DKI Pemprov nyiapin 100 miliar buat beasiswa S2, S3 di luar negeri. Dan ini udah resmi ada dukungan hukumnya ya. Pergub DKI Jakarta nomor 20 tahun 2026 tentang bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan. Iya, keren.
1: Wajib sih itu.
0: Anggarannya enggak main-main, 100 miliar dan targetnya itu kampus-kampus terbaik di dunia, tapi ini khusus buat magister dan doktor. Ini bukan cuman bayar kuliahnya doang. Biaya pendidikan udah pasti, biaya kuliah, biaya hidup, buku, asuransi, visa, sampai penelitian dan publikasi jurnal. Karena publikasi jurnal tuh puluhan juta juga, mahal.
1: Jadi akomodasi termasuk semua ya?
0: Semuanya termasuk. Nah, ini yang disasar adalah warga Jakarta yang berprestasi. Masa sih?
1: Karena di situ prestasi akademik adalah jadi salah satu kucing.
0: Kunci. Pendaftarannya mulai 27 September 2027. Masih ada nih kalau misalnya lo baru mau rencana buat kuliah tahun depan, ya kan, bisa pakai beasiswa ini. Targetnya lumayan banyak loh, 50-75 penerima. Menurut gue lumayan banyak.
1: Jadi bisa siap-siap nih, masih setahun lagi dibukanya loh.
0: Masih setahun lagi. Dan harapannya bukan kuliah doang, iya. Diarahin buat memperluas kesempatan warga Jakarta dapat pendidikan tinggi yang berkualitas. Tuh, ningkatin siap-siap kualitas SDM. Dan gue juga denger katanya syaratnya salah satunya adalah ketika lo udah lulus, lo mengabdi buat provinsi DKI. Ini keren. Om Pram, keren Om Pram.
1: Pengabdian, sama kayak banyak sekolah kayak gitu juga. Kayak pesantren-pesantren juga begitu, ada pengabdian setahun, dua tahun gitu.
0: Iya, enggak, biasanya 2N+1. Kalau lu kuliahnya 5 tahun, berarti 11 tahun.
1: Oh gitu.
0: Iya, 2N+1 biasanya. Makanya waktu gua kuliah S3 gua enggak ngambil beasiswa karena gua takutnya ada pengabdian,
1: ikatan
0: apa. Sedangkan gua tuh orang yang agak susah gitu, sulit untuk berkomitmen. Gitu.
1: Ya itu Taurus begitu.
0: Iya. Ada beberapa negara dengan kebijakan kuliah tanpa biaya. Di Jerman tuh kuliah gratis. Dulu ada teman gue di kantor gue yang lama. Dia lebih jauh lebih tua, dia punya anak dari mulai SMA kelas 1 anaknya ditaruh Jerman sama dia. Karena sekolah udah gratis, tapi jadi sangat mandiri tuh anak. Tapi jadinya nih teman gue ini 3 bulan sekali bolak-balik Jerman
1: untuk nengok anak doang gitu.
0: Iya. Norwegia juga gratis, Finlandia jelas gratis, ya, Islandia itu juga gratis.
1: Yang sebutin negara bagus-bagus semua tuh pendidikannya.
0: Ya pasti, Pak. Masa lu ngapain kuliah gratis di Bangladesh? Iya kan? Ini keren-keren semua dan gratis-gratis. Rata-rata negara-negara itu kuliahnya emang gratis. Gue makanya bingung juga di sini kenapa mahal banget.
1: Gitu. Udah gratis tiap hari bagiin McD lagi.
0: Enggak ada yang bilang kayak gitu. Ada juga negara dengan skema biaya penuh fully funded, ada di China,
1: Turki,
0: Jepang,
1: kelaparan,
0: Hungaria. Masuk asing tuh dapat fasilitas, dapat SPP, asrama, tunjangan hidup. Ya kalau beasiswa sih rata-rata kayak gitu ya.
1: BPJS juga.
0: Enggak usah. Asuransi di sana aja.
1: Oh iya.
0: Itu ya. Jadi buat warga Jakarta nih khususnya 2027 pengen kuliah lanjutan, ikutan aja beasiswa dari Pemprov DKI, dari Om Pramono Anung.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Okay, good friend. Jangan kemana-mana dulu ya. Nanti ilhamnya balik lagi kok.
3: Wah. Wow.

0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Lebih dari 800 ribu hektar lahan di Jawa Barat berada dalam kondisi kritis. Ini bukan sekedar persoalan lingkungan, tapi tentang masa depan Jawa Barat. Saya Adiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat berkolaborasi bersama insan penyiaran PRSSNI Jawa Barat, ATVSI, dan mitra strategis lainnya dalam aksi nyata melalui penanaman 2.500 bibit pohon berbuah sebagai langkah menjaga lingkungan, mencegah bencana, dan mendukung ketahanan pangan. Karena dari satu bibit tumbuh manfaat untuk Jawa Barat.
0: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
3: #Mandalika Mendunia.
4: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

0: Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
1: Aku Dere, ini Mangkal bareng Ilham.

0: Tapi gue doain bang, umur lo nyampe 100 tahun.
1: Gue sih ngomong aja asal bermanfaat dan sehat. Gue ngeri ngerepotin orang lain gitu.
0: Jangan sampai ngerepotin.
1: Soal guru gue ngajarin doanya begini, kalau habis sholat umurku panjang bermanfaat,
0: tidak ngerepotin orang
1: dan tidak direpotkan juga gitu.
0: Iya, amin. Soalnya gue seneng tau ngeliat orang-orang yang tua di atas 100 tahun tuh, menurut gue orang-orang tuh hebat banget.
1: Iya.
0: Kayak neneknya istri gue ya, itu kalau nggak salah tahun ini dia ulang tahun ke 98. Tahun ini. Apalagi, 98 men.
1: Kayak gue masuk kerja pertama kali kerja di radio jam 98.
0: Iya. Sama.
1: Apalagi jadi, umur 100 tahun masih suka trek-trekan motor underbone gitu kan.
0: Nah kalau neneknya istri gue ini masih main bola lapangan gede bang.
1: Oh.
0: Mana-mana pakai celana jeans ketat gitu. Seringnya pakai celana-celana pendek gitu 100 tahun.
1: Ketatnya di pinggang dong kan.
0: Aduh. Soalnya kenapa gue seneng liat orang-orang 100 tahun, karena menurut gue wisdomnya itu pasti banyak gitu.
1: Iya.
0: Banyak yang bisa pelajarin, banyak yang bisa ceritain. Kayak di Jepang nih.
1: Mm-mm.
0: Sekarang Jepang punya 107 ribu orang.
1: Kayaknya terbanyak
0: yang umurnya 100 tahun, yang terbanyak di dunia. Lu bayangin aja, berarti angka kehidupan di Jepang tuh tinggi sekali gitu. Angka ini naik 7.914 orang dibanding tahun sebelumnya. Dan ini jadi kenaikan yang lumayan oke selama 56 tahun berturut-turut.
1: Signifikan banget.
0: Dan mayoritas yang usianya lebih dari 100 tahun,
1: iya,
0: itu perempuan.
1: Ya, bisa jadi dia track record-nya nih gak ngerokok, ya. Rajin olahraga, banyak gerak, ya kan?
0: Kalau di Jepang rata-rata orang banyak gerak, bang. Soalnya, gue di sana, itu semua orang tuh pada suka jalan kaki.
1: Iya.
0: Dari satu stasiun ke stasiun lain itu jalan kaki. Gue juga di, kalau di luar negeri jalan kaki setiap hari tuh bisa 20 ribu langkah.
1: Iya.
0: Bukan hal yang berat. Kalau di sini tuh paling ya 6 ribu.
1: Di sini mama beli bumbu dapur aja
0: naik motor. Apalagi sekarang lo bayangin deh, Vito nih misalnya, lo dari rumah ke sini naik motor, ke atas ke lantai 2 dia naik lift. Habis dia duduk. Udah begitu tuh. Terus kadang tiap hari bertahun-tahun.
1: Lantai 2 kadang naik motor juga dia.
0: Nah itu kadang-kadang kayak gitu. Aduh. Udah gitu ya. Mayoritas perempuan ada 87,6%. Laki-lakinya cuman sisanya. Cuman 12,4%.
1: Bisa jadi faktornya ini Ham. Lingkungan tempat tinggalnya dia agak dingin, gunung, kurang polusi. Yang kedua, makanan dia tuh yang
0: alami-alami.
1: Nggak fast food, fast food gitu.
0: Iya betul. Tapi orang Jepang ini yang tua-tua ini makan nugget gitu-gitu nggak ya? Sosis-sosis murah.
1: Iya, mereka rebus-rebusan. Iya. Kayak lobster rebus gitu, kepiting rebus.
0: Mereka rebus-rebusan, nugget rebus. Kalau dulu nih ya, tahun 63.
1: Nugget rebus banyak.
0: Tahun 63, itu pertama kali tuh Jepang nyatet orang-orang yang umurnya 100 tahun ke atas tuh dicatet tuh. Baru tahun 63 tuh pertama kali. Cuman 153 orang. Sekarang 107 ribu lebih.
1: Itu.
0: Dan yang paling tua namanya Fuyo Kishimoto, warga Kyoto.
1: Kendal.
0: Sekarang umurnya 114 tahun. Kalau cowok, paling tua Hikaru Kato. Ini warga Kumamoto, umurnya 112 tahun. Gila ya, 114 tuh.
2: Udah seabad lebih.
0: Ya kan namanya 100 tahun ya seabad lebih.
1: Aduh. Statement lu enggak banget.
0: Tahu.
1: Enggak, dia masih
0: main basket enggak ya kalau 114 tahun nih?
1: Enggak, dia suruh flashback. Masih inget enggak dia lulusan coret-coretan waktu lulusan SD gitu?
0: Masih inget enggak waktu SD dia duduk sebangku sama siapa?

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget, good friend. Daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: Ini WNI malah masuk penjara nih.
1: Tito ini hampir masuk penjara.
0: Gara-gara?
1: Buang puntung rokok di mata temennya.
0: Aduh. Jadi kejadiannya, ini ada WNI umur 36 tahun, jadi orang pertama di Malaysia yang menjalani hukuman penjara gara-gara buang puntung rokok sembarangan. Ini di kawasan Setulang di Johor, Februari kemarin. Ini cowok jadi pekerja umum, emang kebukti tuh dia buang puntung rokok di tempat umum. Awalnya kena denda 1.000 ringgit Malaysia.
1: Nggak mampu
0: itu
1: ya.
0: Itu 4,3 juta, nggak terlalu mahal sebenarnya. Tapi ternyata nggak mampu, akhirnya masuk penjara, bos.
1: Emang dia nggak naik banding apa?
0: Satu bulan. 28 Agustus udah masuk penjara. Jadi emang konteks itu bukan ya lu bisa buang puntung rokok langsung di penjara, itu gak kayak gitu. Tapi ini kasus penjara gara-gara denda dijatuhin tapi dia gak bisa bayar. Dan belum selesai sampai situ, dia juga diwajibin kerja sosial selama 6 jam. Dan yang gue seneng adalah di luar negeri memang ketat banget. Kayak misalnya lu di Malaysia, di Singapura, di Singapura lu gak boleh ngerokok sembarangan. Di Jepang gak boleh ngerokok sembarangan. Di... mana lagi, Australia boleh sih, gue gak. Singapura sama Jepang sih menurut gue agak ketat. Kalau di Australia tuh masih lebih bebas, di Inggris masih agak bebas, walaupun ada beberapa tempat-tempatnya tapi masih cukup bebas lah gitu. Waktu itu ya, gue sekarang gak tahu. Emang aturannya ketat banget. Ada section 77A bilang Solid Waste and Public Cleansing Management Act 2007. Sanksinya bisa sampai 2.000 ringgit Malaysia atau perintah kerja sosial. Salah satunya waktu gue ke Singapura nih dulu sama Wadiabala gitu ya. Gue nonton Charlie Puth kalau gak salah di Singapura.
1: Jauh-jauh amat, gue tuh di SBSD.
0: Iya, gak apa-apa, gak apa-apa. Ini kan namanya juga ngawal kaula muda dulu ya.
1: Iya.
0: Sama Wadiabala nonton Singapura, nonton Charlie Puth di Singapura. Salah satunya ada,
1: gimana lagunya? Put-put Charlie Puth.
0: Wah, iya, itu betul-betul. Nah, salah satunya tuh waktu itu mau main ke Universal Studios.
1: Oh iya.
0: Di sana kan ada halilintar tuh, ada dua tuh, ada yang merah, ada yang biru. Nah, abis kita naik halilintar nih. Tapi sebelumnya makan siang dulu, wah makan banyak naik halilintar, naik lagi dua kali. Abis itu gue memuntah kan. Gue udah sama Nadia Julia tuh, gue udah tidur-tiduran aja tuh di taman gitu kan. Oh, gue gak tahan banget. Akhirnya dipanggil Najib, lo tau Najib kan?
1: Iya tahu.
0: Dia bilang, Ham ayo Ham kita ke kamar mandi, gue gak kuat banget Jib, gak kuat banget. Gue muntah aja disini gak apa-apa dah, lu didenda 1.000 dolar Singapura. Gue bisa bayar, tenang aja gue bilang. 1.000 dolar itu sekitar 10 jutaan lah waktu itu, 1 dolarnya kan 10.000.
1: Enggak.
0: Gak apa-apa Jib, gue bayar aja, gue bilang gitu.
1: Muntah aja sampai suruh bayar gitu.
0: Ya iya, lu gak boleh muntah, lu gak boleh buang puntung. Pokoknya lu gak boleh membuang suatu hal di mana-mana. Waktu itu gue di taman lagi kan, terus si Najul akhirnya beliin minum, beliin ini. Jangan Ham, lumayan 10 juta kan. Jangan, gak apa-apa, gue bisa bayar. Iya tapi disimpan aja. Akhirnya gue dipapah gitu sampai ke kamar mandi sama Najim sama Najul.
1: Lalu beli botol yang 1 liter, 1,5 liter.
0: Gak bisa dong, gimana kan itu palanya kecil.
1: Ya kokop.
0: Nah itu kan makin aneh-aneh aja. Jadi emang ternyata bukan dia doang nih. Otoritas Johor bilang ada 107 kasus ujungnya ke perintah kerja sosial.
1: Oh, gak dibayar dong.
0: 59 warga Malaysia, 48 warga asing. Dan kerja sosialnya ngapain? Bersihin area publik, saluran air, toilet umum, atau pekerjaan-pekerjaan yang emang melihara lingkungan. Jadi jangan, lu jangan nganggap di Malaysia ayolah buang puntung doang kayak di Indonesia. Di sana tuh enggak. Itu hal yang penting. Dan happy-nya, gue setujunya adalah
1: warganya jadi disiplin ya.
0: Itu bang.

0: Ya. Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia, Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
4: #Mandalika Mendunia.
5: Buat lo yang ketinggalan keseruan mangkal bareng Ilham, eits tenang aja, gue puterin lagi momen paling serunya.
6: Masih di mangkal bareng Ilham nih.
7: Iya.
6: King Charles.
7: Wih, dia berarti raja ya?
6: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer?
7: Please welcome King Charles. Lagunya tenene tenene tenene
6: whisper. Jadi Istana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi, bukan buat nikahan tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
7: Iya.
6: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Gila amat bang.
7: Buat bayar ini home.
6: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
7: Apa tuh?
6: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
7: Iya.
6: Lu makan gratis setiap hari kerja.
7: Iya.
6: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
7: Wow.
6: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama Istana Boneka. Menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Yang ngerekam sama ngedit. Acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, itu momen personal. Itu gak perlu di videoin, gak perlu diedit.

0: di upload.
1: Pas lagi BAB cuma setengah doang, jadi badan ke bawah nggak kelihatan, jadi mukanya doang yang kelihatan.
2: Jadi ada ekspresinya aja.
0: Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling, kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan itu yang lagi bokeh.
1: Kalau di Indonesia susah yang storytelling, dapetnya yang storytelling.
0: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya.
1: Iya.
0: Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
1: Ngerubah warna gitu apa? Dia plat nomor yang tempel tuh.
0: Nah itu kalau di kalau nggak di AY, di AY.
1: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet
0: bisa. Lampu. Bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi gimana? ngaci biar rapi. Ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
3: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
4: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
0: Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin Hits Terenak di Delta FM.

0: Ini tadi ngomongin soal AI ya, perusahaan yang biasanya saingan malah kerjasama, ada OpenAI, ada Google sama Anthropic, mau bikin aturan baru, aturan main buat AI. Idenya datang dari Dennis Hassabis. Ini pendiri Google DeepMind, dia ngusulin ada badan yang modelnya kayak terinspirasi dari FINRA gitu, lembaga di Amerika yang ngatur aktivitas industri sekuritas. Jadi AI-nya kurang lebih mau dites dulu lah. Salah satu gagasannya adalah model AI canggih dievaluasi sebelum dirilis atau dipakai secara luas. Jadi bukan sekedar AI, jadi launching aja, jadi launching. Kalau di Amerika, kalau di dunia kesehatan namanya FDA gitu.
1: AI sudah secanggih ini belum sih? Soalnya gue ada beberapa kali ada orang dia biasanya video editing apa video maker untuk iklan segala macam lah gitu.
0: Udah pada AI semua sekarang ya?
1: Enggak, jadi dia minta contoh dong yang bahasa Inggris, udah 3 kali project gitu gue kirim-kirim, biasanya dia gak, gue pakai ini. Sekarang udah ngirim, udah gak ada kabar aja begitu. Udah 3 kali gue ngirim sampel-sampel gitu. Gue curiganya, apa ya udah secanggih itu. Jadi sampel yang gue
2: Delta, Bandung, 94,4 FM
3: 100% lagu enak.

Punya rumah sendiri itu tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan.

0: di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Biar gak ngantuk kejar deadline, dengerin Hitser enak yuk. Makal bareng Ilham sekarang di Delta FM.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Tom Holland jadi aktor dengan pendapatan box office tertinggi sepanjang masa.
1: Iya, tau. Gokil, gokil dia.
0: Total filmnya gila-gilaan nih. Ini juga film-film yang nempatin Tom Holland jadi pemeran utama. Nice. Sekarang semua udah menghasilkan 15,5 miliar secara global.
1: Dolar loh itu.
0: Gila, Spider-Man jadi penyumbang terbesar udah ya, jelas pastinya, ya kan. Sampai ya, sekarang Spider-Man Brand New Day ini brutal banget di bioskop, ngasilin 2,45 miliar di seluruh dunia. Tapi gak Holland gak cuma ngandalin Spider-Man doang. Dia kan muncul juga nih tahun ini di Telemachus, itu filmnya Christopher Nolan.
1: Iya.
0: Di Odyssey juga. Jadi setelah bertahun-tahun identik sama superhero, dia nunjukin bahwa dia bisa main di luar itu juga bisa, gitu. Di audisi juga meledak kan, dapat 1,68 miliar secara global.
1: Tapi meskipun gitu dia tetap humble, orangnya sederhana, tawadu. Dia masih mau makan di warkop atau warteg bahari gitu.
0: Makan sampah-sampahan juga mau dia.
1: Itu gembel dong.
0: Dua film besar di satu tahun, ada lebih dari 1 miliar ya, Spider-Man sama Odyssey. Ini jadi dua film yang jadi backbone-nya box office di 2026. Betul, ke level dapat rekor. Dari Billy Elliot sampai Spider-Man. Jadi Tom Holland sebenarnya udah main film tuh dari kecil, dari panggung Billy Elliot the Musical. Cuma masuk MCU jadi Peter Parker.
1: Begitu di Spider-Man itu dia.
0: Iya, dan semuanya terjadi di usia 30.
1: Oh, enggak kelihatan dari umurnya.
0: Iya, udah 30 dia.
1: Kelihatan masih kayak 29 gitu.
0: Aduh, Tom Holland ini udah banyak film secara kumulatif ya. Dia udah ngasilin belasan miliar dolar di box office secara global.
1: Mantap.
0: Paling gede tuh Tom Holland. Yang kedua Zoe Saldana, ada Scarlett Johansson, Chris Pratt, Samuel L. Jackson.
1: Scarlett Johansson tuh yang jadi Black Widow-nya.
0: Betul. Gila ya, keren itu, banget lu Tom.
1: Ada artis yang tukang kentut tuh.
0: Chris Pratt.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
2: Delta FM, hits terenak.

Ada info katanya di Latvia itu ada tren husband for an hour, tapi bukan suami beneran. Jadi Latvia ini emang punya ketimpangan jumlah penduduk berdasarkan gender ya. Ada data resmi di awal 2025, 53,7 penduduk Latvia adalah perempuan. Jadi ada 116 perempuan untuk setiap 100 laki-laki. Wow. Terus husband for an hour tuh apa? Namanya emang bikin salah paham, tapi ini layanan sebenarnya nawarin jasa perbaikan dan pekerjaan rumah tangga. Bukan jasa cari pasangan, apalagi skikui-skikui belaka buat 1 jam. Jadi berdasarkan data operasional jasa penyedia independen di sana, tarifnya lumayan nih, $44 per jam, setara 670 sampai 690 ribu rupiah. Kalau misalnya pipa bocor di rumah, panggil suami, tanda kutip. Dia bakalan perbaikin pipa, masang keran, memperbaiki saluran air, pekerjaan rumah tangga, apapun. Bisa rakit furnitur, bisa. Masang rak, ngecat. Dan sekali lagi, ini bukan untuk cari pasangan ya. Ini istilahnya doang, husband. Adalah di sini digambarinnya jadi sosok yang bisa melakukan apa aja gitu. Kenapa namanya bisa muncul di Latvia? Karena di sana tadi ketimpangan gender nyata sekali. Tapi bukan berarti setiap perempuan di sana kesulitan nyari pasangan, sama sekali enggak. Terus nyewa cowok, bukan sekali. Tapi bukan berarti setiap perempuan di sana kesulitan nyari pasangan, sama sekali enggak. Terus nyewa cowok, bukan. Bahkan kalau di usia yang lebih muda nih, jumlah laki-laki sama perempuannya tuh relatif lebih seimbang. Ketimpangannya ini makin gede di kelompok usia lanjut. Dan salah satu faktornya adalah pria hidupnya lebih pendek. Tapi orang menurut statistik resmi di Latvia ya, harapan hidup laki-laki itu lebih rendah daripada perempuan. Makanya kayak gitu, kelompok-kelompok yang lebih tua perempuannya itu jauh lebih banyak, karena cowoknya udah pada meninggal. Kasihan bener.

0: Wah, ada WA lagi. Mana lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
2: Udah pasang internet mahal, harga naik mulu, tapi sinyalnya nggak stabil. Buffering pas lagi seru-serunya nonton, lemot pas lagi kerja penting.
3: Nono ya, kayaknya udah saatnya kamu pindah ke My Republic. Coba deh bayangin, internet 300 Mbps cuma 250 ribuan doang per bulan. Dan yang bikin makin enak, unlimited, tanpa kuota, dan download uploadnya juga sama-sama ngebut. Mau streaming seharian atau kerja di rumah, santai aja. Nggak bakal kekat di tengah jalan. Pemasangannya juga gratis. Yuk langsung langganan di myrepublic.co.id atau WhatsApp ke 088-98-1500-818. My Republic, Wi-Fi terbaik untuk roketin harimu.
4: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
5: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
6: Iya.
5: Kan dia dicengin anak-anak, emak lu robot. Tapi dia gak bisa ngelawan.
6: Emak lu kaku.
5: Susah kayak gitu.
6: Emak lu gue pengen nyetrum.
5: Emak lu gue pukul, tangan gue patah.
6: Malu bunyi belentang.
5: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
6: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lobet.
5: Ada tamu nih. Denny, mama mana? Mama dicas.

0: Jam 6. Dan yang dengerin di deltafm.net ya.
1: Udah jam 6?
0: Udah jam 6. Di jam 6 ini kita mau ngomongin, gue tadi ngelihat beberapa pekerjaan-pekerjaan yang kayaknya sekarang udah gak ada dah.
1: Kayak apa misalnya?
0: Juru ketik.
1: Wah, itu zaman gue SD banget tuh.
0: Iya, tapi sekarang tuh kan banyak juga yang ngetikin jadi ghostwriter ya. Buat misalnya ada skripsi, ada tesis, disertasi. Jadi ada bedanya nih. Satu ghostwriter, dua joki. Kalau joki, biasanya bikinnya dari awal sampai akhir. Dan yang mesen itu di briefing. Tapi kalau ghostwriter, biasanya orangnya udah tahu mau neliti apa, teorinya apa, latar belakangnya apa, all metodologinya in, apa. Semuanya dia udah ngerti. Cuman gak sempet nulis, makanya pakai ghostwriter. Gitu. Operator telepon. Emang ada dulu operator telepon nih?
1: Dulu lu kalau mau nelpon ke luar negeri, lu ke
0: pusat 08098894 kali.
1: Jadi kita dulu 001 pencetnya ya.
0: Oh,
1: kalau telepon sini nomor berapa gitu, keluar negeri, tapi kalau interlokal sih enggak gitu.
0: Tukang foto keliling juga, tapi sekarang masih banyak sekarang mau tukang foto keliling.
1: Kalau yang di tempat-tempat wisata, iya masih banyak.
0: Iya.
1: Tapi keliling biasanya rumah-rumah gitu.
0: Masa keliling rumah-rumah? Ada dulu. Buat apa?
1: Ya itu lu mau bikin ijazah segala macam.
0: Tapi masa keliling ke rumah-rumah?
1: Iya bener keliling.
0: Dia tahu dari mana kalau itu rumah ada yang mau habis, mau ada yang mau foto ijazah.
1: Dia teriak gitu.
0: Apa teriaknya?
1: Ya somai.
0: Gitu.
1: Elah, nanya lagi.
0: Tak soto gitu deh, jangan-jangan.
1: Enggak, dia bawa two stel
0: ya, bawa two stel, bawa kamera dong, masa bawa panci, mau ngapain dia? Ya,
1: jadi two stelnya ditongolin, nggak di dalam tas gitu, kan kalau kita biasanya masukin dalam tas, kelihatan kita bawa kamera. Kalau dia bener di leher gitu.
0: Iya di leher. Kalau diikat di pinggang gitu kan berat bang. Nanti pas galau ketabrak-tabrak gitu.
1: Gandul.
0: Tapi rental VCD, rental DVD juga udah gak ada sekarang. Dulu tuh hampir tiap weekend, gue tuh rental CD, rental DVD atau VCD. Dulu hampir tiap weekend,
1: itu.
0: Cari film-film yang bisa ditonton sama keluarga.
1: Bohong.
0: Tarzan.
1: X kan.
0: Apa tuh Tarzan X?
1: Ya jadi Tarzannya bengeng-bengeng huruf X gitu kemana-mana gitu.
0: Oh iya, gue gak tahu tuh film apa.
1: Kalau gue CD tuh malah gak
0: Roku tuh nama apa namanya aktornya. Lah kok tau?
1: Enggak, kalau zaman gue kecil tuh bukan VCD ya, tapi lebih ke VHS.
0: Laserdisc.
1: VHS, yang kasetnya gede gitu, tebel.
0: Vinyl.
1: Vinyl itu mah beda.
2: Lagu itu
1: mah. VHS videonya tuh kayak kaset buat dengerin audio, tapi dia lebih gede bentuknya.
0: Oh, nggak tahu gua.
1: Video.
0: Tapi itu rental juga.
1: Iya. Kayak di bioskop ada misalnya film apa ada gambarnya gitu.
0: Oh gitu. Kayak,
1: mau ini gitu.
0: Oh, gua nggak ngalamin kalau VHS. Gua zamannya udah VCD sama DVD. Tukang pos sekarang juga udah jarang deh.
1: Iya udah nggak ada kan sekarang.
0: Siapa ya? Sekarang
1: udah
0: ngirim pos?
1: Digital elektronik.
0: Iya. Sekarang lagian kalau ngirim pos juga ke kurir ekspedisi, bukan ke kantor pos kayaknya deh sekarang. Itu kan sekarang udah lebih banyak email, WhatsApp.
1: Dulu ngirim duit kan pakai wesel kan. Sekarang enggak lah, tinggal TF.
0: TF ya. Nah makanya gara-gara kayak gitu gue jadi penasaran deh. Kalau sekarang nih pekerjaan apa sih yang dulu tuh nggak ada? Tapi sekarang ada. Gua kasih contoh satu ya. Sosial media spesialis. Dulu kan enggak ada.
1: Ya, dia dulu sosial medianya belum ada.
0: Lah iya makanya kan gua bilang enggak ada dulu.
1: Kalau gua masih ngalamin wesel waktu baru nikah tuh. Jadi gua tiap bulan rutin ngirim ke mertua kan meskipun enggak banyak gitu.
0: Iya.
1: Tapi itu gua ke kantor pos nulis-nulis gitu ya.
0: Oh, gua enggak tahu, gua sama sekali nol gua kalau wesel.
1: Duitnya ke kantor pos nih segini uangnya.
0: Oh, lu kasih duitnya ke kantor pos.
1: Iya,
0: ntar. Kenapa enggak transfer aja?
1: Kan belum ada, cuy.
0: Masa dulu enggak ada bank? Orang dari tahun jebot juga bang udah ada.
1: Tapi kan di sana belum ada bangnya. Dia masih gaptek, belum ngerti gitu-gituan.
0: Masa sih?
1: Ah, yalah, serah lu dah. Ya kasih tong ngeyel.
0: Enggak, itu lu
1: benci aku.
0: Gini, itu udah merdeka belum negara?
1: Udah. 5 hari setelah merdeka.
0: Oh, pantesan.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemu Nitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Lagi di jalan pulang? Tenang, ada Ilham yang siap nemanin lo bareng hits terenak. Tetap di Delta FM.

0: dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
1: Hiha, let's go.

0: Tadi apa kita nanya apa tadi?
1: Lagi nanya dulu yang pekerjaan dulu ada, dulu nggak ada, sekarang ada. Lagi di tol Kebon Jeruk macet nih, afiliator, bener Edo, afiliator.
0: Betul, konten kreator, ada juga nih.
1: Iya, Yeni. Kerjaan influencer dulu nggak ada. Request lagu slow tapi semangat dong. Susah ya.
0: Kalau dulu influencer udah ada, cuma langsung dikasih obat.
1: Influenza ya. Dari Eyi di Tokyo. Hah, Eyi di Tokyo?
0: Tokyo Baju
1: ya. Ada lagu bener, ada cinta dari Bening. Pekerjaan dulu enggak ada, sekarang ada, konten kreator, bener. Eyi beneran dari Tokyo, Eyi.
0: Itu nomornya bener.
1: Oh iya, ini bener.
0: Lihat dong nomornya tadi.
1: Iya. Tokyonya di mana? Tokyonya dekat ini enggak? Bentar. Mie ayam Pak Warjo namanya.
0: Wonogiri asik. Siapa gak dibalas tuh?
1: Gak dibalas siapa? Oh ini malah mencari alasan dari Bang Maman. Mencari alasan. Gak dibalas. Enggak, ini maksudnya mencari alasan tuh apa Bang Maman?
0: Lagu kayaknya dia.
1: Mencari sebab serta mencari alasan supaya. Itu kali ya?
0: Iya benar.
1: Ini nyanyi siapa?
0: Exis? Slam.
1: Amy Search.
0: Slam.
1: Slam apaan sih? Slam dang.
2: Judulnya.
1: Enggak ada. Itu lagu Malaysia, band Malaysia.
0: Manis di gigi.
1: Aduh, salah.
0: Langsung dilepe.
1: Ada lagi nih, dulu belum ada tukang ojek online. Ya, sekarang ada ojek online bener.
0: Sebenarnya enggak beda jauh dengan ojek biasa.
1: Ya, cuma sekarang online.
0: Ya. Itu ada tadi apa
1: Delta nih? Naik. Apa? Sampurasun.
0: Ada yang memuji Delta, emang bener lah mereka lagu-lagunya enak buat temenin ngopi.
1: Ini lagi ku buka nih.
0: Oh, iya.
1: Delta emang bener asik nih buat temenin ngopi. Hobi aku knitting kroket. Benangnya masih benang wool tahun 78 sampai 80. Wow. Ngumpulin gambar apa aja yang mau kita buat terus mikir dengan hitungan sendiri.
0: Betul.
1: Bongkar pasang, kalau sekarang tinggal buka YouTube, model tinggal buka Pinterest 4 hari beres. Buat sweater segede gaban.
0: Itu biasanya ngerjainnya orang-orang pas lagi zaman puasa Ramadan tuh.
1: Iya.
0: Ramadan jadi.
1: Dulu neneknya temanku juga suka kayak gini nih. Iya. Tapi kalau misalnya ada cewek zaman sekarang yang suka kayak gini, happy aja ngelihatnya.
0: Katanya lagunya enak buat temenin ngopi.
1: Iya.
0: Itu menurut dia. Kalau menurut Vito, lagunya enak buat temenin lagi nyatok rambut katanya.
1: Idi, aneh banget. Oke, ini kita ada beberapa pekerjaan yang dulu
0: gak ada.
1: Tidak ada, sekarang ada. Bener ya, konten kreator dan influencer. YouTuber, live streamer.
0: Iya.
1: Kalau tadi ojek online bener. Sekarang ada digital marketing spesialis. Social media manager, agen pembayaran pulsa digital. Terus sekarang juga ada sebuah pekerjaan namanya trend watcher, tau gak lo? Jadi dia ngeliatin tren-tren yang ada di TikTok.
0: Trend gitu ya.
1: Nanti kalau misalnya dia tahu tren apa yang ada di TikTok, abis itu ya udah dia akan kasih tahu ini lo bikin konten ini gitu. Namanya trend watcher.
0: Jadi kayak semacam konsultan juga dia ya?
1: Enggak, kerja biasa. Tapi misalnya kayak ada kita ada produser, ada apa di divisi konten, ada namanya trend watcher.
0: Ya kita bikin gini ya.
1: Iya. Sekarang ya banyak pekerjaan-pekerjaan yang gue kalau ngeliat di apa namanya di threads di mana, gue kayak anjay kerjaan apa nih? Meta ads spesialis juga sekarang tuh kan baru.
0: Enggak usah jauh-jauh, dulu kalau beli makan harus datang. Sekarang kan enggak, lu bisa pesan online.
1: Nah, ini kan udah masuk nih semuanya driver online nih.
0: Sama ini. Cloud Kitchen.
1: Cloud Kitchen bener. Dulu enggak ada Cloud Kitchen.
0: Ada.
1: Terus juga ya pokoknya sekarang kalau ngeliat di threads tuh nama kerjaan tuh aneh-aneh. Bahkan tadi tuh meta ads spesialis ini itu. Sekarang ya KOL udah. Terus sekarang ada ini nih, jualan e-book. Iya kan?
0: Oh iya.
1: E-book dulu gak ada, sekarang udah banyak banget jualan e-book gitu dah.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

Good Friend. Sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: Masih ngomongin soal ada film yang terinspirasi dari hadis Nabi nih, judulnya adalah Your Mother, Your Mother, Your Mother, dan dapat 100% di Rotten Tomatoes.
1: Maksudnya 100% itu apa?
0: Nilainya, Bang.
1: Oh, keren.
0: Gitu. Nama ada Mahershala Ali, jadi pembunuh bayaran. Dia berperan sebagai Latif ya, seorang muslim yang taat sekaligus kontrak killer setelah istrinya meninggal. Dia harus ngegedein anak-anaknya seorang diri sambil berusaha meninggalkan kehidupan kriminalnya. Jadi yang bikin ceritanya menarik itu adalah konflik Latif bukan cuma bertahan hidup aja, bukan kerjaan doang, tapi ini pertanyaan-pertanyaan tentang iman, pekerjaan, keluarga, gimana jadi seorang bapak setelah kehilangan istrinya. Iye, ada perjuangan jadi single fighter juga. Dan ini bukan film action doang, dia banyak mengeksplorasi soal faith, grief, motherhood, dan juga fatherhood. Jadi bukan tentang pembunuh bayaran yang berantem sana sini, jebret, berantem, enggak. Dan judulnya ini merujuk kepada hadis Nabi Muhammad yang menyebut ibumu, ibumu, ibumu, baru bapakmu, gitu.
1: Umi, abi.
0: Rilisnya bertahap ya, ini di premier di Toronto International Film Festival September 2026 di apa namanya, ya di Toronto di Kanada.
1: Madura ya?
0: Kanada, Bang.
1: Toronto.
0: Ah ya, kalau Madura mungkin jadinya Pamekasan gitu ya. Filmnya bakal dirilis secara terbatas 25 Desember, diperluas 2 Oktober dan 9 Oktober.
1: Ini gak masuk.
0: Sorry, Indonesia. 25 September.
1: Masuk Indonesia gak nih?
0: Masuk, nanti insya Allah kalau rame itu pasti masuk. Karena Indonesia adalah salah satu pasar film yang paling gede pendengar penontonnya. Ya, kalau masuk sih insya Allah pasti masuk, cuman kapannya belum tahu. Mungkin minggu lalu.
1: Oh,
0: nggak mungkin lah, kan udah lewat dong ya.
1: Itu nggak bisa dikembalikan kalau waktu tuh.
0: Nggak bisa. Untuk sekarang belum bisa dipastiin apakah Indonesia masuk gelombang yang 9 Oktober atau nextnya November atau Desember, ya kita tungguin aja. Tapi kayaknya wajib banget ditonton nih. Ini kan Mahershala Ali jadi pemeran utama. Konsep ceritanya juga unik. Respon kritikus 100% sangat positif. Jadi gue nggak tahu deh apakah ya distributor film-film yang ada di Indonesia bakal bawa filmnya ke sini, tapi harusnya sih bawa lah, masa enggak?
1: Yang jelas film ini pesan moralnya ada banget.

0: Running. Action. Kerjaan hari ini.
1: Cut.
0: Tapi cerita kamu belum selesai. Di Gutalk, Rifki Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So lights, camera, Gutalk. Action. Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Cut! Dia siap mengguncang Indonesia di Yelf in Jakarta 2026. Jadilah saksi kemegahan panggung ikonik Ye berbentuk globe stage yang bikin konser ini semakin spektakuler. Catat tanggalnya ya, Sabtu 24 Oktober 2026 di Gelora Bung Karno, Jakarta. Tiket mulai dari Rp1.875.000 dan cuma bisa kamu beli di yejakarta.com. Beli tiketnya sekarang, good friend, sebelum kehabisan.
2: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
3: Halo sayang.
2: Sayang, aku udah sampai kantor ya.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget loh, benar-benar mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget loh. Masa segitu beli tahu? Tapi kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
2: yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngelihat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka ternyata.
1: Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggrisnya dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja, banyak yang enggak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend, itu mereka bahasa Inggrisnya udah sebalik itu.
1: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70 udah pada pensiun. Lu bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur yang bukan muslim, kagak diajanin.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Habis macet-macetan, waktunya santai sejenak di Mangkal bareng Ilham cuma di Delta FM.

0: FM. Tadi kan kita ngomongin soal film Your Mother ya.
1: Itu gimana?
0: Tapi ada lagi nih. Ini tanpa dibuat AI sama pekerja kreatif Indonesia, cerita masa kecil tuh diangkat lagi. Timun Mas. Jadi film animasi tanpa AI.
1: Itu kan
0: Timun Mas tuh yang ceritanya gimana ya?
1: Suaminya nanya, "Ini apa, Dek? Timun Mas?" gitu.
0: Bukan. Timun Mas yang mana ya?
2: Ada Buto Ijo.
0: Iya, Buto Ijo, tapi yang mana?
2: Dia kayak suka nabur-nabur ini tuh loh.
0: Gua enggak inget lagi.
2: Terus dia apa, tumbuh gede dia bisa ini.
0: Oh, naik ke langit.
2: Iya.
0: Emang itu Timun Mas?
2: Angin, tapi dia bisa jadinya apa sih namanya, dia keangkat gitu loh ibarat.
0: Jadi kan ada film animasinya, dikenalin sama karakter namanya Kana, terinspirasi dari sosok Timun Mas. Di teaser Kana kelihatannya harus melarikan diri dari kejaran Buto Ijo di tengah hutan.
1: Iya, betul.
0: Gitu. Buto Ijo-nya juga balik tuh. Kan dulu emang ada Buto Ijo. Ini adegannya sinematik penuh aksi tapi tidak pakai AI. Bukan cuma lari-lari biasa. Kalau lari-lari biasa judulnya CFD nanti ya.
1: Aduh.
0: Di teaser karena pakai benih ajaib yang numbuhin tanaman menjalar lebih buat cepat ngebantu dia ngelolosin diri. Bahkan ada adegan karena muncul dengan menunggangi naga, anjay. Jadi kelihatan banget nih kalau versi barunya bakal punya sentuhan fantasi yang lebih luas. Tapi gue masih gak ngeh lagi Timun Mas yang mana ya.
1: Timun Mas nih.
0: Apa coba bang? Lu lagi googling kan?
1: Iya.
0: Iya, coba bacain.
1: Jadi dia dari bener dari kejaran raksasa itu, sering minta tumbal gitu.
0: Terus
1: dia
0: tumbalnya bannya apa gimana?
1: Itu tumbal dong.
0: Ini bukan cuma lari-lari biasa tadi. Tapi ya, visualnya juga 3D CGI. Jadi ada karakter, ada hutan, karakter sampai adegan kejar-kejaran dibuat sinematik enggak pakai AI.
1: Yang menarik di sini Buto Ijo ganti warna udah blue.
0: Ah, ngapain namanya Buto Ijo? Digarap sama talenta Indonesia, ada Andri Pratama jadi kreator sekaligus sutradara, penulis naskahnya namanya Ratih Kumala. Menariknya sekali lagi tanpa bantuan AI. Dan proyeknya ini udah lama, mulainya 2021. Kayak dulu Jumbo juga lumayan lama itu, mulai sekitar 5 tahunan juga
1: ini
0: tuh.
1: Ini rangkumannya gini ya, jadi ada seorang nenek, apa seorang ibu atau nenek gitu lah. Udah tua tapi gak punya anak, akhirnya pengen punya anak. Dia ketemu
0: Timun
1: Buto Ijo itu.
0: Oke, terus?
1: Ini aku kasih benih, dia benihnya bisa cepat. Tapi nanti anak ini kalau sudah jadi umur 17 tahun serahkan ke aku.
0: Oh iya, itu gue inget tuh.
1: Dan si nenek itu namanya Sri ini gak rela dong. Akhirnya
0: dia dikasih, ya pokoknya dia akhirnya kabur-kaburan lah.
1: Kejar-kejaran. Nah si Timun Mas ini naik beat yang udah dikorek,
0: Udah dibore up ya.
1: Buto Ijo
0: si Buto Ijo naik ereking udah dibore up juga nih.
1: Kejar-kejaran
0: tuh. Kejar-kejaran deh tuh. Dan akhirnya dia ketemu di Kemayoran. Lagi makan yang, ketan susu.
1: Yang gila gini, pada kenceng. Tanya masih standar 2.
0: Ya, ngapain? Ngapain? Kira-kira Kak, ada inspirasi dari seni Indonesia juga ya? Karya Maestro Seni Indonesia almarhum Basuki Abdullah. Kan ada dekat museumnya
1: di sini. Ya.
0: Khususnya tulisan Gadis Sunda dari tahun 51. Tayangnya kapan masih belum tahu, masih misteri. Kita tungguin aja. Gue sih kayaknya kalau ini keluar, gue pengen banget nonton sih film-film karya Indonesia gini. Gue suka nih.
1: Iya, yang nggak mainstream ya.
0: Iya, nggak pakai AI lagi.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

teman untuk yang terus bergerak. Hai, hai, hai, hai, good friend. It's Wednesday. How was your day? Semoga hari ini baik-baik saja. Semoga hari ini menyenangkan-menyenangkan saja. Ini sudah di tengah minggu nih. Udah gak kerasa. 2 hari lagi Jumat. Besoknya Sabtu, libur. Kayaknya ini waktu yang pas buat kita ngomongin hal-hal yang agak sedikit serius. Tapi tentunya tetap santai. Dibarengin dengan hits-hits terenak yang udah gue siapin. Dan pastinya akan ada rekomendasi film hari ini. Jadi buat lo yang masih di perjalanan pulang, atau mungkin masih di kantor, atau sudah di rumah tapi pengen dengerin radio, gue bakal nemenin lo dari jam 8 sampai jam 10 malam nanti, tentunya cuma di Good Talk with Rifki Prasojo.

0: Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
1: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
2: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
1: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
2: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
1: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
2: Repot banget hidup lu, sumpah.
3: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
4: Delta FM, hits terenak.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Good Talk with Rifki Prasojo. Lo pernah gak sih ngerasa bahwa karir lo tuh stuck? Atau lo ngerasa, gue udah lama banget berada di posisi ini, kayaknya gue deserve something better deh. Kayaknya udah waktunya gue untuk naik. Nah ini filmnya pas banget nih. Bercerita tentang seorang imigran yang mengawali karirnya di Amerika menjadi seorang pencuci piring. Mungkin ada yang udah kebayang, mungkin belum. Pelan-pelan dari seorang pencuci piring di sebuah kedai kecil di pinggir jalan, dia mulai masuk dan terlibat ke sebuah sindikat kriminal. Ininya jangan ditiru ya. Dan pelan-pelan dia menaiki tangga, dia kenalan dengan orang yang tepat, dia lakukan tugasnya dengan baik, bermodalkan dua hal aja sih, nyali dan ambisi. Karakter utama di film ini bernama Tony Montana, diperankan oleh Al Pacino. Betul sekali, film ini judulnya Scarface. Gue pribadi pertama kali nonton Al Pacino justru Scarface, baru Godfather. Boleh dong coba DM, lo udah nonton belum Scarface? Boleh DM ke IG gue, atau ke IG-nya Delta FM, atau dua-duanya juga boleh. Gue masih akan nemenin lo ngobrol sampai jam 10 malam nanti. Tentunya cuma di Good Talk with Rifki Prasojo, di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Masih ngomongin film Scarface, kalau lo suka film-film yang setipe nih, film mafia, tapi nggak yang cuma sekedar dar-der-dor, sekedar dar-der-dor, tentunya pastinya yang utama adalah Godfather ya. Tapi selain itu, ada Goodfellas. Wah, itu juga keren banget sih. Robert De Niro, Joe Pesci, satu lagi itu adalah Ray Liotta. Apalagi itu true story. Itu juga cerita dari mereka masih kecil-kecil sampai akhirnya hustling, sampai dapat posisi yang tinggi di keluarganya di situ ya, di kota itu. Atau ada satu lagi filmnya Al Pacino juga, Carlito's Way judulnya, itu juga bagus tuh. Tapi kalau lo lebih tertarik dari sisi hustling atau bisnisnya, Wolf of Wall Street gak ada yang lain gak sih? Atau mungkin kalau series langsung cuma satu nih yang kebayang di otak gue, Peaky Blinders. Wah, itu juga keren banget gak sih? Yang awalnya cuma sekedar megang pacuan kuda sampai bisa nguasain Birmingham. Keren banget. Apalagi ya film-film mafia atau film-film yang bertema from zero to, bukan hero sih, from zero to villain. Boleh dong DM kasih tahu gue rekomendasi ini ke gue. Boleh ke Instagram @deltafm, boleh ke Instagramnya @rifkiprasojo. Abis ini gue bakal bahas musiknya Scarface. Tentunya cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. This

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
1: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
2: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Action. Work more off. Good talk with Rifki Prasojo.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kita masih ngebahas Scarface. Ada satu hal yang cukup distinctif dari film Scarface sih. Vibe 80s-nya tuh kental banget. Gue suka banget sih. Apalagi settingnya kan di Miami ya, kalau gak salah ya. Soundtrack Scarface adalah Push It to the Limit dari Paul Anggeman. Itu khas banget sih. Ya, memang film-film mafia juga harus punya sebuah tone atau sebuah scoring yang khas ya. Godfather, siapa yang gak tahu? Otomatis langsung kebayang Vito Corleone lagi mangku kucing. Dan yang keren adalah film-film mafia atau film-film crime gini kadang-kadang lagu-lagu yang menyenangkan, lagu-lagu yang vibe-nya itu happy, bisa dibikin jadi ngeri lagi. Contohnya tuh lagu Stuck in the Middle with You, Steeler's Will ya kalau gak salah, di film Reservoir Dogs. Wah, itu waktu scene-nya Mr. Blonde menginterogasi, nyangkut banget di otak. Padahal lagunya menyenangkan ya, tapi karena inget scene itu, ngeri. Kalau si Peaky Blinders bahkan kalau gak salah ada lagunya Black Keys ya. Dia agak-agak pakai lagu modern sih, agak-agak lagu rock gitu justru ya. Kalau menurut lo film mafia cocoknya gimana justru lagunya, Guturin? Boleh dong ngobrol-ngobrol kita? Langsung aja DM, boleh ke Instagram gue, boleh ke Instagram Delta, boleh dua-duanya, gak masalah. Abis ini gue mau bahas satu hal positif yang bisa kita ambil dari film Scarface. Tapi sebelum itu, ada hits terenak yang mau gue mainin buat lo nih. So stay tune di Good Friend with Rifki Prasojo sampai jam 10 malam nanti.

0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Lebih dari 800 ribu hektar lahan di Jawa Barat berada dalam kondisi kritis. Ini bukan sekedar persoalan lingkungan, tapi tentang masa depan Jawa Barat. Saya Adiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat berkolaborasi bersama insan penyiaran PRSSNI Jawa Barat, ATVSI, dan mitra strategis lainnya dalam aksi nyata melalui penanaman 2.500 bibit pohon berbuah sebagai langkah menjaga lingkungan, mencegah bencana, dan mendukung ketahanan pangan. Karena dari satu bibit tumbuh manfaat untuk Jawa Barat.
3: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
4: #Mandalika Mendunia.
5: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres, prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
7: Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, hits terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Masih di Good Talk with Rifki Prasojo tentunya, sampai jam 10 malam nanti kita masih ngebahas Scarface. Ada satu hal positif yang bisa kita ambil dari film Scarface nih, di luar dari dunia kriminalnya ya. Nyali dan ambisi. Wah, itu sih yang bisa ditiru dari Tony Montana. Dia beneran cuma modal nyali sama modal ambisi, gua mau nguasain kota ini, gua mau jadi orang kaya, titik, whatever it takes. Itu sih yang patut ditiru. Bahkan mungkin kadang-kadang melakukan hal yang di luar nalar kita. Tentunya dalam koridor positif ya, kalau di hidup kita. Kalau Tony kan di luar nalarnya hal-hal negatif, hal-hal kriminal. Bahkan banyak banget gak sih scene-scene yang memperlihatkan dia ketemu taipan besar, dia ketemu bos besar, tapi dia gak ada takut-takutnya sama sekali. Dia berani bilang, gue orangnya. Kalau lu butuh A, B, C, D, gue orangnya. Kalau dia ngerasa dia perlu ngelawan, dia ngelawan. Ah, satu lagi sih berarti, confidence. Itu faktor besar yang sangat-sangat-sangat menentukan karirnya Tony ternyata di bidang itu. Nah, gue penasaran nih, gue mau nanya sama lo. Apa tindakan paling bernyali atau mungkin nyerempet-nyerempet nekat ya yang pernah lo lakukan di kerjaan lo atau di bisnis lo? Yang lo gak sangka-sangka ketika lo mikir lagi sekarang, wah kok gue berani ya waktu itu kayak gitu. Boleh dong DM ke gue, abis ini gue bakal bacain DM lo. Boleh DM ke @RifkiPrasojo atau ke @DeltaFM. Tentunya cuma di Good Talk with Rifki Prasojo, hanya di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Baiklah, sekarang saatnya gue membacakan DM dari lo, good friend. Ini ada satu dari Dimas nih. Satu hal yang bisa gue ambil dari film ini adalah kita harus melek financial dan tidak boleh serakah. Jadi tindakan cukup quote-unquote nekat yang pernah gue lakukan adalah ketika gue masih level staff, gue sudah berani membuka bisnis sendiri kecil-kecilan di rumah. Gue spare cukup banyak dari gaji gue, tapi sekarang bisnis kecil gue itu sudah hampir menyamai gaji gue pemasukannya. Wih, keren banget Dimas. Ternyata bener ya, film sekriminal Scarface aja bisa menginspirasi kalau kita bisa melihat angle yang tepat. Thank you Dimas. Oh, ini bagus nih dari Rika. Salah satu tindakan paling nekat yang aku lakukan adalah mengambil peran MC ketika ada town hall gede-gedean kantorku. Padahal aku bukan MC. Tapi ketika ditanya bisa jadi MC apa enggak, aku bilang bisa aja dulu. Wah, itu gokil sih. Padahal tamunya benar-benar petinggi-petinggi perusahaan aku. Thankfully everything went well dan aku jadi dipercaya untuk selalu MC. Dan sekarang mulai terima job-job MC di luar kantor. Nice. Semoga side jobnya tidak mengganggu pekerjaan utama ya. Nanti jadi masalah lagi ya. Tapi keren banget Rika. Thank you. Ini lucu nih Indra nih. Tindakan paling nekat gue adalah in this economy gue memilih resign. Tapi belum tahu plan B-nya apa. Emang udah muak aja sama kantornya. Ini sih the real nekat ya. Indra, semoga lo bisa segera menemukan peluang-peluang baru dan pengganti pekerjaan lo kemarin. Buat yang DM-nya belum gue baca, tenang aja, abis ini gue masih akan bacain DM dari lo. Tapi sebelum itu gue mau mainin ada hits terenak yang udah gue siapin nih. Gue masih akan nungguin sampai jam 10 malam nanti. Tentunya cuma di Good Talk with Rifki Prasso.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Gue masih akan bacain DM dari lo nih, good friend. Ini ada satu bagus banget nih dari Temi nih. Gue gak tahu apakah ini patut dicontoh atau tidak. Tindakan paling berani yang gue lakukan adalah mengatakan bahwa atasan gue salah di tengah-tengah meeting. Aduh, gue ngebayangin aja ngilu nih, merinding nih. Tapi untungnya disetujui dan si level sepakat bahwa memang atasan gue yang melakukan kesalahan. Wah, keren, keren, keren, keren. Masih ada nih. Tapi memang sampai sekarang atasan gue jadi dingin. Ya, itu resiko yang harus diambil ya. Kejujuran memang kadang-kadang pahit, tapi kalau emang lo yakin lo benar, menurut gua enggak masalah. Selama caranya baik. Thank you, Temi. Keren lo. Wah, ini inspirasional juga nih, ada dari Kinan. Waktu itu gua minta VP perusahaan gua untuk challenge gua ngambil job desk yang belum pernah gua pegang sebelumnya. Tapi gua ngerasa gua yakin gua bisa. Dan alhamdulillahnya gua perform. Jadinya gue bisa naik jabatan tapi pindah job desk. Wow. Ini jatuhnya mirip-mirip Tony Montana nih ya. Dari yang job desknya A tiba-tiba berubah jadi B tapi naik kelas. Keren. Wah, ini sebaliknya nih, justru dari Ogi. Gue adalah orang pertama di divisi gue yang berani menolak kerjaan di luar KPI gue. Karena memang itu sama sekali tidak ada di job desk dan tidak sesuai kontrak. Ini juga keren banget nih, Ogi. Ini real, butuh nyali nih. Gak sembarangan sih buat lo bisa berani ngelakuin hal itu. Ayo dong, DM lagi dong, seru-seru banget nih. Gue masih akan tungguin sampai jam 10 malam nanti. Tentunya cuma di Good Talk with Rifki Prasojo. Hanya di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh
0: cinta. Juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Good friend, gue masih pengen banget ngobrol-ngobrol, namun waktu juga yang harus memisahkan kita. Sedikit lagi sudah jam 10, gue harus pamit undur diri, karena udah hampir 2 jam kita ngobrol-ngobrol bareng. Makasih banyak buat yang udah DM, makasih banyak yang udah nemenin ngobrol. Thank you banget buat yang udah dengerin. Besok kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dengan film yang... Oh iya, DM-DM dong. Film-film apa aja yang asik nih buat dibahas. Gue butuh inspirasi dari lo nih, good friend. So, buat yang masih di jalan, semoga segera sampai di rumah dengan sehat walafiat. Yang sudah di rumah, selamat beristirahat. Rifki Prasojo pamit undur diri. So, good night. Have a good rest. Let's have a good talk tomorrow.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
2: Delta FM, hits terenak.

0: juga lagu enak yang ini.
1: Kalau ada sembilan nyawa, mau samamu.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sayangi bersama. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin hits terenak di Delta FM. And so it is just

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: hearts are bursting at the seams.
1: Delta FM, hits terenak.

0: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: juga lagu enak yang ini.
1: Kalau ada 9 kawan, mau sama musa.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: cepatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Cesa Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat penduduk Indonesia dengan pengeluaran terendah menghabiskan 64,60% dari total pengeluarannya untuk makanan di bulan Maret 2026. Data ini menunjukkan bahwa semakin rendah kelompok pengeluaran, semakin besar pula porsi pengeluaran yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari. Sementara dari berita entertainment, BTS hingga Stray Kids memilih tidak mendaftarkan karya mereka untuk Grammy Awards 2027. Keputusan tersebut terjadi di tengah polemik mengenai kategori baru Best Asian Pop Music Performance di ajang tersebut. Kita beralih ke berita sepak bola, sebuah manuver transfer menarik sedang disiapkan Manchester United. Setan Merah dikabarkan sedang mempersiapkan untuk bisa memulangkan Scott McTominay dari Napoli. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
2: Danar Gumilang dan Astriovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
0: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Some people say I look like me.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Yuk seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @deltafm.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari nan syahdu dengan suasana yang agak sedikit mendung ya di Jakarta ya, menghadirkan lagu bintang-bintang dari Bu Titi. Hai good friend, halo, apa kabar? Di tanggal 8 Oktober 2026 Good Mood Club kembali mengudara di Delta FM bareng gue Danar Gumilang. Aduh, gue masih agak sedikit belum 100% kukumpul nyawa gue sejujurnya. Telat bangun gue tuh hari ini. Jadi kayak semalam abis seseruan dengan salah satu musikal, abis nonton Home Sweet Lone gue semalam di Taman Ismail Marzuki. Bagus, menurut gue cukup manis produksiannya. Terus setnya pun juga manis sekali, heartwarming sekali. Ada beberapa temanku, lebih tepatnya ada Mala, ada Dea yang memainkan peran-perannya yang menurut gue cukup bikin emosi tersendiri. Dan happy-nya bukan cuma gue bertemu dengan menariknya gue tidak bertemu dengan cast-nya karena beres semalam gue nonton ada It Gitaf juga yang perform di sana. Gue ketemu banyak banget teman-teman gue yang udah lama banget gak ketemu. Menarik deh good friend, gue tuh entah kenapa di minggu ini nih kayak ada sebuah sign kah dari semua yang ada di sekeliling gua, semesta ini lagi menghadirkan sesuatu yang kayak agak lumayan masih gua cari ini maksudnya apa. Jadi itu dari hari Sabtu, dari weekend kemarin sampai hari Rabu kemarin good friend, gua tuh dipertemukan dengan wajah-wajah lama yang udah lama gak gua ketemu. Terus tiba-tiba gue bertemu lagi dengan mereka. Ya mungkin buat sebagian orang rasanya kayak ya udah ya, it's a coincidence kalender ya. Tapi gue tuh selalu percaya bahwa there is nothing coincidence in this life. Pasti ada sesuatu yang ibaratnya tuh connecting one and another gitu loh good friend. Dan gue lagi merasa kayak menarik nih, banyak sekali wajah-wajah yang udah lama banget gak ketemu tapi akhirnya ketemu lagi gitu. Bahkan ada momen dimana Sabtu dan Minggu gue ketemu sama orang-orang yang wah itu tuh beyond banget, udah lama gak ketemu pertama, terus kedua ketemunya di tempat yang kayak ketemunya di sini. Pernah gak sih lo berada dalam momen kayak gitu? Apa mungkin cuma gue doang yang ngerasa demikian ya. Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado, lagu-lagu tahun 90-an, lagu-lagu tahun 2000-an akan kita putar di Good Mood Club sampai jam 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. So bakal tap, buat teman-teman semua yang mau ikutan request boleh banget yuk. Mau dengerin lagu apa nih? Bisa mampir ke WhatsApp-nya Delta FM 0811-8878-991. Kalau acu melihat beberapa yang sudah masuk nih emang sudah mengirimkan voice note-nya, nanti kita coba kumandangkan di pagi hari ini. Atau mungkin as simple as lo bisa mampir ke Instagram gue, user ID-nya @danargumilang, bisa dikasih tahu di situ ya good friend lagu apa nih yang pingin lo denger, siapa tahu bisa langsung kita hadirkan untuk menemani Kamis pagi lo di hari ini. Jadi sambil diceritain juga kondisi jalanan di luar sana seperti apa, atau mungkin ada cerita apa di hari Kamisnya ini, silakan sekali lagi lewat WhatsApp-nya kita 0811-8878-991 atau ke Instagram gue @danargumilang. Oke? Okay?

0: Delta FM teman untuk yang terus bergerak. Set fire to the rain.
1: Apa iya sebegitu bergeraknya, Nar?
0: Hah?
1: Iya kan teman untuk yang terus
0: bergerak. Oh ya Allah.
1: Sebergerak itu, Nar.
0: Bergerak, Vi. Bergerak pikiran ini.
1: Tangan lu bergerak mulu yang di foto bulan kemarin. Bener-bener sebergerak itu.
0: Gue lebih kepada kayak manajer gue bilang gini, Kak, seminggu ini belum posting apa-apa di sosial media. Oh ya oke.
1: Oh, ada remindernya.
0: Ada, kebetulan kan memang kan kerjaan kita itu adalah pemandu
1: lagu
0: acara. Oh, okay. Lo stop di situ.
1: Lu jangan dikomain makanya.
0: Iya, pemandu lagu sama pemandu acara. Jadi kan memang ada beberapa momen di mana kayak adalah bisa kita tipis-tipis sambil posting sambil jualan gitu kan. Oh, bahwa kita nih si pemandu acara nih bisa nih buat yang konco-konco di luar sana yang butuh talent, bisa lah kita di halo-halo gitu. Jadi biar enggak sepi aja sih Instagram kalau kata manajer gua gitu.
1: Oh gitu. Tapi gua setuju kalau kita pemandu lagu kan bisa request di sini.
0: Lo enggak salah. Enggak salah.
1: Lagu 90-an dan 2000-an boleh sekali ya, good friend.
0: Benar. Eh, gue semalam kan abis nonton
1: Home Sweet Loan. Iya, tadi gue denger.
0: Benar, gue kayak I don't know, gue lebih ngerasa kayak kenapa ya, gue masih mencari-cari loh sampai sekarang. Ada momen yang masih gue cari. Ada pesan apa dari semesta yang mempertemukan gue dengan banyak sekali orang-orang yang gak gue sangka bisa ketemu di tempat yang kayak gue ketemu lo di sini, gue ketemu
1: siapa?
0: Di sini.
1: Lo ketemu siapa
0: semalam? Ada beberapa semalam tuh ada beberapa orang lah yang memang udah lama banget gak gue ketemu.
1: Apa dari circle apa maksudnya, kayak gue dari sama gue
0: circle gitu? Kuliah, gue mostly kuliah loh, Vi. Berarti mostly kuliah. Bahkan semalam aja gue ketemu, shout out ada Bunga. Ada Unge, semalam tuh gue ketemu, bahkan dia gak ngenalin gue gitu. Jadi ketemu sama Salsa. Lo tau Salsa kan? Manajernya Anka. Gue gak tau manajer atau bukan. Ya pokoknya yang sering bersama. Dia ada Bunga juga di situ. Dia gak ngenalin gue. Hah? Gue gak ngenalin lo. Apa yang berubah dari lo ya gitu? Gak ada yang berubah dari gue. I am who I am. Terus ketemu sama ada senior kita juga di kampus. Hari Sabtu kemarin gue ketemu sama teman kampus gue, ya, bahkan semester awal udah lama banget gak ketemu di situ gitu. Entah kenapa kayak ketemu sama orang-orang ini di tempat
1: lu
0: yang kayak,
1: harus jadi itu kali, Nar.
0: Apa tuh?
1: Panitia reuni. Kan lu ketemu banyak orang dari kampus.
0: Semudah itu ya. Langsung gue listing ya kayak nomor telepon boleh. Nomor telepon boleh. Yuk, nomor telepon. Kerja di mana sekarang? Bikin database dulu gue kayaknya ya. Harusnya kemarin bikin Excel gue. Puas hidup lo. Anyway, ngomongin tentang pemandu lagu, bener kata Ovi, kita di sini pengen banget rasanya bisa memutarkan lagu-lagu favorit lo di Good Friend yang bisa di-share ke Instagram kita berdua @astriofiat dan Nargumilang, atau bisa mampir ke WhatsApp-nya kita di 0811-8878-991.
1: Boleh dong.
0: Ada wargi-wargi Bandung dan Bogor yang ramai sekali, yang setiap hari kayaknya selalu absen di sini. Yang pertama kita berangkat dulu ke Bandung, ada Ogi.
2: Selamat pagi Om Nana dan Tante Afi, aku Ogi dari Bandung.
0: Gemes, pasti suara bantal di kayaknya nih ya.
2: Ogi. Kakak aku libur sekarang. Kemarin terima repot.
1: Oh, terima repot.
2: Kalau Stefan itu
0: terima repot bikin repot. Kalau jelek isinya.
2: Sama juga pulang sekolah aku nanti isku pencak silat dan les renang. Aku pengen mau request lagu Everybody's Changing dari Ken. Makasih ya Om dan Tante.
1: Iya, sama-sama.
2: Dan juga good friends yang dengerin Good Mood Club di Delta FM. Untuk teman, untuk yang terus bergerak.
0: Terima kasih Ogi, luar biasa. He sent this voice note. Itu tuh di jam 5:30 pagi.
1: Iya betul, 5:37. Gue tadi kayak 5:37 tuh durasinya apa jamnya? Jamnya ternyata.
0: Dia kayak about an hours back. Kayak langsung nyari handphone mamahnya. Aku mau absen pagi ini biar bisa bisa diputar di Good Mood Club.
1: Makanya suaranya bantal banget ya. Tapi yang satu ini ada siapa lagi ya?
0: Yang satu ini kita pergi ke Bogor dulu yuk.
3: Selamat pagi Om Dana dan Tante Ovin.
0: Selamat pagi
3: Benji. Hai Benji. Aku sedang dalam perjalanan ke sekolah. Mm-mm. Oh iya, hari ini aku lagi sakit perut.
0: Kenapa?
3: Aku juga mau nanya dong, pemain sepak bola kesukaan Om Daniel sama Tante Ovi siapa? Aku juga sehari mau request lagu Lapang Dada dari Salon Seven. Terima kasih. Selamat bersiaran.
0: Terima kasih.
3: Dadah FM, teman yang untuk teman untuk yang terus bergerak. Tukar
1: dikit ya. Pemain bola favorit aku Park Ji-sung.
0: Park Ji-sung. Park sebentar, Park Ji-sung tuh ada di kesebelasan mana, Vi? Atau kedua-belasan atau ketiga-belasan mana? Yang mana ya. Tempat di Park Ji-sung itu tuh bernaung? Lo kasih tahu ke gua sekarang. Googling sekarang juga di depan gua, kasih tahu gua.
1: Itu ada di MU tapi tahun 2004 lah kira-kira.
0: Maksud gua sekarang ada di mana dia itu?
1: Ah, sekarang mah udah jadi aki-aki aja. Yeah, lagi menikmati itu. Slow living lah di Sukabumi paling.
0: Lagi minum bajigur biasanya malam-malam ya. Atau skoteng.
1: Augie kalau kamu ngasih tahu ya ke Benji. Ya tadi. Benji kalau kamu kasih tahu ke orang tua kamu, especially mungkin ke yang om, bapak gitu ya, atau pak guru olahraga, pasti kamu dibilang, Augie kamu, Benji kamu dari mana? Itu kamu bahkan masih dikayangan waktu itu.
0: Masih dikayangan kata lo. Lo stop kata gue ya, Vi ya. Lo stop ya. Waduh, orang ditanya gue, bambung-bambungkes gue.
1: Mbappe ya. Bambang Pamungkas.
0: Aduh, terima kasih banyak Benji. Nanti coba kita cek lagunya ya, sambil kita mampir dulu ke yang satu ini. Selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi Kak Danar, Kak Ovi.
0: Hai.
4: Apa kabar ini nih pagi
0: ini? Ternak kita
4: ini. Biasa Kak mau absen. Dari Hindro, Mr. Paijo, Maria Selatan atau Marcel. Si banteng ternak. Rutinitas ngantar anak seperti biasa tiap hari sambil berangkat ke kantor. Lalu lintas joglo pos pengumben Permata Hijau masih cenderung rame lancar. Minta lagu dulu Kak, takut lupa nih yang dari Jumbo ya Kak. Yang sedikit demi sedikit itu Kak.
0: Lama-lama menjadi bukit.
4: Salam-salam buat tentu anak, semangat sekolahnya, istri, semangat beraktivitas, seluruh pendengar Delta FM. Semuanya semoga sehat-sehat semua.
1: Amin.
4: Dan tentu Kak Danar, Kak Ovi, semangat siaran sampai tuntas, sukses selalu.
0: Amin.
4: Terima kasih Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
0: Siap banget
1: Terima kasih Mas Hendro yang sedang bergerak karena backgroundnya adalah suara jalanan ya.
0: Iya benar. Biasanya dengan suara jalanan kayak gini di ujung sedikit 5 meter di sebelah kiri ada yang jualan nasi uduk.
1: Semeteran lagi di depan nasi kuning.
0: Sama 50 meter lagi seberang-seberangan ada Indomaret Alfamart.
1: Depan ada Kang Gorengan.
0: Anyway, buat teman-teman semua yang baru bergabung lagi dengerin Delta FM nih, ada Ovia dan Danar yang siaran di sini. Muterinnya lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an.
1: Betul. Jadi kalau misalnya good friend mau request boleh banget 0811-8878-991.
0: Yes.
1: Lo bisa sekaligus juga kasih voice note kira-kira udah nyampe mana, berkegiatan apa hari ini, oke?

0: semuanya sekarang.
1: BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BCA merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
3: Halo sayang.
2: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
3: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
2: Iya sayang, dadah.
4: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
5: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
6: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya, Ces Aditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke Slipi terpantau ramai lancar. Sementara kondisi lalu lintas di Mampang yang mengarah ke Kuningan terpantau ramai lancar. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di Jalan Kemang Raya yang mengarah ke TB Simatupang terpantau ramai lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
7: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Sekali lagi. Somewhere only we know. Asik deh. Ada pecahan suara deh di situ deh. Asik deh. Ada pecahan suara deh di situ deh.
1: Jadi Delta FM Solo ini.
0: Lah, Purwokerto. Sonoan dikit puro dadi.
1: Ah, dadi apa?
0: Prok gak? Astriovi dan Nargumilang balik lagi masih di Good Mood Club Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Good friend. Masih banyak yang masuk nih di wawanya kita. Ada yang menyapa, bercerita juga kalau di hari ini ada ekskul melukis.
1: Siapa melukis?
0: Seru banget, pasti tih katanya gitu. Pasti. Mau dengerin lagunya Om Andre Hanusa, Bidadari. Hari ini ciapek banget. Lo yang baca deh coba. Tapi harus presisi ya dengan semuanya ya. Yuk.
1: Halo pagi, aku hari ini.
0: Harus aku dulu dong, aku.
1: Oh ya. Halo pagi, aku hari ini ada ekskul melukis. Seru banget pasti. Aku request Bidadari dari Andre Hehanusa. Yak. Hari ini ciapek BGT. Soalnya aku udah kelas 6 plus mingdep aku ngadepin TO TKA atau tryout. Jadi kayak latihan dulu, tapi susah deh kayaknya. Ciapik nih Inces. Tuh. Siapa sih namanya sayangku ini?
0: Gak ada, di atasnya gak ada namanya.
1: Ini Kiselermun loh.
0: Bukan. Bukan dong.
1: Usagi.
0: Bukan dong.
1: Seru banget dia pasti dancer.
0: Gimana? Andre Hanusa Bidadari ya. Baik, luar biasa. Ini juga ada Cherry nih yang ngirimin voice note.
1: Cherry.
0: Selamat pagi Cherry.
2: Selamat pagi Om Danar dan Tante Ovi. Aku Cherry. Hari ini aku libur sekolah karena aku masih agak sakit. Aku mau ke rumah sakit sekarang.
1: Oh gitu.
2: Aku juga mau request lagu Smooth Criminal dari Michael Jackson. Makasih ya. Oh ya, soal ikanku yang lahiran kemarin, itu lahirannya normal. Waterbird pokoknya ya.
0: Waterbird. Mahal tuh pasti ya. Mahal ya.
1: Harus temperaturnya anget tuh biasa Cherry tuh.
0: Harus gak suam-suam kuku, tapi harus anget si waterbird ini gitu ya.
1: Disemangatin gak dia sama suaminya? Ayo sayang, pus gitu.
0: Dalam akuarium itu di waterbird mencari suami dari si ibunya ini agak lumayan susah, Bu. Karena memang ini di rumah sakitnya rumah sakit BPJS yang antri banyak di luar sana. Suster-susternya pun juga mencari bapaknya ibu ini. Bapak, gak ada yang dengar. Karena semua berkeliaran satu sama lain ke kanan dan ke kiri. Jadi gak bingung ini, cari di mana ini bapaknya.
1: Cherry salam ya buat dokter objinnya ya. Buat ikan kamu yang berlahir ya.
0: Ada lagi nih yang masuk ke wawanya kita. Selamat pagi yang selalu hadir dari Bandung nih.
1: Betul.
0: Salam seperti biasa buat anggota driver KKD. Sehat selalu, semangat cari cuannya.

0: Semangat juga buat Kak Danar Kaofi, sehat selalu, info terkini, Arca Manik Antapani, padat, tiarap merayap. Oh iya, salam buat Kang Hendy, sama-sama dari Arca Manik, bolehlah kapan-kapan kalau ada waktu ngopi bareng. Tuh Kang Hendy-nya juga ada di sini lagi nih. Sama seperti yang disampaikan oleh Babang tadi, Lalin Arca Manik Antapani, padat merayap dari flyover Jalan Jakarta, macet. Cuacanya mendung haredang. Mau dengerin lagunya cu. Gimana sih intronya? Gua tiba-tiba lupa.
1: Lu begitu cu, gua kirain lu mau kodein siapa cu.
0: Agak lumayan kayak Fajar Set Boy itu barusan ya. Kukukuku.
1: Mau Bittersweet Symphony.
0: Gimana lagu intronya? Ayo, lu pasti tahu kan?
1: Enggak.
0: Pasti enggak tahu ya. Ya gitulah. Cucu.
1: Lu diam dengan cucu lu itu ya.
0: Ada yang kirim pesan lagi di Viz. Selamat pagi. Ini Kirana.
2: Halo Nana Tanda Ovi, aku Kirana. Hari ini aku tidak senang karena hari ini ada psikotes masuk SMP. Itu agak susah karena sekolah aku sekolah Cambridge, jadinya pakai bahasa Inggris. Disitu pakai British Om Tante. Doain aku ya Om Tante supaya aku bisa dapat nilai bagus. Oh ya Om Nana Tanda Ovi, aku mau request lagunya Shakira yang judulnya Happy Stone Light. Terima kasih Tata FM untuk teman yang terus bergerak.
0: Would you like to have a cup of tea or milk?
1: Would you please open page number 4?
0: Number what?
1: Number 4.
0: Number 4. 4 or 5? 4.
1: 4.
0: 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.
1: 4. 4. Factory outlet 4.
0: F4. Kesel gue.
1: Kinara ini semangat
0: Kirana.
1: Ya. Kirana, sorry. Kirana semangat ya untuk
0: pakai bahasa Inggris dong, kan Cambridge.
1: Oh, yeah. Good luck for your apa tadi dia bilang Cambridge test. I know 3 subject, right? Math, English, and also math English, science.
0: It's a psychological test.
1: Oh psikologi, oh sorry, gue kira tes tertulis. Soalnya ini ada 3 mata pelajaran kalau Cambridge, Beth.
0: Oh gitu.
1: Aku kan udah nge-search buat SD anak aku.
0: I see, ada apa tadi? Math?
1: Ada math, English sama science gitu.
0: Science, oh
1: iya Kinara, maaf ya.
0: Baiklah.
1: Typo.
0: Oh iya, oke. Salah. Baik. Oke. Ada lagi Dandan juga di sebelahan nih.
1: Hah?
3: Kumodo kata Dandan. Selamat pagi, Dana, Rofi,
1: ya.
3: Dan semuanya. Hari ini kegiatan lagi nganter istri istiqomah.
0: Istiqomah.
3: Lagi dandan di samping nih.
1: Iya, aku tahu.
3: Pakai cushion dari Tangerang ke PIK. Lumayan macet lah, antrian banyak. Pabrik-pabrik cecep, cewek-cewek pabrik pada masuk kerja.
0: Asik deh.
3: Iya, sedikit tersendat.
0: Cecep kata di
3: Tomi. Banyak galian juga di Tangerang nih. Mau ini aja lah, request lagu yang romantis-romantis buat istri tercinta Bidadari Surga, kalau enggak ya boleh deh.
0: Bidadari Surga.
3: Request Bidadari Surga Ustaz Jeffrey. Terima kasih, selamat siaran.
0: Masya Allah, tabarakallah.
1: Hati-hati di jalan ya. Ini langsung dikirimin tuh kan lagi dandan. Iya, aku tahu cushionnya sama nama aku.
0: Kenapa kalau perempuan lagi dandan pakai bedak kayak gini selalu kayak mendongakkan dagunya kayak gitu?
1: Itu pasti lagi bagian dagu.
0: Oh, lagi bagian dagu. Biar presisi.
1: Dan leher.
0: Oh baik, jadi biar semuanya rata.
1: Iya, masa yang putih mukanya doang.
0: Oh iya, cerah berawan ya. Wajahnya cerah, lehernya berawan.
1: Charlie Chaplin kah?
0: Oh, bukan dong, kurang kumisnya di situ berarti ya. Semangat kalian berdua, Mas Tommy sama siapa nama istrinya, kasih tahu dong. Biar
1: istrinya Mas Tommy.
0: Gak semudah itu ya, boleh kita dikasih tahu nama istrinya Mas Tommy itu siapa?
1: Mrs. Tommy.
0: Ibu Tommy. Lo kalau bisa jadi di rumah masih dipanggilnya ini enggak? Nyonya Kuki, Nyonya Teku, Nyonya Rizky. Lo stop ya.
1: Enggak ada nyonya-nyonya ya.
0: Lo. Tapi masih ada loh sekarang. Gue menemukan orang yang kalau bisa jadi panggil mau dipanggilnya masih dengan nyonya, bukan dengan ibu.
1: Menir kah?
0: Iya, benar. Kalau misalnya gue lagi event, gue diingetin dipanggilnya nyonya ya gitu.
1: Oh.
0: Pernah ada di momen itu gue. Oh iya, iya. Dan gue memang tahu bahwa beliau memang lebih nyaman dipanggilnya nyonya dibandingkan ibu.
1: Oh itu kebiasaan mungkin ya.
0: Betul, benar. Oke, kalau begitu nama istrinya Istiqomah.
1: Hah?
0: Ini nama istrinya siapa? Istiqomah. Hah? Gue pikir istiqomah. Lu jangan kaget gitu. Gue awalnya juga berpikir awalnya istiqomah tuh kayak
1: Kak Isti.
0: Oke.
1: Kak Isti sama Kak Tommy, hati-hati di jalan ya.
0: Oh, namanya menarik ya, Isti dan Tommy.
1: Iya. Isti Tommy.
0: Istrinya Tommy maksudnya gitu.
1: Benar.
0: Anyway, kita masih akan muterin lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an buat teman-teman yang mau request. Silakan mampir sekali lagi WhatsApp-nya kita 0811887891 atau bisa ke Instagram kita berdua @astreoviatdanargumilang. Sebentar lagi pun juga Fawaz akan segera memencet yang namanya tombol live di TikTok-nya Delta FM.
1: Pak Haji siap? Jidan siap? Bismillah.
0: Lorong.

0: di My BCA.
1: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
2: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
1: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
2: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
1: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
2: Repot banget hidup lu, sumpah.
3: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak.
4: Jenar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
3: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.